Di 2.000 kasus yang ditemukan menyerang kelompok usia di bawah 30 tahun. Untuk meningkatkan angka deteksi dini, para ahli mulai menguji coba integrasi teknologi kecerdasan buatan pada alat endoskopi. Teknologi ini diharapkan mampu membantu dokter mendeteksi polip-polip kecil secara presisi tanpa terpengaruh rasa lelah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Rumah Tener Ingel Luributi Jawi Suara Budaya Jogja Sutrisno Butoyo. Selamat pagi Sugeng Enjang. Pagi hari ini di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan update dulu informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di Mlebet Pasar hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Kita awali harga-harga kebutuhan pokok ini dari beras terlebih dahulu, dan informasi ini saya kutip langsung dari website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Ini adalah website resmi milik pemerintah daerah untuk updatean informasi harga rata-rata kebutuhan pokok di Kabupaten Kulon Progo di berbagai pasar yang tersebar di daerah Kulon Progo. Untuk harga beras terlebih dahulu, Sutrisno Butoyo, berkisar dari Rp12.000 hingga Rp14.000 rupiah untuk harga tertingginya per kilogram. Harga gula pasir dari Rp18.000 hingga termurahnya di Rp17.000 rupiah per kilogram. Harga minyak goreng dari Rp16.000 hingga Rp22.000 rupiah per liter. Kita berlanjut ke harga telur. Untuk telur ayam kampung per kilo Rp51.000 rupiah, sedangkan telur ayam ras per kilo Rp24.000 rupiah. Harga cabai rawit hijau Rp52.000 rupiah per kilo, cabai rawit merah Rp43.000 rupiah per kilo. Harga bawang merah ukuran sedang Rp30.000 rupiah per kilo, dan bawang putih honan Rp33.000 rupiah per kilogram. Kita beralih ke harga ikan. Ikan kembung Rp44.000 rupiah per kilo, lele Rp26.000 rupiah per kilo, dan udang ukuran sedang Rp79.000 rupiah per kilogram. Kita berlanjut ke harga sayur Sutrisno Butoyo. Untuk kangkung Rp4.000 rupiah per kilo, kacang panjang Rp9.000 rupiah per kilo, sawi hijau Rp5.000 rupiah per kilo, kol atau kubis Rp8.000 rupiah per kilo, tomat sayur Rp8.000 rupiah per kilo, dan kentang Rp17.000 rupiah per kilogram. Demikian untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, silakan Anda bisa mengecek langsung dengan mengunjungi website resmi sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: Bunda, tadi Alvin dibawa ambulan ke rumah sakit.
1: Loh, Alvin kenapa?
0: Alvin suka jajan di luar sekolah sih, terus muntah-muntah.
1: Makanya Putri jangan jajan sembarangan ya.
0: Emang kenapa Bunda?
1: Banyak makanan yang menggunakan bahan makanan yang beracun dan berbahaya bagi kesehatan.
0: Bunda, apa saja sih yang beracun?
2: Hati-hati dengan produk makanan yang menggunakan bahan berbahaya yang sering ditambahkan dalam makanan, melebihi dosis yang diizinkan atau yang beracun. Seperti formalin yang bereaksi cepat pada pencernaan dan saluran pernafasan, borak yang bisa merusak otak, hati, ginjal, dan sebagainya, rodamin yang menyebabkan gangguan fungsi hati atau kanker hati, dan metanil yellow yang bisa menyebabkan kanker pada saluran kemih dan kandung kemih. Sayangi keluarga Anda, hindari penggunaan
3: bahan. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo tole disengkuyung bareng-bareng.
4: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca, dak bingung.
5: Wong manca dagemen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarga padha kepengin nyinawe.
3: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani tole, iki budayamu. Iki duwekmu. Mulayu podo dijogo lan dilestarekake. Mulane ojo lali program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Rumah dari Engel Lerebute Jawi Surabaya Jogja. Nggak kerasa udah makin siang ya seterusnya Butoyo. Tapi cuacanya masih mendung sih pagi hari ini di kawasan Kota Baru, Jalan Ahmad Jazuli, tepatnya sekitar Perempat RRI ya. Semoga cuacanya walaupun mendung, aktivitasnya tetap maksimal ya seterusnya Butoyo. Tak temenin masih di Perempat RRI 106,6 FM. Dan juga tidak lupa saya sapa juga Anda yang mungkin mendengarkan via RRI Digital ya. Selamat pagi, selamat bergabung. Kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini bersama dengan perakiran BMKG Yogyakarta. Sudah ada Arum yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini Selasa 4 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi, siang hingga sore hari nanti diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Sutresna Budaya, mboten sawonten pundi-pundi. Tetap kemauan panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

mengenal makanan khas Indonesia. Gulai Belacan. Makanan khas Indonesia yang satu ini berasal dari Riau. Seperti namanya, terbuat dari bahan dasar belacan, yaitu masakan dengan bahan dasar kuah yang dicampur dengan terasi. Biasanya bahan dari gulai belacan yang lain berupa daging ataupun dari udang dan ikan.

Jangan sampai budaya kita diakui oleh negara lain. Batik adalah warisan budaya kita yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pilih batik untuk busana sehari-hari. Dengan memilih batik, Anda menunjukkan kecintaan terhadap budaya kita. Jangan ragu memilih batik. Pilihlah batik mulai dari sekarang.

0: Tungkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus de mandeg, Ba. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: dari Ajeng Febria ya, seterusnya Buto ya, judulnya Ngamen 4. Kalau suka lagunya nanti bisa di request di Prompat RRI. Boleh WA, boleh telpon. Tapi umumnya WA sih biar gampang ya. Soalnya kalau telpon kan harus istilahnya fokus ngomong. Kalau WA kan sambil kegiatan apapun juga masih enak lah gitu. Yang jelas semoga terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang udah diputerin di pagi hari ini. Udah hampir jam 8 pagi. Yuk kita update dulu lagi informasi perakiran cuaca. Geser ke area Bandara Yogyakarta International Airport ya, seterusnya Buto yo. Kita akan cek di sana seperti apa pantauan cuacanya. Sudah ada perakirawan Bakti dari BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta untuk hari ini Selasa 4 Agustus 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dan berpotensi terjadi mist atau embun yang berpotensi mengurangi jarak pandang hingga 5 km di area bandara pada pagi dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban bandara berkisar antara 70 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI.

0: Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
2: Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Perdagangan Kulon Progo mencatat sejumlah komoditas unggulan daerah mengalami peningkatan permintaan, terutama produk wig atau rambut palsu dan juga gula kelapa yang selama ini menjadi andalan ekspor Bumi Binangun. Kepala Bidang Usaha Perdagangan Disdag Kulon Progo, Rina Martini mengatakan capaian ekspor pada paruh pertama tahun ini lebih baik dibandingkan periode yang sama pada 2025. Salah satu penyumbang pertumbuhan terbesar berasal dari komoditas wig yang pasar utamanya masih berada di Amerika Serikat. Selain itu, komoditas gula kelapa atau gula semut menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Produk khas Kulon Progo masih menjadi salah satu komoditas yang paling diminati pasar luar negeri. Beralih ke informasi lain, Komisi 4 DPRD Kabupaten Kulon Progo meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kulon Progo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan sistem penerimaan murid baru jenjang SD dan SMP tahun 2026. Ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah bahkan terdapat sejumlah SD negeri maupun SMP negeri yang hanya memperoleh kurang dari 10 siswa meski kuota satu rombongan belajar mencapai 28 hingga 32 peserta didik. Ketua Komisi 4 DPRD Kulon Progo Edi Priyono menilai persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah pemenuhan kuota peserta didik. Menurutnya, kondisi itu harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan penataan sistem pendidikan secara lebih komprehensif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Inilah dokumenter Profil Didik Nini Dawo, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh travesti Indonesia yang sudah banyak malang melintang di dunia seni tari adalah Didi Hati Prayitno atau lebih dikenal dengan nama Didi Nini Dawo. Selain penampilannya yang kocak, juga karena kelenturan tubuhnya yang ceking membuat keleluasaan geraknya. Tari-tarian komikal yang selalu dibawakan dengan sifat travestinya sudah diakui banyak orang. Justru ketika dirinya tidak tampil sebagai travesti, protes dari penonton yang selalu didapatnya.

itulah nama kecil Didi yang terlahir dan besar di Temanggung, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 13 November 1954. Anak dari pasangan Wei Yutiang yang berdarah Cina dan Sumina, asli dari desa Citayem, Kecamatan Sidarja, Cilacap, Jawa Tengah. Didi kecil tumbuh berkembang lazimnya anak-anak yang lain. Ia sangat suka bermain perosotan dengan teman-teman sebayanya. Dengan kelenturan tubuhnya itu, kadang-kadang menjadi bahan olok-olok teman-temannya di sekolah karena penampilan Didi yang feminin dan cenderung kemayu. Namun hal itu tidak membuat surut dalam dia belajar.

sangat terkesan dengan tarian India. Di saat ia menyaksikan film India, ia selalu menirukan gerakan tari yang ada di film tersebut. Setiap ada pasar malam di alun-alun Temanggung, yang biasanya setelah musim panen tembakau, ibunya tidak lupa membawa Didik menyaksikan pertunjukan kesenian tradisional. Di rumah pun, Didik selalu mendengarkan radio. Dan radio yang menjadi favoritnya adalah RRI UK.

Bulan Murusuko, Wayang Kulit Semalam Suntuk, Dagelan Mataram, juga serial Ketoprak. Bahkan, Didik juga hafal betul jadwal hari dan jam siaran RRI Yogyakarta, khususnya siaran seni tradisional Jawa.

0: Seni yang mengalir di tubuhnya sangatlah kuat. Didi juga senang melukis. Hingga kakeknya yang akrab dipanggil Engkong Le sangat menambahkan Didi menjadi pelukis terkenal. Segala kebutuhan dipenuhi untuk menghasilkan karya dalam melukis. Namun, Didi lebih memilih menari daripada melukis. Hingga melanjutkan kuliah pun di perguruan tinggi, tari adalah jurusan yang ia pilih.
1: Itu saya membekali diri saya dengan pengetahuan tentang tari-tari tradisi yang tradisional, yang klasik. Jadi seperti tari-tari Jawa itu kan saya pelajari, Jawa yang kayak Solo maupun Jogja, Banyumasan, ada Banyuwangi, pokoknya seluruh Jawa lah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Bali, kemudian saya belajar Sumatera, macam-macam, bahkan sampai merambah ke dunia.
0: Nama Nini Toro didapat setelah Didi menciptakan sebuah karya tari sebagai syarat untuk menempuh gelar sarjana seni tari di ASTI Yogyakarta yang sekarang menjadi ISI, Institut Seni Indonesia. Tarian Nini Towo yang ia ciptakan dibawakan juga oleh teman-temannya yang bernama Bambang Leksono Setio Aji dan Bekti Budiastuti yang akrab dipanggil Mbak Tuti. Nama Didi Nini Towo kian eksis. Berbagai tarian sudah ia ciptakan hingga Didi bisa mendirikan sebuah sanggar tari yang ia beri nama Sanggar Tari Natya Laksita yang beralamatkan di Green Plaza, Kavling 7, Jalan Kodian, kilometer 2,8 Yogyakarta dan telah memiliki anak Didi lebih dari 100 orang. Didi pun sudah tidak terhitung lagi mengunjungi berbagai negara di Asia, bahkan Eropa untuk unjuk kebolehan menari.

0: bisa disebut formatnya itu komedi. Tapi kalau basicnya masih tetap saya pijakannya tradisional.
1: Tarian dengan judul Dwi Muka adalah karya Tari Didik di tahun 1987 yang membuat dirinya sering keluar masuk istana negara. Didik membawakan tarian ini dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam acara resmi kenegaraan. Tari Dwi Muka bukan saja dianggap sebagai tari unggulan atau andalan Didik. Namun, lebih dari itu, berkat tarian itu pula, nama sang pencipta sekaligus penarinya menjadi semakin berkibar. Pendek kata, ia merdeka bersama Dwi Muka.
0: Kalau boleh saya cerita tentang filosofinya, itu menggambarkan tentang dualisme dalam diri manusia. Segala sesuatu pasti ada dualismenya ya. Dalam arti kan kalau orang yang filosofi itu menyebutnya plus apa? Keseimbangan. Jadi mesti ada sisi baik dan buruk. Makanya saya kan jumbo itu belakangnya yang cantik, depannya kan saya jelek gitu kan, sering pakai gigi panjang. Kemudian dualisme bisa macam-macam, bisa maskulin dan feminin, bisa baik dan buruk, bisa lebih luas lagi.
1: Dwi Muka berpijak pada tari tradisi yang diwariskan Ibu Suci, empu tari topeng Cirebon gaya Palimanan. Namun, di dalamnya juga ditemukan unsur Bali, khususnya ihwal gerak dan pemanfaatan topeng. Tari Dwi Muka yang menggambarkan dua karakter yang berbeda, yaitu dengan wajah cantik diletakkan di belakang dan wajah asli Didik menggunakan topeng yang berwajah jelek. Dalam tarian Dwi Muka ini, wajah belakang menggunakan topeng putih luk manis khas Bali, menyorotkan kesabaran, keceriaan, dan kegembiraan hidup. Atau bisa dikatakan,

Sedangkan wajah depan adalah wajah diri asli yang tampak dihias seram dengan bibir memeyot dan sepasang gigi terhunus atau menggunakan topeng yang jelek. Dan bisa dibilang, itu

0: Mel Twimuka menunjukkan bahwa kekayaan vokabuler gerak Didi yang direkuk dari banyak empu tari memang sangat melimpah. Belum lagi ditambah dengan khasanah pola gerak tari yang diserap dari berbagai sub-etnis Nusantara. Oleh karena itu, Didi bisa diibaratkan sebagai bank pola gerak tari yang sewaktu-waktu bisa dicairkan sesuai kebutuhan. Tak heran, karya cipta tarinya pun terus bermunculan. Selain karya tari Twimuka, Didi mencoba membuat variasi-variasi karya lainnya seperti Trimuka, Caturmuka, Pancamuka, atau bahkan Dasamuka. Ia memang tidak pernah berhenti berkreasi.
1: Karena selama saya masih kuat, masih mampu, saya akan mengabdikan diri saya untuk berkesenian. Karena saya merasa bahwa saya dilahirkan tuh untuk menjadi seorang penari. Dan itu saya yakin sekali sudah menjadi garis saya

Memang, Didik Nildowo sebagai aset kebanggaan bangsa karena telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Bagi Didik, dalam hidup ini tak ada seni yang lebih punya nilai kejujuran selain seni tari. Hidup adalah gerak. Gerak adalah hidup. Secara tersurat maupun tersirat, manusia hidup tidak mungkin hanya diam, tetapi harus dan selalu bergerak. Bahkan dalam gerak yang paling sederhana sekalipun, seperti mengedipkan mata atau melambaikan tangan. Pada dasarnya, gerak-gerik manusia, mimik, adalah sebuah

untuk pamit pensiun. Karena kalau kalau kita bilang kemudian pensiun, berarti kan ada hal-hal yang menurut saya itu apa ya, merasa sudah nggak mampu, merasa dengan sudah puas diri dan sebagainya, itu kan kemudian pensiun. Maunya terus hidup enak, menikmati itu. Padahal yang namanya orang hidup kalau menurut saya itu selalu berjuang. Hidup itu berjuang, karena ya selama kita masih mampu berbuat apapun, ya kita harus berbuat. Kalau nggak, males nantinya.

Nini Towo tidak akan pernah menggelar acara Didi Nini Towo pamit pensiun. Dia akan terus berkreasi dan berkreasi. Didi Nini Towo tidak pernah lelah menari dan menari. Kemanapun jua dan sampai kapanpun, selagi hayat masih dikandung badan. Demikianlah dokumenter profil Didi Nini Towo, produksi Radio Republik Indonesia.

0: hati bolak balik badan. Baru ada pikiran ya Bu.
1: Iya Pak, Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah Bu, jangan dongkol begitu. Teman Ibu yang suka gosip dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap Ibu itu.
1: Iya Pak, aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh Bu, memang tidak mudah. Tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah Pak.
2: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ngapain no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kowe terus kupiye. Bu, mrene apa?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cek, Pak kok nimbali
0: kowe? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabnya ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto boten sae. Mboten Pak niku. Gati si kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, Basnas Sleman berupaya untuk memastikan berbagai program bantuan bisa tepat sasaran kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan persiapan rapat pleno dan survei lapangan terkait penerima bantuan. Pada forum ini turut dibahas hasil survei lapangan terhadap calon mustahik atau penerima bantuan. Ini menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sekaligus menetapkan besaran bantuan yang akan diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing. Hasil survei lapangan disampaikan oleh tim surveyor program Sleman Sehat dan Sleman Peduli. Beberapa aspek yang didata meliputi kondisi kesehatan penerima, kondisi rumah, aktivitas sehari-hari, kemampuan ekonomi hingga jumlah tanggungan keluarga. Melalui proses ini, Basnas memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi calon penerima manfaat, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing mustahik. Beralih ke informasi lain, sebanyak 85 dosen UMY dengan total 110 judul artikel mengikuti Scopus Class. Kegiatan ini menjadi strategi universitas untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Hilirisasi UMY, Dr. Supriyati Ningsih menegaskan, peningkatan kualitas publikasi ilmiah menjadi prioritas universitas, sebab hal itu berperan dalam pengembangan karir akademik dosen. Namun tantangan selanjutnya bukan sekedar menambah jumlah publikasi, melainkan meningkatkan mutu artikel agar memperoleh lebih banyak sitasi, sehingga bisa memberikan dampak yang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta reputasi universitas di tingkat internasional. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sutrisno Budoyo, masih bersama dengan saya Jordan Talaksaru pagi hari ini ya. Di jam 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk di kelas parian. Pagi hari ini cantrik sendirian dikarenakan Romo Begawan ada kegiatan yang dimana tidak bisa untuk tidak diikuti. Gitu Sutrisno Budoyo. Jadi pagi hari ini cantrik sendirian sampai nanti jam 10 pagi ya. Siapin yang namanya parian. Sembari dijawab pertanyaan di pagi hari ini sudah disiapkan. Monggo tinggal langsung komentar lewat WA ataupun juga lewat telepon di 0274-540-333. Gimana? Sudah siap Sutrisno Budoyo? Jangan sampai ini keliru lagi ya. Kalau tadi misalnya di Maruk Gatuk banyak yang keliru, nah sekarang coba di parian semoga bisa benar. Oke? Kalau gitu langsung aja ya. Kita dengarkan pertanyaan di pagi hari ini. Nanti kalau tahu silakan dibatang. Oke?

0: Nah, kira-kira jawabannya apa Seterusnya Budoyo? Monggo bisa WA 0895 0144 1066. Teleponnya tak buka di 0274 540 333. Sugeng isuk parian Duar. Mana statusnya?
1: Lah kok ngepret.
0: Ngepret?
1: Ngepret.
0: Ngepret itu apa, Bu?
1: Pret itu apa jenis? Terlalu dekat dengan jawaban.
0: Oh, tak pikir yang setiap malam itu loh suka makan buah.
1: Oh, itu kan apa?
0: Kampret.
1: Codot.
0: Codot alias kampret.
1: Kira anak
0: Kabarnya masih sehat toh, Bu?
1: Ya, doanya.
0: Nah, gitu
1: selalu
0: dong.
1: Selalu dan selalu sehat.
0: Selalu dan selalu nah, ku cari
1: panjenengan soho keluarga saya nipun nek di sami kalian kula toh.
0: Masih sami kayak tadi pagi jawabannya, Bu, sehat.
1: Alhamdulillah nderek lemah. Ya aku tak nembang.
0: Wah. Lah iya no.
1: Ayo, kok yang jawab nih?
0: Iya. Ayo nembang tak tidur ya.
1: Oh, lana ini suaranya kayak gembreng.
0: Wah.
1: Lek digeret kayak.
0: Apik no?
1: Malah gerbek kan ona.
0: Murah nih, aku malah apik seneng.
1: Yo, wes. Senyala lah yang di meja ngetik.

0: Ten engkang prawata. Jawaban kula. Beteng kraton.
1: Beteng kraton.
0: Nggih, kangge njagi keamanan.
1: Siap.
0: Pager
1: makan tanaman.
0: Ora, kuwi wedhus.
1: Oh, wedhus. Wedhus bersikil papat.
0: Sikil telu, sikil
1: papat. Waduh, nek sikil telu ki lagi ngopo ya?
0: Belum.
1: Oh iya.
0: Ngaten nak, Dor, jawab kula. Pager utawi beteng kraton.
1: Oke, Bu. Siap.
0: Dadi nderek parian. Ning niko wujudipun pantun aku isi.
1: Oke.
0: Gayut kalian 17 Agustus.
1: Siap.
0: Pagi hari minum teh tawar.
1: Cakep.
0: Duduk santai menghadap pagar. Sangsaka merah putih telah berkibar. Rasa nasionalisme semakin menggelegar.
1: Nah.
0: Saya tenang aja.
1: Siap, Bu.
0: Salam kagum Mas Aldi.
1: Nggih.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi matur sembah nuwun Bu Dwija. Lanjut lagi di belakangnya Bu Dwija 0274540333. Monggo si Trisna Budaya ya. Silakan kalau misalnya tahu jawabannya langsung aja dikasih tahu ya. Halo Sugeng Isuk Parian.
2: Halo Sugeng Isuk Parian.
1: Iki jane iki piye to ya?
2: Mangkate iki sejam 10.
1: Oh gitu.
2: Kan baru jam 9 kurang sedikit.
1: Berarti ngapusi yang tadi itu.
2: Orang ngapusi, aku ora tau ngapusi, ngopo ngapusi jarak.
1: Ora mungkin ora tau ngapusi mesti.
2: Lah salah gelem ngapusi barang kok gelem.
1: Gimana Bu De? Monggo nembang
2: nanti,
1: dulu.
2: Nanti berangkatnya tuh jam 10 di Matungan.
1: Oh gitu. Pokoknya tawon matu ngisep sekar.
2: Terus
1: yen dadi guru kudu sabar.
2: Olah iya rasa apa yang jual tosi ya.
1: Nah, ketok dibungkus godong suruh.
2: Apa kui?
1: Inek kepetuk ojo angko.
2: Orang ya malah sengaku ke kono kok.
1: Loh, kok njok langsung nuding penyare gitu wis jian.
2: Penyare itu angko ki.
1: Oh apa? Siapa jenenge?
2: Jenenge ki kelalak suru.
1: Senengan.
2: Nara angko kira tak gula ilah. Angko malah.
1: Ane angko malah digoleki ya Budhe?
2: Heeh, nek ora angko ora tak goleki.
1: Jan iki jamane kaya judul lagu Jaman Edan.
2: Jamane, jamane dan yang sangit dan rakuman.
1: Nah.
2: Edan kelingulan.
1: Iya, tapi ngapunten lho Budhe, iki beda yeah. Ini musiknya beda dengan yang ini pertanyaannya.
2: Oh, ae, aku pira iso jawab iki, Mbo.
1: Yo, coba apa kira-kira?
2: Ya, yeah. Sapaku ngubengi wangkon ratu duaralan santoso jaga yen mungsuh nakani

0: Sinden Gunung Kidul.
1: Nah,
0: jarene iki Joko Budo.
1: Jarene sapa?
0: Jarene iki Joko Budo
1: Sinden Gunung Kidul. Paporit e.
0: Ah iki ora tak kirimi nganu variane men nganu.
1: Apa?
0: Mungkin Pak Wangi bingung sih.
1: Loh, kok kayak gitu toh?
0: Lah kan aku juga baru datang dari tadi loh.
1: Iya.
0: Baru teklik belakangnya Bunda lah ya. Terima kasih Wang Dasari ya healing kok.
1: Nah, coba jawab dulu jawabannya apa?
0: Aku ki jawaban iku radong tenan ya. Mengko aku tak nganu apa tak men aku dijo mau jawabane.
1: Yo wis.
0: Aja nesu tau.
1: Ora nesu mengamuk.
0: Nek nesu ame.
1: Nek nesu kok malah disenengi ya Bude ya.
0: Nek nesu kaya apa ya kula kaya ngono ki?
1: Ya kaya ngene iki.
0: Merengut apa, besengut apa?
1: Happy, sumringah.
0: Oh sumringah. Oh ya, enengan perel.
1: Sampun.
0: Sampun.
1: Siap.
0: Saya melambung ramu, saya menyedut ketemu.
1: Aduh.
0: Pon ngeten awon.
1: Siap Bude, matur nuwun.
0: Ganteng
1: jajah. Dadah. Lanjut lagi di belakangnya Sugeng Isyuk Parian.
2: Sugeng Isyuk Parian.
1: Siapa ini?
2: Kirukun Werdo.
1: Kirukun Werdo siapa?
2: Mandelgen Mariono.
1: Oh, Ki Mariono. Kabarnya gimana Ki?
2: Tetap sehat.
1: Tetap sehat. Monggo nembang Ki.
2: Nembangnya mboten mawon.
1: Kok mboten? Kudu no.
2: Nggih, napa?
1: Nembang pucung.
2: Nggih. Sopo aku? Lah terus e lali apa?
1: Mosok lali?
2: Ngukarane iki wau.
1: Oh, sik sebentar. Sopo aku ngubengi wewengkon ratu?
2: Sopo aku wingi tarakon ratu.
1: Dhuwur lan santoso.
2: Dhuwur lan prakoso.
1: Jaga yen mungsuh nekani.
2: Jaga yen mungsuh nekani.
1: Moro age jawaban ingkang.
2: Moro age moro beta. Lan beteng.
1: Nah.
2: Niku beteng.
1: Beteng.
2: Niku ana pojok kula niku pojok wetan iki.
1: Oke, siap.
2: Pariane.
1: Pariane.
2: Pelokas poti gawe keluar. Kurang legi di tambah kulo. Nadan tuwa nanging sembot

0: Eternal. Podo-podo ayam tentem ing sanubari. Ning nong gus matur.
1: Nggih, matur nuwun Pak Mariono. Lanjut lagi di belakang Pak Mariono. Monggo seterusnya butuh ya. Lucu-lucu ya ini kalau nembang ya. Ini yang nanya Romo Begawan kemana, ngapunten belum bisa hadir dikarenakan Romo Begawan lagi ada kegiatan. Halo sugeng isuk parian.
2: Sugengawan parian.
1: Yes. Pokoke ngene iki kahanane kudu diterima-terima kowe.
2: Yes, kecut.
1: Makane pakai baju ora meng jaketan kulit wae.
2: Rancik
1: lambi ya. Wah, mosok mesake wis 2026 lho, Pak. Mosok ya ora ngerti kelambi. Aduh.
2: Yang penting sehat, arwah jaket kulit
1: kan. Nah, gitu. Udah sarapan belum?
2: Ya, sudah dong.
1: Oh, yuk kok gaya banget udah sarapan.
2: Ya iya loh. Jam 6 ini sarapan.
1: Oh, jam 6 sarapan?
2: Matuk batu itu sarapan.
1: Wah, elok tenan. Biar kuat ngadepi kanca-kanca deh.
2: Ya, ngadepi penyari sing.
1: Apa meneh penyiar iki? Kleru meneh.
2: Mbak sih.
1: Ya.
2: Sopo aku ngubungin wewengkon ratu. Nuwulan sentosa yoko yen mungsuh. Yoko yen mungsuh teko.
1: Joko yen mungsuh nekani.
2: Nekani. Ono ake jawaban engkang trewoto. Yen beteng mau.
1: Beteng apa?
2: Beteng kraton.
1: Oh, ora beteng pendem?
2: Ya. Yes.
1: Ya.
2: Wis aku tak nganu parian sik.
1: Parian?
2: Iya no.
1: Yo.
2: Kita sembre. Tak sembre catatan sik.
1: Halo.
2: Gula Jawa rasane legi. Dipinjau di pangan aku. Arep mulia kudu meduti. Kudu itu aja di kudu. Abang-abang gendiro londo. Etan titik kuburan maye. Kambi abang buatan romoto. Pedak kukur ngegulek duwi. Pak Sangri Maneng. Ada tiga pertanyaan. Ya.
1: Sebentar, nanti, ada tiga pertanyaan.
2: Mungkin sih wong iki sing Sangri mesti iso jawab.
1: Sebentar, diulangin, ada tiga pertanyaan.
2: Pertama. Di hutan ada apa? Di kamar mandi baru apa? Baru ngapain? Terus paginya kenapa?
1: Paginya?
2: Jawabannya apa minggu sih jawabannya?
1: Sebentar, paginya kenapa gitu?
2: Sabaran ya. Di hutan ada apa? Di kamar mandi pagi apa? Paginya kenapa?
1: Paginya kenapa?
2: Pagi kakinya kenapa?
1: Oh kakinya. Si. Kakinya bukan paginya ya?
2: Kan, kakinya kenapa? Jawabannya hanya satu itu.
1: Saya tak mikir sih. Di hutan ada apa? Di kamar mandi baru ngapain? Terus kakinya kenapa? Ada apa ya? Kram?
2: Keramas.
1: Oh, keramas.
2: Iya.
1: Oh, ya wes ya, cuman tambah masnya aja kurang.
2: Bisa ada apa, Mas?
1: Bisa.
2: Ada keramas.
1: Nah, ada keramas. Siap.
2: Keramas.
1: Nah, piye bener toh aku?
2: Kakinya kenapa? Keramas.
1: Keramas. Nah, ya bener toh kram.
2: Ayo pengganggingnya mesti bisa.
1: Meng tambah mergono mas ya, nek mbak yo iso kok keram mbak ngono. Apalagi?
2: Wis, sesuk meneh.
1: Yo. Matur nuwun. Lanjut lagi. Sugeng esuk parian.
3: Sugeng ngendang parian.
1: Kemana bu kok tadi enggak masuk?
3: Alah, nunggoni ra metu. Pak pateni radione gede. Terus nang ngarepan wis ngadang wong dodol panganan.
1: Aduh, apik. Ah, wis.
3: Iki jonge aku isih mangkel ora mlebu ning kok ya kok elek nek kemangkel
1: ngopo mangkel. Dengar tuh kemangkel kenapa toh bu?
3: Iya ya wong ki piye ta ya wong ngarep omong-omongan sithik karo penyiar we kok ya angel.
1: Gusti.
3: Kayo piye ta nek ora kok ya gelas ya Mas.
1: Nggih bener Bu Sri.
3: Ya arep ceklikan ae sudah ya teleponnya. Sudah ya karep. Cek-cek-cek metu ngejar kerjaannya mboh ra ngerti mau apa
1: iki wong tua do curhat iki
3: nek ya men dinggo apa to Mas ngono ya
1: lah ya saya gak ya gumun juga
3: seneng gak ya senengane iki lah tak mangkel
1: lah ya saya juga gumun jenengan kok ya sampai segitunya iki ya kenapa
3: urun ya bali men
1: lah ya makan ditinggal lungo
3: aku kaya kuman karo awakku dhewe.
1: Sehat ta Bu?
3: Sehat no. Ya nek ngono ku ya marai sehat to ya Mas.
1: Heeh. Oh. Jenengane guman apa meneh kula?
3: Nek ya apik ngene iki
1: kan. Ayo unik kok ini antik. Ayo Bu
3: nem. Gawe seneng karo mangkel wong tuwa.
1: Makane.
3: Nek ya ora kapok ya bola-bali wae.
1: Makane ya ora umum iki soalnya. Ayo Bu.
3: Nggih. Nembang ora ya?
1: Ya nembang no.
3: Sapa aku? Iya Mas.
1: Sopo aku sebentar. Enggak apal ya. Sopo aku ngubengi wewengkon ratu.
3: Loh. Sopo aku ngubengi wewengkon ratu.
1: Dhuwur lan santoso.
3: Dhuwur lan santoso.
1: Jaga yen mungsuh nekani.
3: Joko yen mungsuh nekani
1: moro age jawaban ingkang trowoco

0: Yeah, jawaban kulo beteng kraton.
1: Oke, siap, kulo catet Bu, beteng kraton.
0: Nggih, parikanipun.
1: Nggih.
0: Telokaspo digawe gethuk. Lan enake terus digoreng lengo. Enak tenan. Ora iso mlebu matuk gethuk. Ya, iso mlebu pari.
1: Nah, ya ngono kuwi kudune.
0: Seneng atine. Nggih, ngaten kemawon.
1: Sampun
0: nuwun medalipun.
1: Injih, Bu. Matur semanuhun Bu Sri. Sehat selalu. Lucu tenan ini Bu Sri. Monggo salah jengipun di belakang Bu Sri. Masih ada waktu seterusnya Budoyo. Yang WA ini juga udah banyak, matur nuwun sangat. Nanti saya akan bacain ya seterusnya Budoyo, dan juga puterin voice note-nya. Silakan, masih ada waktu, monggo 0274540333. Silakan kita angkat dulu. Halo, sugeng isuk parian.
2: Sugeng injaan.
1: Inje menika kalih sinten? Nggih, menika kali ratu pundi?
2: Mangkubumen.
1: Oh, ratu Mangkubumen?
2: Nggih.
1: Sendika dawuh, Ibu.
2: Betenge dhuwur, Mas.
1: Beteng napa niki, Bu?
2: Beteng kraton.
1: Oh, ngaten. Siap.
2: Kulo tak parian, nggih.
1: Nggih, pawartos sae to, Bu?
2: Alhamdulillah. Mas.
1: Nggih.
2: Tanggal
1: 6. Oh, tanggalnya sih 6, Bu. Nggih. Nggih, siap. Monggo.
2: Mas.
1: Nggih.
2: Bapak Varian.
1: Nggih, monggo silakan, Bu.
2: Ijo-ijo mbok ojo diundi. Wong abang-abang ya. Nek ono kuwi bojo foto dirujui bunda sing lanang melu rungeh.
1: Waduh, aduh, aduh, sinten nggih niko?
2: Nek mas yo janji apik kok.
1: Apik apane, Bu?
2: Apik segalanya.
1: Aduh,
2: all round
1: nak piye? Kaya montor we all round. Lanjut, Bu.
2: Ya,
1: sampun.
2: Sampun.
1: Oh, inje, matur sembahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Sajiman. Oke, kita jeda dulu ya seterus sambutan. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madu. Kok Madu? Tetap di Parian.

0: Sutresno budaya, kula dalu juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Matur nuwun sutresna butuh masih di Parian bersama dengan Teh Jordan Talaksoro ya. Yuk kita lanjut lagi bacain WA yang sudah dikirimkan di 0895-0144-1066. Matur nuwun, ada Mbak Mulyono Gotirto Sugeng Enjang Tembok Beteng Kraton. Mbak Mulyono Gotirto Pak Untung bedaanipun Beteng atau Baluwarti. Saking Pak Untung Jalan Taman Siswa. Siap Pak Arjo Susilo di Sewon. Kulo monitor Mas Jordan, monggo. Ini sembari tak buka WA-nya, teleponnya ya seterusnya Budoyo. Monggo yang mau telepon di 0274-540-333. Oke, okay? Ibu Susmi, jawabannya Beteng. Oke, okay, siap, baik. Lanjut lagi ada Pak Untung Raharjo, Patih Om Jordan, siap. Patih, kok iso Patih yo? Wes nggak apa-apa, catet pokoknya. Ibu Wagimo, derek nebak. Beteng Kraton. Oke, kita angkat telepon ya. Halo, sugeng isuk Parian.
1: Sugeng nggih Parian.
0: Monggo anak tawon.
1: Betul.
0: Kabarnya Pak, gimana, Lek?
1: Mboten niki.
0: Pak Mur mboten.
1: Oh, aku lo bareng nembe sing tak iya nggih cek-cek.
0: Sehat to, Lek?
1: Anune napa niki pitanglete?
0: Pitanglete sik sekedap tak cek dulu. Ini soalnya tadi banyak yang udah gabung nih. Ini sopo aku ngubengi wewengkon ratu dhuwur lan santoso njogo yen mungsuh nekani moro age jawaban ingkang trawoco.
1: Mubeng beteng no pripun niku bedekane?
0: Ngubengi wewengkon ratu.
1: Wah nggih.
0: Dhuwur lan santoso njogo yen mungsuh nekani moro age jawaban ingkang trawoco.
1: Ya biasane niku sok dianu mubeng beteng niku ngertos kula.
0: Siap tak catet lek kon.
1: Variane sedhiki mawon.
0: Yah, kathah ya mboten apa-apa.
1: Wah, nganu aja digeguyu iki.
0: Mboten. Wah, siapa to lek?
1: Beteng ta iki ya.
0: Yo mbok aja digeguyu to.
1: Kalau ngomong ya jarak kon guyu to.
0: Siapa? Pak siapa namanya?
1: Yo ra gelem to, Mas.
0: Duh, meng ngomong
1: geguyu nek ana wong telepon iki.
0: Digodani ya, Lek.
1: Nggih, sing penting nyangke ngember kiwa tengen. Linggo jejer kena nggo tambo kangen.
0: Nah, cocok.
1: Mawon bangane ora absen. Matur nuwun,
0: matur kan. Matur sembah nuwun. Lek gono. Lanjut lagi ya, WA-nya sembari tak buka teleponnya monggo seterusnya Budoyo. Tadi sampai mana ini WA nih? Lanjut lagi ada Bu Esti Kulon Progo beteng jawabannya. Bu Widya Ningsih jawabannya beteng. Ati seneng kabeh kelakon, kudu bersyukur nang Gusti Allah. Parian, ireng-ireng neng jeron maron. Nang jeron maron. Tibake susur, duweke simba. Ati seneng kabeh kelakon, kudu bersyukur nang Gusti Allah. Benteng keraton. Nggih, matur nuwun. Rama Prajana Husada, Parian, bedean apa nih? Oh, Parian beteane beteng, Pariane getuk digawe telo. Ngrungokke Maduk Gatuk ing Nolo Suko. Oke. Mbak Suro Hargolawu Benteng Kraton. Parian lempeng telo dudu sego megono. Lawe teri jan ngejotonjo gitu ya. Semoga enggak salah ya. Benteng Kraton Ngayogyakarta kudu lestari selama-lamanya. Kepiye iki selama-lamanya bacanya gimana? Tuku pelem rasane legi. Sing telu ora cocok rasane. Nyuwun ngapunten ing Selasa wingi ora melu acara Parikane. Nggih, mboten apa-apa. Ki jalu serandaan Beteng Kraton jawabannya Mas Arif lagi mengetik jawabannya Benteng. Mbak Cindy jawabannya Benteng. Bu Tarmi, Mas Juran direk jawab Beteng. Siap. Mas Arif apa Beteng Kraton? Iya, wis siap. Oke, kita puterin dulu voice note ya. Seterusnya butuh ada Mbah Ijem.
2: Halo, Sugeng Enjang, Mas Jordan, Pak Laksoro,
0: Sugeng Enjang Ugi,
2: Parian, Kulo Mbak Ijem, Babatan Piyungan, Badhe Nderek, Ngregengaken acara menika. Kulo bedhekane beteng, gi.
0: Siap.
2: Dan terus kare hajeng Pariane, apa ya, Pariane niku nandur telo neng mburi omah. Biyen tresno saiki ora. Ngoten mawon. Dadi kintun kagem Bu Sri Utami, Mami Sartika, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Bu Sri Priati, Bu Yayu, terus Bu Salimah Salan Peret, Mbak Yanto Candi Abang, Lik Yantong Rogol, Mbak Yani Pendem, Mbak Ruh, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken. Matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Kiki ambaan boten nenten kancane.
0: Siap, Bu. Matur nuwun Mbak Ijem, lanjut lagi Pak Tupar.
3: Sugeng enjing Mas Jordan talak seru nderek nembang, Mas.

0: ingkang kangge dinten niki batangane niku beteng araniro
1: geleng
0: iku jalbane beteng nggih matur nuwun
1: nggih sami-sami lanjut lagi Bu Mulyat sih
2: 10
3: oh gitu
4: sugeng siang
1: injih
4: jawabanipun pager
2: orang ngapusi aku ora tau ngapusi ngopo
4: atau benteng keraton saking Ibu Mulyat
1: siap matur nuwun halo sugeng injang parian
5: sugeng injang parian
1: siapa ini
5: ayo dalam kombo karnan
1: Pak Dirja Sumarta.
5: Oke.
1: Dalam suto wiyasan pripun?
5: Iya kita kulon kono. Nah, wong wetan aku omahe kulon ya. Ora pas.
1: Loh ora pas. Jenengan kan teng kulon toh, Pak? Kan rumahnya di barat juga toh.
5: Iya ning barat. Barat Bangun Tapan.
1: Aduh, kabarnya gimana?
5: Dalam kumpul karnan, sehat walafiat, Mas. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Syukur kalau gitu.
5: Ya, tak nembang, Mas.
1: Iya dong.
5: Sopo aku ngubengi wewengkon ratu dhuwur lan santosa jaga yen mungsuh nekani mara ake jawaben kanthi terwaca
1: geleng
5: beteng masa apane
1: beteng napa
5: beteng saka boto
1: boto
5: silih ke tanah potape podo-podo dik
1: nah.
5: Enak rasane rabi prawan abot sanggane yen rabi rondro tulus tresnane.
1: Wah, berarti sik prawan ora tulus.
5: Mbah Guna SMS. Ya wis ngono ya, Mas ya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu monggo Sutresna Budaya ya 0274540333. Ya. Kita lanjut lagi. Ini siapa ini yang udah gabung? Ada Pak Samta Gunung Kidul. Baluwarti atau Benteng Kraton. Siap, matur sembanun. Ki Kumbakarna anggenipun nembang kados gandrung Bu Widyaningsih. Oh iya bener itu. Nggih matur nuwun terus sambutnya enggak kerasa udah hampir jam 10 pagi ya. Ya wis kalau gitu tak kasih tahu jawabannya apa ya. Rata-rata pada benar semua yaitu yang dimaksud adalah benteng Sutresna Budaya. Gampang ya pertanyaannya jadi jawabannya juga bisa di cari nggak terlalu rumit gitu, oke? Terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan kali ini di Parian. Kalau begitu saya Jordan Talaksoro pamit. Terima kasih juga yang sudah gabung lewat WA dan telepon. Mohon maaf kalau ada yang belum kesempatan bisa gabung. Mungkin di lain kesempatan bisa masuk lagi minggu depan tapi seterusnya butuh ya. Di hari Selasa tanggal 11 ya, 11 Agustus. Lama nunggunya seminggu. Yes, nggak apa-apa. Habis ini ada siaran Ketoprak. Kalau gitu saya Jordan Talaksoro pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa lagi.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah pusat resmi memulai program revitalisasi satuan pendidikan di TK Aisyah Pembina Banguntapan Kabupaten Bantul. Proyek senilai 1,4 miliar rupiah ini ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Dimulainya proyek perbaikan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ulhaq. Lebih lanjut, ia menegaskan program revitalisasi dari pemerintah pusat menyasar seluruh golongan tanpa membedakan status sekolah negeri maupun swasta. Terlebih, keberadaan sekolah swasta di Indonesia mencapai 60% dari total keseluruhan sekolah. Beralih ke informasi lainnya. Sekitar 1.000 perempuan berkebaya memadati Plaza Serangan Umum 1 Maret di kawasan Benteng Frederberg, Yogyakarta. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Mengusung tema Pesona Kebaya Indonesia untuk Dunia, peringatan ini diwarnai dengan penampilan serentak ratusan peserta yang memainkan alat musik angklung. Ketua Panitia Yani Ambar mengungkapkan, kebaya bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol ekonomi kreatif yang menggerakkan rantai usaha penjahit, perajin batik, hingga pelaku UMKM. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jogja, Lucia Daning Krisnawati berharap, kebaya dapat terus dipromosikan ke tingkat internasional dan makin populer dikenakan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Tresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan 50 gangsal. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Rasane cumeplong, lega lan marem sumekat.
1: Inji,
0: kowe ngaturke bekti marang aku. Ya. Ndak tompo. Genti pujo astutiku tanpa nono ya.
1: Inji. Matur sembahipun saestu kula tampi kanthi tangan kula kekadhe.
0: Nganti saiki aku rak tansah mikir marang kowe sumekan jalaran pancen pandugaku duk rikala semana karo kaanan kang sak nyatane kuwi kleru kabeh klebu lelakonku urip bae kleru kok piye.
1: Nyuwun pangapunten Bapak Mbusodo, kok Bapak lajeng ngendika ingkang kados mekaten menika? Estunipun wonten menapa, Bapak?
0: Kasunyatan sing tak lakoni semoga. Kasunyatan sing tak lakoni kuwi kleru.
1: Klentu.
0: Mula bukane aku nampa murid sing jeneng Kuda Sempono. Ora yo ngerti.
1: Iya, Kakang Kuda Sempono. Kok klentu utawi nggak ada lepat menika? Lepatipun Kakang Kuda Sempono menika menapa? Wonten ngasanipun?
0: Ya wis coba rungokno wae, aku tak ndongeng lelakonku.
1: Oh, inji, inji. Inji, inji, Bapak.
0: Kuda Sempono. Duk rikala semana pancen dadi siswa sing setya bekti marang aku. Bisa nuruti kekarepanku. Bisa munjung penjalukku.
1: Inji.
0: Aku ngulo mentah marang Kuda Sempono nganti dadi prajurit tumapel.
1: Kulo kinten sedaya murid menika tansah setya bekti dhateng Bapak Guru.
0: Bener.
1: Inji.
0: Nganti cinaket ana ngeso dalem sang aku tunggul atuk. Kuda Sempono duweni pepenginan marang bocah wadon Kembang Ponowijen. Dewe mutah marang aku mergane katresnane ora bisa kelakon ana sing mempalangi. Mah dawa banget lakon iki. Lakone Kuda Sempono pepuntone ora bisa metik kembang kuwi satemah gonjeng marang aku kepengin malesake sering atine marang bocah sing jeneng Mahisa Agni. Rehning murid sing tak domo-domo ya tak turuti kekarepane seko karepku.
1: Inji.
0: Jebulane malah dadi lelakon meh nggawa patiku.
1: Waduh. Kok ngantos ngaten.
0: Sedulurmu sing jeneng Bahurekso ya mati ning Gunung Kundul.

0: kudu sempono kepikut dening pambujuk ing setan karautan demit loro si kebo sindet karo wong sarimpat. Wis aku saiki ora ngerti wujude kaya ngopo sih kudu sempono.
1: Nanging menapa samangkene pun Kakang Kudu Sempono menika mboten sagedipun dandosi malih.
0: Aku ora ngerti. Ning sing wigati tak kandhake marang kowe sumekal lelakon kuwi buka marang atiku. Aku tinarbuka jebul kabeh lelakon ku luput. Aku kepengin mertobat sowaning keputren tumapel. Aku matur marang sang putri kendedes kelakon.
1: Bubur sing
0: aku sudah dijangkung dening dewa.
1: Sakit kelampan.
0: Aku bisa kepanggil. Sowan tinampikan di syukur naning mana dening sang putri kendedes. Kaya ngopo bungeng adikku sebab. Ya mergo pamur taeng kudu sempono kuwi saiki ku. Maeso Agni rak ning sakjurine bubaya. Mongko Maeso Agni kuwi sedulure Kendedes lan banget tresno marang Kendedes. Kepengin ngayomi marang Kendedes. Semalike Kendedes ya mesti tresno marang si Maeso Agni.
1: Nyuwun pangapunten, Bob.
0: Piye-piye?
1: Bapa Mpu Sodo lajeng menawi saking gagapan kula menika kados temiyung manahipun wonten sinten ngo Maeso Agni ngaten.
0: Nah, ngene. Nah, mulane aku ngandhake kabeh lelakon ki luput. Aku rikala semono mergo arep nuruti kekarepane Kudu Sempono ra kepengin nyikara gawe cilakane Maeso Agni. Jebulane.
1: Nggih.
0: Maeso Agni kuwi anake pacanganku mbiyen.
1: Pacanganipun Bapak Mpu Sodo
0: sing jeneng Jun Rumanti. Aku iso ketemu ki ya mergo aku sowan sang putri Kendedes kuwi. Ra ketemu karo mban pamomonge. Meratap atiku sadurunge aku ngerti dheweki kuwi jebul calon bojoku biyen.
1: Waduh. Nggih. Tentu kemawon Bapak Resiki lajeng raosipun mboten kanten-kantenan.
0: Sing wigati banget nggonku getun getuwong kuwi lah kok aku ora ngerti nek Maeso Agni kuwi anake pacanganku sing jeneng Jun Rumanti kuwi. Tujune durung kebajuk. Aku saiki rada padhang sedhek. Mergo kabeh pangunep kuna ing atiku wis tak konjokke ning ngersane sang putri Kendedes.
1: Nyenengi.
0: Maeso Agni mesti diayomi dening panguasane sang aku.
1: Injih, injih, injih.
0: Nah, saiki beda sing tak rembug.
1: Oh, kados pundi, Pak?
0: Mulane aku bali saka ing keputren tumapel. Jujuk ana ing omah kene aku kepengin ketemu karo kowe. Senajan aku ngerti setya bektimu marang aku sepiro gedene ning aku uga kepengin krungu ucapmu dhewe tetembunganmu dhewe. Coba
1: Bapak
0: kandakno marang aku piye prasetyamu marang aku.
1: Menika saking prastyaning manah kula ingkang lebet. Saestu anggen kula DDP anggen kula ngabdi, anggen kula nglesot wonten ngajanipun Bapak Mpu Sodo menika. Kula tandhesing batos tansah setya tuhu menapa ingkang dados dawuh pengandikanipun Bapak Mpu Sodo.
0: Bagus. Yen wis kowe prasetyo lan pratela kaya ngono, aku tak ngeblak marang kowe. Saka pamawasku, panracuning atiku. sing menang lan tak paringi pemenang. Bacotake paguronku, paguron ing Empu Sodo, yo paguron Panataran, yo mongko we sumekah.
1: Aduh, kok ngaten Bopo? Kesanipun Bopo menapa menika ingkang njlomprongaken kula napa dos pundi?
0: Ora. Aku ngendika tulus jumbuh lahir lan batinku, jumbuh karo apa sing tak wawas, apa sing tak ngerteni tumrap kowe sumekan.
1: Wonten ing paguron menika rak kathah para siswa ingkang langkung sepuh ketimbang
0: kowe. Kowe aja ngguroni aku. Aku luwih ngerti tinimbang kowe. Sumekat.
1: Nggih,
0: kula. Minangka bukti lah nyatane. Ayo. Kowe tak irit ning gedhong jeruk.
1: Monggo, monggo, Res.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora nyuwun.
0: Mbah Dalijo ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Anak simbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki simbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul mulai menyiapkan grand design pengembangan kawasan Kasongan Selarong Krebet untuk menghubungkan potensi wisata. Pada tahap awal, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Bantul melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan masing-masing kawasan dari aspek pariwisata, industri, tata ruang, dan infrastruktur. Kepala Bidang Perencanaan Bapeda Bantul, Eni Kriswandari, mengatakan kawasan Kasongan Selarong Krebet memiliki kekayaan potensi wisata dan industri yang selama ini belum terhubung secara optimal. Beralih ke informasi lain. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPKP Kabupaten Sleman telah mematangkan sistem layanan informasi jasa konstruksi Limasan ID sebagai pusat informasi tenaga konstruksi bersertifikat penyedia material bangunan dan penyedia jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan administrasi. Platform yang mulai dikembangkan untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi sekaligus mendorong tata kelola sektor jasa konstruksi yang lebih tertib di Kabupaten Sleman. Saat ini, konten limasan.id masih berfokus pada informasi tenaga tukang dan penyedia material bangunan. Namun, cakupan layanan akan terus diperluas seiring proses pendataan pelaku usaha jasa konstruksi yang masih berlangsung. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Sutresna Budaya, bahagia sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Dan semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang prima, tanpa kurang satu apapun. Dan aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga sampai nanti sore semua yang kita lakukan diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Sutresna Budaya, hingga nanti di jelang tanda waktu azan zuhur, kami siapkan koleksi lagu-lagu terbaik untuk menemani aktivitas Anda. Selain itu juga kami juga berbagi informasi penting, informasi menarik yang sudah kami siapkan. Dan untuk mengawalinya, kali ini sudah kami siapkan catatan penting Ojo Nganti Lali atau Canting Jali. Kali ini dengan satu bahasan, Amenangi Jaman Preman.

0: Soto Snobutnya, koleksi lagu dari Widya dengan Ketaman Asmoro hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Siang yang cukup terik ya di luar sana. Kalau tadi pagi mungkin juga sempat cuacanya itu agak-agak redup begitu nggih. Bahkan juga di beberapa wilayah itu sempat kabut yang turun begitu nggih. Tapi siang hari ini sepertinya merata. Cuacanya cukup terik ya. Semoga terik ataupun tidak, siang hari ini tidak mengurangi semangat panjenengan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Baik, tersebut ya, setelah tadi lagu, kita akan berbagi informasi. Kali ini Teras UMKM, begitu nggih, katur kagem panjenengan ingkang baru merintis UMKM atau sudah menjalankan UMKM, ingin tahu seperti apa, berbagi pengalaman dengan pelaku UMKM lainnya. Kali ini saya pilihkan Teras UMKM bersama dengan UMKM Jamu Yunani bersama rekan Titik Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Perempat RRI Ngurui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Kali ini bersama saya Titik Renggani, tentunya kita akan ngobrol bareng kupas tuntas berkaitan dengan kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang ada di sekitar kita ini. Saat ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu, siapa namanya ini?
3: Ibu Sri Wahyuni.
2: Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, membuat apa ini UMKM-nya, namanya jamu apa nih?
3: Membuat jamu produk Yunani namanya.
2: Yunani namanya. Alamatnya di mana Ibu?
3: Alamatnya di Kuncen Wirobrajan.
2: Kuncen Wirobrajan. Ya. Dari tahun berapa Ibu usaha?
3: Dari tahun 2018
2: ini
3: setelah Ibu, suami meninggal.
2: Ibu punya keahlian buat minuman-minuman iya, jamu begitu ya. Terus ini penjualannya disetor, mungkin disetorkan ke toko-toko atau dijual sendiri di kedai?
3: Dijual sendiri.
2: Dijual sendiri begitu. Terus Ibu, berkaitan tentang bahan bakunya. Bahan baku ini buat kunir asam ini ya Bu ya. Botol ini yang ini
3: beras kencur.
2: Beras kencur. Berarti beras sama kencur begitu ya.
3: Sama rempah-rempah.
2: Sama rempah-rempah lainnya. Ya. Terus Ibu, ini berkaitan dengan jahe, kunyit ya dan lain sebagainya. Ini bahan bakunya didapat di pasar begitu atau ada KWT atau kelompok-kelompok yang pada menanam begitu?
3: Dari pasar, tapi saya udah didatangi sama teman, Mbak.
2: Oh gitu, sudah ada teman yang datangi untuk produk ininya. Bu, berkaitan dengan jamu, kadangkala jamu saat ini kan UMKM itu beda-beda ya membuat jamunya ya. Menurut Ibu, jamu dengan berbeda-beda begitu, Ibu tetap eksis jual seperti ini. Apa yang Ibu pegang nih?
3: Saya senang bikin jamu biar sehat untuk pelanggan saya itu. Jamu itu menyehatkan karena jamu itu kan herbal, Mbak.
2: Ya gitu ya. Tapi dengan kondisi Ibu, nyun sewu, mohon maaf nggih. Ibu pakai
3: pakai walker.
2: Pakai walker ya. Terus untuk membuat begitu, apa Ibu lakukan sendiri atau ada tenaga kerjanya, terus Ibu tinggal tunjukin ini kasih gini begitu atau bagaimana?
3: Alhamdulillah itu bikinan tangan saya sendiri, enggak ada yang bantu. Ya, karena saudara-saudara kan sudah berkeluarga juga. Terus saya di dapur sendiri seperti
2: gitu.
3: Itu
2: jadi Ibu kerjakan sendiri dengan walker begini ya, dengan alat berjalan, tapi Ibu tetap punya semangat begitu ya.
3: Iya kan, walaupun defable kan nggak boleh nyerah gitu kan, Mbak. Kita harus semangat, punya produk, ayo kita ikut UMKM kan. Pemerintah masih baru apa ya Mbak ini? Baru
2: ini menggalakkan gitu ya, Mbak. Istilahnya gerengseng-gerengsengnya, ayo podo jualan gitu ya.
3: Jangan males, jangan gitu ya. Minta-minta gitu ya, loh.
2: Dengan
3: semangat
2: kondisi,
3: pokoknya
2: dengan kondisi Yunani seperti ini tapi punya semangat yang luar biasa gitu ya. Terus Ibu berkaitan dengan kesulitan dan lain sebagainya seperti ini, tapi ini bukan penghalang untuk mencari rezeki begitu ya Ibu ya. Terus Ibu bisa sampai disampaikan kepada pelaku UMKM lainnya nih, biar lebih semangat? Mungkin yang istilahnya dengan kegiatan yang normal bisa, tapi masih malas-malesan kayak gitu. Ibu kasih semangat dong sama pelaku UMKM teman-teman kita nih.
3: Terima kasih Mbak Titi, karena kita harus semangat walaupun kita dikasih kekurangan sama Allah. Jangan kalah sama yang non seperti kita,
2: yang normal yang begitu normal, ya, seperti itu. Tapi kita jangan sampai kalah begitu ya. Dan itu jangan sebagai penghalang begitu ya.
3: Iya, nggak usah. Pokoknya kita harus semangat walaupun kita punya kekurangan. Misalnya seperti saya ya Mbak, saya punya anak dua dulu waktu masih sekolah ya, tetap saya semangat. Terus suami saya meninggal, saya harus lebih semangat lagi karena masih anakku masih saat itu masih sekolah Mbak. Kita harus memberi apa Mbak, uang saku
2: untuk biaya sekolah kayak gitu. Jadi tetap ini ya. Tapi Ibu pakai walker begini dari tahun berapa ini Bu?
3: Tahun kapan ya? Udah lupa.
2: Saat-saat buat ini sudah?
3: Sudah.
2: Berarti saat 2018 itu sudah pakai walker itu ya. Tapi
3: aku
2: tidak
3: dulu
2: menghalang.
3: Kan pakai bambu itu Mbak, jalannya pakai tongkat kayak dayun itu loh.
2: Oh, pakai
3: nah
2: bambu
3: itu
2: dulunya.
3: Terus teman-teman bilang, "Mbak, mau ganti gitu." Tapi saya masih senang pakai itu, Mbak.
2: Oh, gitu. Tapi sekarang enggak kesulitan kan pakai walker begini, Bu?
3: Ya enggak, sekarang udah kebiasaan.
2: Sudah kebiasaan gitu.
3: Kalau dulu kan masih apa Mbak, masih nggak enak gitu loh jalannya,
2: belum familiar ya, belum
3: tapi
2: familiar.
3: Sekarang sudah,
2: gitu. Sekarang sudah familiar dan akhirnya ini walker ini sebagai apa, alat untuk membantu biar jalannya juga lebih lancar begitu
3: biar
2: ya.
3: Bisa
2: Ibu,
3: kemana-mana walaupun cuma dekat bisa jalan kan dulu. Ya. Cuma apa Mbak? Berangkang gitu.
2: Oke. Baik, Ibu luar biasa sekali dengan mempunyai produk ini ya, UMKM. Matur nuwun sangat Ibu ya, sudah sama-sama kasih semangat buat teman-teman pelaku UMKM di tengah-tengah keterbatasan fisik kita, tapi ternyata Ibu atau Yunani ini mempunyai apa ya, semangat gitu ya untuk menciptakan produk-produk dan akhirnya bisa menghasilkan uang begitu. Matur nuwun Yunani, semangatnya, sukses selalu nggih, laris manis nggih. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM yang tentunya bisa menginspirasi Anda untuk pelaku UMKM kali ini yang sangat luar biasa, Ibu Sri Wahyuni ini yang ada di Wirobrajan ya Ibu ya tinggalnya ya.
3: Kuncen
2: Wirobrajan.
3: Di RT 38 RW 08.
2: Oke, Kuncen ya.
3: Iya,
2: UMKM Jamu Yunani. Matur nuwun kebersamaannya pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: menapa kejaba kang kandha. Statusipun boten wonten menapa-menapa kajawi kang kajawi. Nah menika jiwa kang kajawi menika tus sejati. Ning nos jatine ora ana apa-apa kejaba kang kandha, menika namanipun Murwakanda sekaligus ugi Murwakala.
1: Sutresna budaya kula dalijo angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Satu koleksi lagu tersebut ya, Layang Kangen, baru saja hadir untuk kita nikmati bersama. Dan saya punya informasi untuk Anda di kesempatan kali ini. Sutrisno Budoyo dari Gunung Kidul ini dilaporkan bahwa sebanyak 83 tukik penyu ini dilepas liarkan ke perairan Pantai Wedi Ombo di Kelurahan Jepitu, Kapanewon Giri Subo pada hari Senin kemarin. Pelepasan ini dilakukan setelah tim SAR Satlinmas Istimewa Wilayah 1 ini mengevakuasi tukik dari sarang yang berada di jalur utama aktivitas wisatawan. Koordinator Satlinmas Istimewa Wilayah 1, Sunuhandoko, ini menjelaskan bahwa keberadaan sarang penyu ini sebenarnya setelah dipantau sejak sekitar 1,5 bulan yang lalu. Nah, ketika seekor induk penyu naik ke pantai untuk bertelur. Nah, menurutnya induk penyu ini sempat membuat sejumlah jejak di pasir sebagai cara alami untuk mengelabui predator agar lokasi sarang tidak mudah ditemukan. Nah, setelah kemudian hasil pemeriksaan, ini terdapat 108 butir telur ya di dalam sarang, dan setelah dievakuasi ini ternyata sebanyak 83 tukik berhasil ditemukan dalam kondisi hidup, sedangkan sisanya tidak menetas karena sudah membusuk. Nah, kemudian dari ke 83 tukik ini kemudian dilepas liarkan kembali begitu ke laut, begitu melewati atau di Pantai Wedi Ombo Kelurahan Jepitu di Kapanewon Giri Subo Gunung Kidul. Informasi lengkapnya tersebut ya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya bisa Anda baca di aplikasi RRI News. Baik, tersebut ya kami sampaikan untuk Anda. Azan Zuhur nanti berkumandang di pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari menantikan tanda waktu Azan Zuhur, kali ini satu koleksi lagu religi kami pilihkan untuk Anda. Ayo, podo sholat.

Sutrisno Budaya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, adzan duhur sudah berkumandang, segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedersno budoyo, di kesempatan siang hari ini untuk menemani Anda menikmati santap siang atau juga istirahat siang, sudah kami siapkan uyon-uyon siang kali ini persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sedersno budoyo, sugeng midhangetaken.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinanggi malu wonten ing adicara siaran uyon-uyon siang. Wekdal menika sampun sumadyo asung panglipur kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya badhe katuraken gending kapisan jih menika ladrang sumbang sih. Kalajengaken srepek witing klopo, kaisi rambangan pangkur, tuwin dandang kulo, laras pelok parat 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Sutesno budaya tumunten badhe katuraken gending salajengipun jih menika bawa sekarageng Sudirawarna katampen gending bondet kalajengaken ketawang Raja Swala Laras Lendro Padhet Sanga. Sutesno budaya sugeng midhangetaken.

Sutesna budaya minangka gending ingkang pungkasan badhe katuraken palaran kinanthi laras pelog padat barang. Sumangga sugeng midhangetaken.

Cekap sumanten sutresno budaya tur pasugatan uyon-uyon siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sawetawis. Nuwun.

0: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.
2: Seterusnya, budaya, terima kasih Anda masih terus setia tentunya bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Masih bersama dengan saya, Semi Prabowo. Seterusnya, budaya, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dan hingga nanti di pukul 14, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pak Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan kondisi kemarau yang relatif panjang memicu proses upwelling atau pergerakan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut membawa nutrien bagi pertumbuhan plankton sebagai sumber pakan alami ikan. Ia juga menyampaikan selain meningkatkan hasil tangkapan, cuaca cerah juga memberikan keuntungan bagi nelayan dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Ia juga mengingatkan kepada para nelayan untuk tetap harus bersiap menghadapi perubahan musim saat memasuki musim angin barat yang umumnya berlangsung pada Desember hingga Februari. Aktivitas melaut kerap terkendala cuaca ekstrim dan gelombang tinggi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa Munafri, meresmikan dan meluncurkan bank sampah sektoral Kecamatan Panakukang sebagai bagian dari pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Ia juga sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Makassar menegaskan bahwa usaha ataupun upaya pengelolaan sampah kini sudah memasuki fase baru yang sangat membutuhkan keterlibatan aktif serta sinergi dari seluruh pihak mulai dari tingkat masyarakat hingga lintas sektor. Ambil di sini kabar berita ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayo Jodity ya, di hari ini hari Selasa, tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih, gitu. Karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diinget, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual RNet ya, Bang Po, pendengar Perompat ya. Kita cukup di audio aja di Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perompat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perompat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perompat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tapi pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo yang mana? Alhamdulillah sehat seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama, begitu. Lupa nama. Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Oke,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang, Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: gitu. Bagaimana kabarnya?
1: Bahe, ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong, ya harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perompat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perompat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, Bang, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721 255 112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811 7208 85.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perompat di 0812 1124 928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perompat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kasihan buat pendengar Perompat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perompat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perompat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, Mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
3: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
3: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya trigatera bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep trigatera bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah menjadi salah satu bahasa atau alternatif pilihan bahasa yang mendapatkan porsi yang lebih, Bang Ferry, gitu. Kenapa? Karena itu tadi bahwa ini adalah tugas tanggung jawab kita bersama, gitu. Misal bahasa Lampung itu tidaklah menjadi tugas tanggung jawab masyarakat Medan untuk menjaganya. Tidaklah menjadi tugas masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat Lampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
2: Nah, itu dia. Jadi kan berbagai tantangan tadi sudah disebutkan nih, Bang Deris. Tapi kan, nah untuk daerah Lampung sendiri, nih, bahasa Lampung. Kita ngelihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung, mak pandai cawak Lampung, ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah, ini kan hal yang miris. Nah, untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
3: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu, Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian, Bang Ferry, terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di kota Bandar Lampung ya, Bang ya. Di kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Dimana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya. Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
2: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
3: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat, ya di sana tentu masih sangat terjaga. Gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya, ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif. Gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu, Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi, bagaimana kemudian di berbagai ranah, ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung. Gitu. Jadi, meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah, itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
2: Itu ya.
3: Seperti
2: memang
3: itu, ya.
2: Memang terjadi
3: dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
2: ini contoh kayak sikap Palembang bahasanya
3: cenderung.
2: Palembang kan masih, oh kemana. Akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu. Bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan. Apa lo, kemana lo? Akhirnya kayak gitu kan. Walaupun itu gaul-gaul. Nah, di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
3: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik, kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional. Ya, sebagai jalan tengah gitu. Betul. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung. Betul. Sebagai komunikasinya gitu, Bang.
2: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih, Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih, Bang Jo.
1: Jadi banyak ya ada, di sana ya.
2: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu, selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih, Bung Daris?
3: Sudah pasti.
2: Pasti. Bang.
3: Jadi dalam perkembangannya tentu ya, apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya, Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Iya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi, Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut deh, di Palembang gitu ya. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Mungkin sudah Indonesianya sudah berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan. Tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita, utama bahasa Lampung. Jadi seperti itu, Bang Ferry.
2: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
3: Betul sekali.
2: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini, Bang. Jadi saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di Kota Bandar Lampung, artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah, itu sebenarnya faktor apa lagi tuh?
3: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan, Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah, tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya, Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang, ya, kemudian sesekali, sampai akhirnya enggak sama sekali, gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu diantaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan, gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung, dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaan itu, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitupun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah, saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu.
2: Gitu,
3: iya. Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah, maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu, Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh, tak lekang oleh waktu gitu, Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
2: Lekat ya.
3: Betul, Bang.
2: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih. Banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru, kan seperti itu, Bang Neris. Artinya memang tadi ya, kalau dibiasakan tadi, tergantung dari kebiasaan. Nah, untuk menumbuh kembangkan kembali kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah, ini dunia pendidikan sangat penting kah?
3: Sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
2: Sangat
3: ya. Penting. Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa ya, menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung. Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya. Nah, itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut, itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung. Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah, dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Baik. Untuk media massa sendiri nih. Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga. Jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, dari mana kita manfaatkan?
3: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
2: Ya. Yeah.
3: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung. Yeah. Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah sehingga ya minimal 1-2 kosa kata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosa kata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu, hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
2: Baik, gitu, Bang. Ya. Yeah. Bang Jo, kalau di Lampung ini Bang Jo ada dua juga bahasanya ya kan?
3: Dialeknya.
2: Dialeknya. Oh,
3: dialek ada dua.
2: Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Saibumi Ruwajura itu ya.
3: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
2: Itu. Jadi ada dialek O
3: dan dialek A.
2: Dialek A. Oh, jadi ada pesisir, ada
3: Pepadun.
2: Pepadun.
3: Oke.
2: Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Jo. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
3: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2: Oh, Menggala ya?
3: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya, saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
2: Dan jadi terbiasa.
3: Terbiasa, ya, betul. Ya. Terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa, oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Butuh waktu untuk O, ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O beda dialek sulit gitu, sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya, hanya saja belum terbiasa.
2: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh di Pro 4. Pakai A sama O.
3: Oke. Okay.
2: Dialek A sama O
3: ya. Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya. Yeah. Dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Yeah. Bang Jo, apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu pira siarani? Saya bu langsung. Itu untuk dialek A.
2: Ya, yeah, artinya.
3: Ya, yeah. Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo? Nyo kabar dina? Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
3: Okay. Gitu ya Bang Jo.
1: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
3: Iya gitu Bang.
2: Ada dua.
1: Siap deh ya. Oke, jadi ada perbedaan juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Abang Po pendengar Perompat, jangan kemana-mana, tetap dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia dari Perempat Jakarta dan Bang Ferry di Perempat Bandar Lampung. Bang Ferry, sudah ada WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih.
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah ada kah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Tadi pun.
2: Ya pun. Ya pun. Ya pun.
4: Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada
4: ya?
2: Bang Ferry, ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Tujo. Ica mau tahu apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau Ica kan di Sulawesi Selatan itu. Bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Nama bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ca.
4: Udah, satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap deh, cakep dah.
4: Oke.
2: Sami-sami, Ca. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry, Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri ya, bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Palianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran, ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki

0: memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian pesisir barat ya, Arjabasa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar seperti itu. Nah, kalau memang apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja. Okay. Seperti itu.
1: Ini perbedaan hanya di
2: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
1: Oke, siap. Silakan.
3: Baik. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum. Tabi pun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
4: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih,
3: Bang Ferry. Iya, kemudian nih, karena lewat WA.
1: Oh, oke, silakan langsung aja, okay, Bang Ferry.
4: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
3: Bang Deris.
4: Assalamualaikum, Bang Deris.
3: Waalaikumsalam, ya pun, Bang.
4: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawannya jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung ini sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
3: Oke, jama-jama
4: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
0: Semangat nih anak Bang. Siapa gelar nih itu Bang?
3: Bang Edo.
0: Bang Edo, oke. Lanjut dijawab Bang Ferry.
1: Ya, ya silakan.
0: Ada dua tadi ya. Saya tadinya mau pakai bahasa Lampung nih Bang Jo. Saya ingat di sini ada siaran Jakarta juga. Oke, jadi saya terpaksa menggunakan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A kemudian bisa dialek A itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya, karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh. Abung seperti apa? Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Ya. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik? Memang butuh tantangan Bang Edo, karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung, karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu, gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan, ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11 sampai 13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi, gitu. Jadi apa? Ya dengan adanya aksara sebagai tata tulis masyarakat pada masa lampau, itu menjadi bukti bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
3: Iya.
0: Bukan bahasa yang memalukan kok, gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati, gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita memang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung? Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif. Seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantaranya dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry. Dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
3: Baik. Ada penelpon lagi nih, Bang Jo.
1: Siap, boleh masuk. Silakan, Bang Ferry.
3: Baik. Ya, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
3: Oh, Ciguria.
5: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya.
3: Bang Ferry.
5: Ya. Hah?
3: Bang Ferry.
5: Oh, Bang Ferry, oke deh, Bang Leonardo. Bang. Apa parah sama sama. Yang penting dinas di Lampung Leonardo.
3: Iya.
5: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Sehat ya.
1: Sehat.
5: Buat para sumbernya nih, Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ibu.
5: Bapak. Ganteng banget, saya pinjam mau bajunya ya Pak. bajunya lagi khas Lampung. Ini dengan Ria atau Cik Guri ya, karena guru panggil Cik Guri. Nah, ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri, bangsa, begitu ya.
3: Yeah.
5: Nah, apa namanya ini, bahasa ini kita masing-masing punya daerah ya, apalagi bahasa Lampung ini adalah pilar utama jati diri. Dan kekayaan budaya yang mencakup nilai moral, kearifan lokal, dan sejarah leluhur masyarakat seni budaya. Apa, masyarakat saya bumi ruwak jurai, kalau nggak salah ya.
3: Aku
5: baca gitu ya. Menjaga bahasa daerah ini berarti merawat akar identitas bangsa dari risiko kepunahan akibat arus globalisasi dan modernisasi. Pertanyaan ini, peran bahasa Lampung ini kan sebagai identitas. Nah, seperti apa nih kalau menjadi apa tuh simbolnya itu pemersatu komunitas. Nah, ini ya pertanyaan yang satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter itu, apa namanya, seperti mana namanya. Itu aja dua pertanyaan dari
3: sini
5: ya. Pokoknya semoga ini dialek lainnya, memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo. Ada dialek tadi O atau Api. Nah, itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari Cigiri yang mohon tanggapannya. Bapak, juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Terima kasih, Cik Kurya. Nah, tadi yang pertama itu, kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama.
3: Untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama. Dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
0: Oh iya iya. Yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Baik, Cik Gurja. Jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan. Yes. Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung ya. Nah, secara emosi maka saya akan sangat memberikan empati, tuh ada orang Lampung nih gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Cenderung, "Jaipa bang, Ram," gitu kan. "Dari mana bang kita?" gitu. Atau kemudian, "Abang asli Lampung, asli Jaipa bang." Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal, menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini, itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga, bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh, ada konflik, ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya. Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, "Yo, si kami ji kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu, "Oh iya, asli Lampung." Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter? Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga bahwa di Lampung ini ada yang namanya Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri itu adalah pedoman falsafah hidup. Bagaimana kemudian Piil Pesenggiri mengatur tindak tanduk, perilaku berkehidupan, perilaku bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di Piil Pesenggiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai Piil Pesenggiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan Piil Pesenggiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini yang memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup saat kita butuhkan saat ini, dan Piil Pesenggiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Seperti itu.
1: Oke, siap.
2: Bagaimana gitu, Bang Jo?
1: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya, bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
0: Oke, baik. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk kata ganti saya, ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam, ya, bisa kemudian juga kalau di dialek O itu ada ekam, ada ikam gitu ya. Nah tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah itu memang biasanya muncul di apa ya, di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih, dengan orang yang lebih tua, yang dihormati dan sebagainya. Hanya saja memang intensitasnya memang tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu apa ya, tersplit gitu, terpisah dari yang bahasa halus atau dari bahasa yang biasa gitu ya. Nah dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa, bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
1: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja gak sih?
0: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
1: Iya.
0: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
1: Siap deh kalau gitu, siap, Bang Deris. Betul, siap. Betul. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
0: Ya. Oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Oke, mungkin itu saja.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini.
0: Ya,
1: dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
1: Ya pun.

Abang Pol Lurah Grogol Adi Saputro mengatakan pengembangan lahan menjadi urban farming dilakukan sejak Desember 2025 lalu. Sebelumnya, lokasi tersebut merupakan lahan terbengkalai yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah atau TPS liar dan kumuh. Lahan terbengkalai seluas 120 meter persegi di Jalan Semeru 2, RT 7, RW 7, Kelurahan Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sudah dimanfaatkan kader PKK setempat untuk menjadi area urban farming. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Wali Kota Tangerang, Sahrudin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah melibatkan masyarakat dalam memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI Kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai kegiatan di Kota Tangerang. Ia juga mengatakan peringatan kemerdekaan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum memperkuat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam membangun Kota Tangerang sekaligus menghormati jasa para pahlawan. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Bersama saya, Cika Marsha, akan menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Lagu pertama berjudul Tak Tuntuang dari Tanah Minang. Indonesia memang unik dan menyimpan banyak hal yang tak terduga. Dikala masyarakat negeri sendiri tengah mendengarkan lagu-lagu mancanegara dan lagu nasional yang sedang tren, ternyata lagu Tak Tuntuang ini tengah viral di luar negeri. Tak Tuntuang ini dinyanyikan oleh Upiak Isil, wanita asal Minang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada makna khusus di dalam lagu Tak Tuntuang yang ia nyanyikan, melainkan hanya sebuah celetukan belaka. Yuk kita dengarkan bersama-sama dua buah lagu berturut-turut.

0: Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik

Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Sutresno Budoyo, dimanapun kita berada, selama itu masih di Indonesia, kita akan menemukan kekhasan dari setiap daerah yang dilihat dari budayanya. Mari kita ikuti siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Ya, Pulau Bali, yang kita sebut dengan Pulau Dewata. Terkenal dengan keindahan alam dan sebagai destinasi wisata di Indonesia, pulau di timur Jawa ini menyimpan pesonanya serta menjadi salah satu wilayah yang memiliki masyarakat yang heterogen dan saling berdampingan satu sama lain. Masyarakat Bali terkenal akan kebudayaannya seperti seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukir. Warisan budaya Bali adalah aset berharga yang harus kita jaga dan dilestarikan. Salah satu ciri khasnya adalah seni pertunjukan, seperti tari dan wayang kulit. Tari-tari Bali seperti tari legong, tari barong, dan tari kecak adalah manifestasi dari ekspresi artistik dan kepercayaan keagamaan masyarakat Bali. Selain itu, seni ukir, seni lukis, dan seni tekstil juga memegang peranan penting dalam kebudayaan Bali. Banyak seniman Bali yang terkenal karena karyanya yang memukau dan memperkaya dunia seni global. Dua buah lagu dari Pulau Bali yang berjudul Karma dan Firasat akan menemani Anda dan menambah kegembiraan Anda di siang hari ini.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.
2: Loh, kok sampai diobongin sih, Pak?
3: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Rak njur lemut-lemut, padha melu mati to ya, Bu.
2: Wah, iki sing nang njero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
3: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
2: Arepo sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arepo mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
3: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
2: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Muri-uri Budoyo bersama saya Cika Marsha. Sutresno Budoyo menuju ke pulau terbesar ketiga di dunia, yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan yang sering kita sebut dengan Borneo. Ya, mari kita mengenal Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Kalimantan atau Pulau Seribu Sungai yang terkenal karena banyaknya sungai yang mengalir dan dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan yang menjadi tempat wisata sekaligus budaya yang menjadi tempat wisata Kalimantan Selatan yang paling terkenal. Kita bisa berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung. Menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun, menariknya lagi, di Pasar Terapung ini masih berlaku sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar. Pengunjung yang hendak melihat aktivitas perdagangan atau berbelanja secara langsung bisa menyewa jukung atau klotok perahu motor di sekitar Sungai Martapura. Pastinya akan menjadi pengalaman seru yang tidak terlupakan, karena Anda akan menyusuri sungai sambil berbelanja di Pasar Terapung. Yuk kita dengarkan bersama lagu berikut ini dari Kalimantan Selatan.

bagian adat di Indonesia. Pakaian adat Kalimantan Selatan. Pakaian adat Kalimantan Selatan yaitu pakaian pengantin ini berdasarkan adat Banjar. Pria memakai pakaian adat berupa tutup kepala atau destra, baju rompi, sarung sebatas dengkul, dan celana panjang yang disebut selawar. Sedangkan sebilah keris diselipkan di depan perut. Untuk wanitanya memakai tutup kepala berhiaskan kembang goyang yang disebut sumping, baju dan kain bersulam emas, perhiasan yang dipakainya berupa anting-anting,

Tinggi adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Rumah Banjar Bumbungan Tinggi mempunyai atap yang tinggi. Bagian depan berfungsi sebagai teras yang dinamakan pelatar, tempat anggota keluarga bersantai. Rumah ini merupakan rumah panggung dan di bawahnya dapat digunakan untuk menyimpan padi dan sebagainya. Seluruh rumah terbuat dari kayu ulin dan atapnya terbuat dari sirip.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Pindot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
1: Wis siap-siap arep neng sawah to, Pak?
4: Iya, Bu. Iki bareng-bareng karo kelompok tani liyane Mbah Smitikus.
1: Nyo, Pak. Iki lho, dinggo sepatu bot ben terlindungi. Neng sawah ki rak yo gonteles to.
4: Walah, sumuk e, Bu, sikile.
1: Bila, piye to? Ben ora kena leptospirosis. Penyakit iki nular lho, lewat uyuh tikus. Bahaya, Pak. Nyo, nganggo sepatu bot.
5: Cegah leptospirosis, budayakan hidup bersih. Amargi tikus penyebar utama leptospirosis.

0: RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Ya, Sutresno Budoyo, dua lagu berturut-turut dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa memberikan keceriaan bagi Anda di siang hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain membuat kita mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang berbagai peradaban dalam masyarakat di seluruh Indonesia. Kebudayaan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Yuk kita jaga keberagaman budaya Indonesia agar tetap lestari dan bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Ya, kita tutup dengan lagu dari Ambon.

bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai Kepala RRI.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
3: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, fenomena sekolah sepi peminat mewarnai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027. Sejumlah sekolah dasar negeri SD negeri di berbagai daerah hanya menerima 1 hingga 3 siswa baru. Bahkan beberapa sekolah di Jawa Timur dilaporkan tidak memperoleh murid baru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelaah lebih jauh, mulai dari perubahan demografi, persebaran sekolah hingga ketimpangan mutu pendidikan. Pada saat yang sama, kondisi berbeda terlihat di sebagian sekolah swasta dengan diferensiasi program yang kuat, seperti Sekolah Islam Terpadu, Sekolah Alam, dan Sekolah Nasional Plus. Pengamat Pendidikan Nasional UMY, Endro Dwi Hatmanto, justru melihat sekolah-sekolah swasta tersebut menerima pendaftar melebihi daya tampung. Namun sekolah swasta konvensional yang dikelola yayasan lama harus bekerja keras mencari murid. Beralih ke informasi lain. Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudipyo memastikan rentang inflasi daerah pada bulan Juni 2026 masih di kisaran 2,91%. Kisaran inflasi itu lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,34%. Melihat perkembangan inflasi ini, maka ia optimis pada 2026 diperkirakan inflasi terjaga dalam rentang sasaran nasional. Selain itu, Sri Darmadi juga menyebut 3 tantangan utama untuk menjaga rentang inflasi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng sonten, sutresno budaya, sugeng pepanggian malih sesarengan kula Jengdit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Wonten ing suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Sonten hari ini, kita sepunti toh Mbak Betty.
1: Iya.
0: Sore hari ini gimana kabarnya Mbak Betty?
1: Iya, kabarnya sehat. Di luar panas ya.
0: Betul.
1: Iya. Jadi pengennya
0: gimana?
1: minum air
0: oh,
1: terus.
0: Oh, pengennya
1: ya.
0: Minum air putih terus.
1: Iya.
0: Es apa air putih?
1: Ini adanya es, air es.
0: Oh, iya. Adanya air es. Tadi Jengdit habis ke sebelah ada yang jual es krim vanila.
1: Waduh, es krim.
0: Oh, Mbak Betty mau enggak?
1: Waduh, boleh satu
0: nanti
1: ya.
0: Nanti tak pundutkan. Samping nanti tolong dijagain ya.
1: Oh iya.
0: Tapi jangan keras-keras, nanti gak didengarkan yang sekarang ini mendengarkan di 106,6 FM utawi RRI Digital. Kita diem-diem aja ya. Nanti yang mendengarkan sekarang ini yang sedang dodo-dodo, kita kasih pilihan lagu Mbak Betty. Ada ya. Apa aja Mbak Betty?
1: Lagunya Bola Boleh Saja Angka 1.
0: Monggo sugeng sonten.
2: Sugeng
0: sonten. Duh, ketahuan nih mau jajan es krim Mbak Betty.
1: Iya.
2: Marahi jajanan Mbak ini lah. Dek putrani jadi apa besok?
0: Napa?
2: Nek marahi jajan Mbak ini dek putrani lebih.
0: Dijak jajan. Nah, nek pinter ditumbas ke es krim leh eyang duwijo gitu ya. Iya toh?
2: Orang yang es krim kok orang besok berarti anaknya gur tekan es degan.
0: Wah, itu eco. Yang dipetik langsung dari kebunnya.
2: Petik sendiri.
0: Wah, itu tadi. Nggih pun besok ke sana? Besok ke sana ya?
2: Enggak usah lah.
0: Terus enggak usah lah.
2: Kok dengan pengarep-arep.
0: Nanti dalam
2: Yani.
0: Mbak Yani dicari ya. Butuh ijo.
1: Iya, Bu. Enggak bikin es tape.
2: Oh,
0: mape ini sinte. Oh, pun telas.
2: Dan apa? Toke masih banyak.
0: Oh, gimana Mbak Yani?
1: Oh ya, enak juga es kelapa muda. Dikasih gula putih ya. Oh ya, gula jawa.
0: Gula jawa. Kulo tak sirup setunggal nggih.
2: Oh, nek sirup kok anu marai watu.
0: Wah. Wah, ini sekarang yang duijo gitu sama saya.
2: Amre Suloyo.
0: Enggak napa niku?
2: Amre Suloyo ki ora tau gato.
0: Itu soalnya kangen itu soalnya. Iya toh? Gimana pokoknya kabar baik semua ya?
2: Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok lain waktu bisa ketemu.
0: Nggih. Pokoknya nanti tiba-tiba mak bedunduk.
2: Iya betul.
0: Gitu. Lagu mau apa ini Bu Twijo?
2: Apa itu tadi?
1: Bola boleh saja angka satu.
2: Angka satu.
0: Angka satu. Monggo.
2: Atur salam. Kagem. Romo Yuwono Mato Diado. Romo Roslan mil sak wanti-wanti paring singgulan matur nuwun Romo mugi tansah sehat. Romo KRT Projadi Kusumo Romo Heri Sardono Mbah Yono. Wiro Saban Mbah Siman Tebungan di Masjidjo Sumatera Kota Gede Romo Haji Ngadiono Mbayen Pak Dipaiming Guwo Ugi Kagem Bu Salama Gunani Gajuri Bu Yayu Kweni yang Sadminto Pak Amin wonten sewa Mas Aldi wonten Kulon Proge Sugeng Siang Sugeng Layeh-Layeh Ugi Kagem Bapak Sadio Pak Adari Mbak Dio Mami Satika Bapak Sumar Kirukun Wedo Bu Yayu Paris Bapak Jumangin wonten ing Kulon Progo Giri Mulyo Bapak Damaset Bapak Supoyo Kadilayar Mbak Surotrisik Lek Gono wonten ing Gunung Saren Mak Ijen wonten ing Piyungan Mas Bilas Dimasyanto Lek Mirjujur Mbak Titit, Nak Pagianti, Dik Supriyati, Bu Tarmi, Adia Jeng Widyanise, Bu Sriwi, Mbak Enak Yeni, Mbak Anggun, Mbak Mustanjung Pinang, Tomo Untung Raharjo, Wonten Pangwigalo, Pak Nadi Mursari, Wonten Ing, Imo Giri, Om Bulik Tujo, Adik Haji Ed Sigit, Wonten Panjatan, Mas Adi Poncosari, Mas Aldi Kolon Prokowau sampun, Romo Nato Indro, Pak Pur Kenteng Rejo, ugi kagem Yu Muda, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Mas Mbak Ate, Diajeng Sukap, Dimas Sukap Jo Imogiri, Bopo Swadi Nengan, Lan Prayogi pun kagem sedaya kemawon sutresna budaya wonten ing suka sami suka kula suka panjenengan kekali suka sedaya sami suka makaten sendi
0: nggih
2: Mak Yani Sumakarya matur nuwun sugeng sonten
0: sugeng sonten meriah sekali Bu Twijo di sore hari ini. Berikutnya peserta berikutnya yang mau kirim salam ada siapakah ini?
3: Purworejo.
0: Wih, Purworejo ini dawetnya enak ini Purworejo.
3: Nggih, iki panen kok boten sawah ning dereng sawah dawet.
0: Wah, niku Pak Bambang terus pundi Pak Wartos?
3: Alhamdulillah saya sendit. Semanten iki Mbak Betty kalau sendit. Saya kita.
0: Nggih, panis mboten? Panas mboten tendiku?
3: Panas sepol nih.
0: Panas sepol, saya itu sami ngoten niku nggih to.
3: Sepanas satunya saya.
0: Nggih. Monggo monggo.
3: Lagu niku napa?
1: Bola boleh saja angka 1.
3: Putri Jo kelawan apa nggih?
1: Angka 1.
3: Iya angka 1 mawon.
0: Nggih, Kak Kintun. Monggo.
3: Kak Putri Jo kapan ben lajan buat kesopen karo kula. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mbak Pipis, Budisio kalau mau Bu Adianti, Bu Sri Utami, Bu Agung, Bu Sirup, Bu Muda, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, yang atas Mami Satrika, Bu Widya Nengsih, Bu Yanu Asih, Bu Yayuk Kweni, terus Bu Supriyati, Mas Ipul, Mbak Noyo, Mas Mamade, Pak Giman Tedungan, Pak Damaskes, Romo Tujuh Sebagus kalian, Romo Yuno Mato Tiarjo, Romo Ngadiono, Pak Sadio, Pak Mujiono, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Adi Pontosari, Mas Rian, Mas Yudi Kweni, Mas Adi Raten, terus Pak Di Paimin, Mbak Suro, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Ki Gumbo Karno, terus Pak Tuntung Sami Galuh, Pak Kasiono, Pak Sadio, ini Prayogi kagem sedaya kemawon jengdit.
0: Nggih, ngoten. Sami-sami, matur nuwun. Berikutnya halo sugeng sonten.
4: Sugeng sonten, suka sami suka jengdit, Mbak Desi.
1: Nggih. Nggih, Bu.
0: Bu Sri.
4: Nggih.
0: Terus pundi Pak Wartos?
4: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Sekali di tanca sehat ya, Mbak Gendi, jalan Mbak Desi.
0: Oke.
4: Jadi, dari Kintun, salam, lagu ini pun nomor setunggal ya.
1: Ya, bola.
4: Ya, kata Pak Bambang ini mau.
0: Oh, angka setunggal.
1: Oh, angka setunggal, oh, nge.
0: Oke.
4: Ya, dari Kintun, Kak Gem, Pak Bambang ini mau. Gekem. Saya ngetahkan langsung kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, kagem Romo Haji Ngadiono sekalian, Bapak Tri Arjito, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, kagem Tiru Konrejo, kagem Pak Kasiano, wonten ing Mulawen, kagem Pak Tri, Pak Uji Kraito, kagem Pak Sumar, lajeng Pak Sumardiono, Pak Sarjio, lajeng Pak Maskes, Eyang Buas, Mas Ardi kali-kalihipun, lajeng Mas Lawan Haka, lajeng Jagem Ibu Yayuk Kweni, Bu Yayuk Parangkrites, Ibu Sri Kebonagung, Mas Rian, Mas Mungka, Mas Mamat, Mas Ibul, Mas Yudi, Ibu Tarmi, Mbak Yurati, Ibu Salamah, Ibu Salimah, Mas Yumudo, Mami Sartika, Mas Mbak Kagem, Bapak supaya wonten ing Kadilayar Gembah Suro Mbah Man kalih-kalihipun Mbah Min lajeng kagem Pak J. Paimin kalian Dik Momo kagem Bapak Tumidi Bapak R. Sikit lajeng kagem Ki Joko Widodo kagem Romo Tijo Subadia sekalian Ibu Rubini, Ibu Sumi Trandaan, Ibu Umi Ibu Nugroho, Pak Mujiono Pak Sadio lajeng Bapak Sunardi Nursari, Bapak Sukabdo Imogiri, Bapak Dutan Yadilan, di Bandung Bondowoso, Lajeng Mbak Ake Supra, Yang Jas Mbak Andin, Mbak Anggun, Ibu Sukab, Ibu Martani, Ibu Pitit, Lajeng Lajeng Ketupen, kagem Mbah Isem ingkang wonten babagan Piyungan kagem Bunda Dijo Ibu Supriyati Ibu Sri Supatmi Ibu Mega Ibu Wadianti Ibu Warini Mbah Noyo Pak Uning saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem Jendi juga ngayak tugas ngantos paripurno mangke mugi tancah manggis tentrem ayem rezeki enggang tancah bangun ini
0: amin
4: maka penjemawon wajal kulo kunduraken matur nuwun
0: sami-sami terima kasih berikutnya halo Sugeng Sonten suka sami suka
5: halo Sugeng Sonten suka sami suka kula suka jendit suka jendeti suka saya sami suka suka
0: sami suka suka suka sami kula
5: kalingan wae tapi
0: ya memang suka kami sami kula kok iya
5: aku wes ora kalingan
0: memang suka gitu lho ya toh kesalahan sendiri tidak diingat tapi sukanya gitu itu namanya jendit ya toh
5: nek salah wong liya dieling-eling
0: toh nah toh betul enggak tapi wong enggak
5: manusia.
0: Tapi ini tuh enggak salah lucu nanti mau tak bikinkan tagline baru suka sami ya. Suka gitu kan suka ka sami kula gitu gitu
5: oke deh ada kekayangan pakai kerek kalau sama gendero itu nanti kan terjang sampai
0: engkang bahkan sehat Bu Agianti
5: sehat je
0: alhamdulillah
5: kali pun sehat toh
0: sehat
5: tutuku Benny
0: sehat
5: terus siapa ya yang satu tuh yang kecil
0: Nina, sehat
5: selalu ya, Ndo.
0: Amin, amin.
5: Pinter sekolah.
0: Amin.
5: Muka-muka cinta Mayani ya ke entuk jojo ne.
0: Amin. Monggo.
5: Amin nek kuwi.
0: Mbak Bet.
1: Nggih, amin, Bu.
5: Ya. Lagune yang nomor 2 saja. Apa tuh yang masih nomor 2?
0: Nah, itu lagi langsung dilirik. Bola boleh saja angka 1 yang mana?
5: Oh, yang angka 1 saja.
0: Padahal itu adalah boleh saja yang nomor 2.
5: Ya, apa-apa kingan we seneng sing nomor 3.
0: Ah iya betul. Kakinton.
5: Kakintonipun kagem Bunda Dwijo, Pak Bambang Sutarno, lajeng Putri Utami, Eyang Murti, Eyang Buas, lajeng Pak Azhari Mantingan, lajeng Pak Untung Tigalo. Lajeng Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Wening, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mirasaban, Mbak Gono, Mbah Neglendi. Lajeng Romo Tujo, Romo Adiono, Romo Yono, Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono. Lajeng Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamade, Mbah Min, Mbah Paimin, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, Mbah Man Kulon Pengasih, Mbah Man Sijine Sek Pundi Geniku. Terus sinten maling nggih Bu Yayu Tujo, Bu Yayu Feni, Bu Yayu Pare, Bu Pipit, Bu Tarmi, Kang Gilas, Pak Sawiyo, Pak Swardi, Kang Jono, Kang Sagio, Dimas Rian Gemet, Rayo kini pun kagem sedoyo kemawon. Sugeng sonten
0: jeneng. Matur nuwun. Sugeng sonten. Malah Bu Agianti, lucu banget.
5: Karo ngeling iki tanggal kira tak ada orang di duit
0: lewong tanggalnya enum se enum buah Gianti ya toh
5: lewong janius kayak orang kober di malu
0: sini dihabiskan jengdit
5: oh ya nanti ya. Apa aku yang kesitu
0: ya tak tunggu pokoknya. Okay, monggo, deh. Terima ya, kasih monggo. Sami-sami, monggo, berikutnya.
1: Yeah, sugeng santan, suka sami suka.
6: Sugeng santan, suka sami suka. Kula suka, Gendit suka, Mbak Fetty suka, segalanya sami suka.
1: Yeah.
0: Monggo.
6: Kedayu.
0: Mbak Sumar.
6: Oh, nggih.
0: Monggo Pak Sumar.
6: Sehat sekalipun
1: nggih. Nggih. Lagunya milih apa, Pak? Bola boleh Bola, saja angka 1. Nggih, angka 1. Nggih.
6: Kenapa angka 1 nih,
0: Bu? Angka 1?
6: Nggih. Pinten-pinten nggih.
0: Nggih.
6: Kagem pun kulo. Pak Bambang. Lajeng Bu Wadianti Bu Sri Utami Lajeng Bu Sri Sonagu Yumuto Mas Rian Pak Rindang Lajeng Yang Kasmita Murti Romo Ngadiono Kirukun Werdok Iku Mbokarno Joko Budul Bapak Tujuh Subatria Sekarang Ibu Lajeng Bopo Sagio Lendi Ekono Bopo Subrat Joy Mokiri Mbak Ana Bopo Sunati Mursari Lajeng Mbak Noyo Bu Supriyati Ibu Yanuase Mbak Yeni Pato Mbak Andi Mbak Mus Tanjung Pinang Pak Tumpar, Pak Tumiti, Pak Erwiki, Mas Ipul, Mas Mamat, Mbah Temon, Mbah Man Pengasih. Mungkin malam ya, Pak Yanto Grogol, Pak Yanto Cahdiapang, kalian Ibu. Pak Tundayu, Jalan Paris, kalian Tundayu Kuhani. Ibu Mbak Tisut Bu Nani Bajuri Lajeng Sama Sipun Bidang Malik
0: Ngoten
6: Matur Nuwun sekaligus
1: Nggih, sami-sami
0: Matur Nuwun Satu lagi sebelum gue WhatsApp ya Mbak
1: Nggih
0: Halo
1: Sugeng Sonten Suka Sami Suka
7: Sugeng Sonten Suka Sami Suka Pripun kabaripun jeng Bidal Jepreti sehat toh?
1: Nggih, sehat Pak.
7: Oh nggih.
0: Alhamdulillah sehat terus pundi.
7: Mbah sehat panas cuacane.
0: Nggih, Kang bahkan pokoknya sehat nggih toh.
7: Sing penting sehat.
0: Tuh.
1: Nggih.
7: Nggih. Niki napa ndak anu lagune napa?
1: Boleh bola boleh saja angka 1.
7: Angka 1
1: Angka 1
7: Jendit malah anu kemujeng
0: Kemujeng ini kenapa tuh?
7: Kemujeng ini kemujeng
0: oh. Iya lah saya pilihnya angka 1 semua
7: Iya angka 1
0: Kudu
7: nomor 1
0: Nah itu tadi
7: Begitulah jendit Kalau gendon-gendon gede Kagem Bu Twijo Sugeng Sonten Bu Mungkin bilang kesehatan Lajeng Bu Wagianti Sing Genes Warang Gono Wareng Sing paling cantik Sawareng
0: Betul
7: Lajeng Kagem Bu Tarmi Intemangan Baru Lajeng Kagem Bu Bibit Bu Sri Bonagung Yung Mudo Bu Sasmito Lajeng kagem Mbak Noyo Lajeng kagem Pak Nardi Mursari Pak Sadio Jati Mulyo Lajeng Mas Saiful Pak Narto Indro, Lajeng Romo Yu, Ki Joko Budu, Pak Tumidi, Ki Kumbo Karno Juragane Bolen, Lajeng Kagem, Mas Rian Payak sing kena dialog di Jawari Runge, Ki Kagem Sedoyo Kimawon yang kami dangetaken perumpat mboten pulau biji-biji, kulo kentuni sedayanipun. Kagem Jendit, Garyan Bebedi, Dugeng Makaryo Ngantos Paripurno, Pinaringono Kesehatan, Lantar Rezekinipun.
0: Amin.
7: Mekaten Jendit, Garyan Bebedi.
0: Ini
7: mesti Pak Pangling Jendit nih.
0: Boten toh, Mbah Yono. Jendit kok Pangling. Yang punya pendopo.
7: Ya betul. Aturun ya
0: sendiri.
7: Aturun.
0: Sami-sami Mbah Yon. Ada Mbah Yono, ada Mbah Noyo. Kita ke WhatsApp dulu. Nah, ada Pak Diagung Pramono Palbabang. Pak Untung Sugeng Sonten suka sami suka sedaya sami suka derek salam kagem Butu Ijo ing Karang Mojo lagu dipun derek ingkang sampun cuma wis. Monggo.
1: Nggih, dari Bu Nani Bajuri, sugeng sonten suka sami suka Bu Nani Bajuri titip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Duijo, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widya Ningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yu Sirup, Yu Mudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Wardo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, nambah kagem Pak Nur Hasan, Mbak Anggun, saking Bu Nani Bajuri Gamping Tengah. Nggih, matur nuwun Bu Nani.
0: Nggih, berikutnya ada Pak Ruslan ya, kita putarkan dulu nggih. Monggo.
8: Sugeng sonten Mbak Kekale. Menika Pak Ruslan kebareng derek nyawiji salam perkenalan. Suko sami suko, kulo suko panjenengan suko sedoyo sami suko. Kebareng derek kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo yang sekar kemuning, Bu Sri Bonagung, Bu Andri Sendowo, Kang Diono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Kweni, Mbak Yayu Kweni, Pak Gono, Bu Sirup, Pak Ujo Subagio, sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Supriyati, Bu Walgiati, Bu Ana Jalani Mogiri, lajeng kagem Mbak Yeni wonten Patok, pungkasanipun salam kagem Mbak Umining Priyanti saha Mbak Sri Lestari. Wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten, matur nuwun.
0: Sami-sami. Mbak Betty, kita putarkan dulu nggih. Ya. Ada angka 1. Mangga.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong opo, cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

0: Sutresna Budaya, monggo monggo mlebet. Kita kembali lagi di Suka Sami, Suka Kulo, Suka Panjenengan, Suka Sarengan, kalian Kulo Cendir,
1: kalian Beti Damayani.
0: Encih. Kemudian monggo nanti bergabung di 0274540333 atau di 0895014101066. Lagunya apa aja Mbak Betty?
1: Ya, lagunya Gerimis Mengundang, Gubuk Tua, Cinta Berawan.
0: Oke, kita angkat teleponnya dulu Mbak Betty.
1: Oke, sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sore, suka sami suka.
0: Oke.
2: Cenggi suka, Mbak Betty suka.
0: Oke, Mbak Noyo pokoknya sehat terus, suka-suka.
2: Alhamdulillah, sehat tanpa obat. Keren.

0: potong tu. Lemu tanpa jamu. Saya Mbak Betty gue.
1: Nggih.
0: Kenapa lemu ya?
1: Nggih.
0: Kita ketemu sesuk tanggal 6 kuwi nang Bantul, Mbak.
1: Nggih, Pak.
0: Sing sing dikurangi tindak sesuk.
2: Nggih, insyaallah.
0: Gayeng lho.
2: Nggih. Monggo. Lagunya mau apa? Kerimis
0: mengundang.
2: Mengundang. Nggih.
0: Gulung Kidul semua saja.
1: Nggih.
0: Bantul semua saja. Kulon Progo lalu ada Pak Kasiano Bulawen, ada Pak Solo, ada Mbah Yono, Mbah Kumbo Karno, lalu ada Pak Yanto Yulegi, lalu ada Yusiru. Ya, sing nganggo kabeh wae ya, Mbak ya.
1: Nggih.
0: Semua saja yang masih pantau acaranya dengan Ibu Mbak Besi. Sugeng sore, selamat sore, salam sehat bersama perempat. Merdeka.
2: Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Di belakang Mbah Noyo. Halo.
1: Sugeng santen suka sami suka.
3: Halo. Sugeng santen suka sami suka. Jenggit lan Mbak Betty.
2: Nggih. Saking kirukun werda.
3: Sing wetan.
2: Nggih, kabar di kabar gimana?
3: Kabarnya tetap mbrek geng-geng.
2: Alhamdulillah. Lagu
3: tak kunduri pun priyantun kekasih mereka sedekun di pawar tosikun.
1: Nggih, baik.
2: Alhamdulillah, sehat.
3: Amin. Alhamdulillah.
1: Kirukun bagaimana?
3: Lagu ini pun menapa wau?
1: Oh, lagunya Gerimis Mengundang, Gubuk Tua, Cinta Berawan.
3: Gerimis Mengundang.
1: Nggih, Kakintun.
3: Kakintun kagem menika ingkang nembe menika Mbah Noyo nggih.
1: Nggih.
3: Kagem kagem gunani bajuri busi kami wis ponagung budwijo Tante Wagyanti kagem Pak Babang SPN. SPN Sutarno ya.
2: Nggih.
3: Kagem Sri Bonagung Lajeng kagem Sri Supatmir Lajeng Bu Sri Lestari Lajeng Mbak Mami ingkang muah-muah Buyayu Weni lan Buyayu sedaya mawon kagem Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Tarni, Mas Kasiono yang Bulawen, Mas Udu, Mas Mamat, Mas Ardi, Mas Rian Rememes, Romo Ngadjono, Romo Yuwono, Lajeng Pak Sumar, Sunardi, Pak Sumar, Mbak Man, Kalipun,
2: Sami-sami, terima kasih. Halo.
1: Sugeng santan.
4: Sugeng santan.
1: Nggih.
4: Kali kita saya panas.
1: Panas sama, Pak.
4: Oh, lagunya apa saya ajeng keputar?
1: Gerimis Mengundang, Gubuk Tua, Cinta Berawan.
4: Ya, Gerimis Mengundang, gue tau bahwa sumo.
1: Oh, nggih, siap.
4: Dan kirukun percon ini wau. Ale Mbak Noyo, Bu Wagyanti, Bu Dwijo, Bu Yanu Aseh, Mbak Supriyati, Roslan Sembako ini gue ngesian. Nggih kali Mbak Tina nggih gesian. Mas Mamat, Wate kali Mas Ipul, kali Mbak Suro Trisek, Adi Poncosari, Sawiyo Bunugroho, Pak Tujo Bu Tujo, Pak Imogiri, Mbak Ana Imogiri, di Bandung Bondowoso nggih Imogiri. Saene kagem sedaya kemawon.
2: Ngoten lek kon. Matur nuwun, terima kasih. Halo.
1: Sugeng santen.
5: Santen Mbak Betty.
1: Nggih.
5: Kasian.
1: Jengdit.
5: Kasian jengdit.
2: Nggih.
5: Menawi ingkang Gerimis Mengundang.
2: Nggih.
5: Tapi Sampun kagem romong ajian lembayen Mas Rian Kang Gilas Kalasan wonten Pak Rimbang Yumudo Ibu Hendi Pajangan Joko Bodo Pak Erjana Kang Rungkut lajeng wonten Ibu Sri Kebonagung wonten Kiresi Seta wonten ing Timoho lajeng awan Mbak.
2: Halo Bu.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Berikutnya halo.
6: Sugeng sonten, suka sami suka centit keren Mbak Peti Damayanti.
2: Nggih.
6: Iku saking Serandaan.
2: Serandaan Bu.
6: Bu Umi.
2: Nggih.
6: Kula sekaripun nerek gerimis mengundang.
2: Gerimis mengundang, nggih. Bu Umi sehat?
6: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Nggih.
6: Wonten ugi penyenangan kekalih mungkin sakinarengan sehat sedayanipun.
2: Nggih, Bu.
6: Atur salam
2: nggih.
6: Kalau wau dipun timbali Bu Sri Utami matur sembah nyuwun. Lajeng katemben wonten lek kono niku tangga kula niku.
2: Oh nggih, lek kono
6: Pak Sawiyo. Pak Suwardi lajeng wonten Romo Narto Indro lajeng wonten Mbah Mus wonten Tanjung Pinang Pak Rimbang wonten Magelang Romo Haji Ngadiono lajeng Mas Budi Mas Ardi Klaten Timur lajeng Mas Budi Santoso Wonogiri Yusiru wonten puluhan wetan kula lan kagem Bukus wonten Kendungan lajeng Mbak Kristin mungkin wonten disenggol ndak. Lajeng kagem sedaya kemawon ingkang tasih midhangetaken suka sami suka wonten pro empat kagem Mbak Sengentit kalian Mbak Titi suka ngayai karya ngantos paripurna sak mangke matur sembah nuwun kula tenggo sekaripun
2: matur nuwun
6: sonten
2: terima kasih sugeng sonten di belakang oh belum di belakangnya belum telepon. Kalau gitu kita sekarang ke WhatsApp dulu Mbak Betty.
1: Dari Pak Yuwono nggih.
2: Monggo.
1: Saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duwijo, Bu Sartika, Bu Sribon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbah Noyo, Kiresi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedoyo pendengar Pro 4 RRI Jogja, wonten pundi papan, sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun Pak Iwono.
2: Sami-sami, terima kasih. Kemudian ada Pak Tupar kirim voice note kita dengarkan nggih.
7: Suko sami suko, kula suko, panjenengan suko sedaya sami suko. Sugeng sonten Bu Guru Cendit lan wakil Bu Guru Mbak Keti. Nderek atur salam kagem Bu Tuijo, Bu Agianti, Yusirup Yumudo, Bu Supriyati. Bu Tarmi, Bu Nanik Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Tuti Joko Yutan, Lekono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Romo Tujo Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Ki Kumbu Karno, Kresi Sito, Ki Rukun Werdo, Mbah Neklendi, Pak Rimbang, lajeng Ki Joko Budu, Pak Dipaimin, Mas Mamate, Mas Ipul, Mas Rian Kemremes, Pak Sumartiono Sleman, Pak Sumar Sedayu, Mas Adit Poncosari, lajeng Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan. Saini pun kagem sedaya kemawon, kagem Bu Guru Cendit lan wakil Bu Guru sugeng tugas. Okay. Ngantos paripurna sak manggilan Bu pilih kuntur ngantos satus kula sekare nderek mawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Terima kasih. Bu Widya sugeng sonten suka sami suka tembangipun nderek ingkang sampun cumawis. Nderek kinten salam kagem Bu Dwijo, Bu Gianti, Bu Yanuase, Bu Nani, Bajuri, Romo Narto, Endro, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Mujono, Pak Saipul, Pak Ruslan Ki, Rukun Werdo, Ki Kumbukarno, Mas Aldi, Mas Ardi, Mbak Yeni, Mbak Bekti, Mbak Pipit, Mbak Titut, saya ini pun kagem setia kemawon. Kagem Jengdit dan Mbak Betty, sugeng tugas ngantos paripurno, menawi kondur ngatos-atos.
1: Yeah. Berikutnya Pak Kasiono.
2: Monggo.
1: Voice.
2: Oh, nggih. Bentar.
8: Suko sami suko sugeng sonten Cengdit so sugeng sonten Mbak Betty Damayani. Kula Pak Kasiono Bulawen Trogadi kinton salam katur Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami wonten sak wetan kampus ISI Bantul. Yeah. Ibu Tarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Agianti Waring Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika Minggir, Ibu Supriyati Tunggul Timur, Semanu, Mbah Noyo Gadung Sari Gunung Kidul, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Pak Tupar Senden Kulon Progo, Pak Sarjio Jatimulyo, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Pak Sagio wonten ing Jalan Samas, Pak Supoyo wonten Kadilayar Klaten, so katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng sonten sugeng midhangetaken lagunipun nderek Jendit so Mbak Betty Damayani sugeng sonten matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun.
1: Berikutnya Pak Sudarmono sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka sedaya sami suka kulo Pak Darmono saking Panembahan badhe derek ngregengaken suka sami suka lagunipun derek kirim kumedhu mateng engkang sami mirengaken suka sami suka matur nuwun Jengdit.
2: Sami-sami terima kasih. Kemudian ada Mbak Anggun ya.
1: Nggih, Mbak Anggun.
9: Jeng Andita juga Mbak Betty ya.
1: Nggih.
9: Absen suka sami suka nggih. Lagunya tadi apa ya? Yang nomor 2 aja ya. Salamnya tipi dulu karena ya. Itu ya salamnya ada Bunda Dwijo, Bunda Tarmi, Bunda Karsyati, Bunda Mega, Bunda Nanik Bajuri ya, Bunda Yanuarsi, Bunda Karsyati, Mbah Ijen, Bunda Yayu semuanya, Bunda Sri semuanya, ada Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Sawi ya, Aki Rukun Perdo ya, Pak Glendi, Aki Kumbokarno, Mas Yudi Kwani, Pak Tupar ya, dan yeah. Mas saja ya, salam sehat selalu.
1: Yeah.
9: Kagem Jeng Andita juga Mbak Betty ya, doa terbaik ya, sehat selalu.
2: Amin.
9: Tetap semangat, semoga sukses ya.
1: Yeah.
9: Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Supoyo.
10: Suko, sami suko, lo suko, mak dam. Beti Damayani kalian Mbak
1: Jengdit
10: suka nggih kesarasan wonten ing panjenengan lan nika kula nembe gawe status iki anu wonten ing niki wonten ing kiringan tinom nika salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Ki Resi Seto, Ki Damaskus, Romo Yu, Eyang Buas, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Bu Sri Lestari, Pak Tupar, Pak Sarjo, Pak Sabio, Ki Rukun Werdo, Ki Wawanaka, Ki Tumidi, Mbak Bu Siwi, Bu Agianti, lan kagem sedaya mawon matur nuwun.
2: Sami-sami. Kemudian ada Bu Mulyatsi. Wah, Bu Mulyatsi sudah kirim es degan ini Mbak ternyata. Oh, ya. Iya.
1: Selamat minum.
2: Nggih. Kemudian ada siapa lagi Mbak?
1: Mbak Suro.
2: Mbak Suro. Kedap Mbak Suro monggo.
11: Sugeng sonten, suka sami suka. Jeng di suka, jeng beti suka, Mbah Suro Trisik ya suka, sedoyo sami suka, pendengari RRI ya suka, pegawini RRI ya suka. Di kananipun menika panas jendit, pawartos sehat to jendit jeng beti sak keluarga mugi tansah mekaten, pinalingan sehat Bagas Waras. Nggih lagunipun nomor setunggal yang kita sambi mangan telo. Kentun salam kagem Mbak Yeni, Mbak Yayu, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Mami Sartika, Mbak Andin, Bu Wagianti, Bu Salamah, Bu Salimah, Bu Sri, Bu Nagung, Mbak Yati, Bu Suhartini, Bu Atun, Bu Rubini, Bu Rubiyati, Bu Sumi, Bu Nani Bajuri, Bu Narti, Eyang Sasmito Murti, Bu Hesti, Bu Jio, Bu Marto Saronto, Bu Yanwasih, Bu Sri Utami, Bu Justini, Bu Dwijo Yusiru, Mbak Anayu Mudo, Bu Sri Jalan Paris, Mbak Ijem Yuratri, Bu Saginem, Kirukun Perdo, Pak Tupar, Pak Rimbang, Pak Damaskus, Pak Bambang, Pak Sarjio, Mbah Trisno Utomo, Ki Joko Budu, Mbah Adi Suparman, Yutul, Tenggo Kulo Meniko, Bapak Wiro Setiko, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, Pak Tumidi, Pak Yanto, Mbah Glendi, Pak Sawiyo, Kiku, Mbok Karno, Pak Sudar, Pak Tujo, kalian Ibu, Pak Romo Haji Ngadiono, kalian Ibu, Mbah Noyo, Mbah Kirno, Pak Widodo, Mas Pariono, Romo Indro, Pak Puji Graito, Pak Wening, Pak Sri Katon, lan Prayogini pun kagem sedaya kemawon mboten kula pici-pici ingkang dereng kula sepen nyuwun pangapunten meslambiku wis keju. Kagem jeng di jeng beti sugeng ngayahi tugas kantos paripurna kondripun mangke ngatos-atos matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
2: Sami-sami. Sutus nembute Mbak Betty, kita ke kabar berita pukul 16 dulu. Kemudian nanti kita akan putarkan yang sudah dipilihkan nggih. Monggo.
12: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, peningkatan produktivitas petani menjadi faktor utama penentu daya saing industri kakao Indonesia di pasar global. Hal tersebut disampaikan Vice President Cargill Food Southeast Asia, Kasan Rashid, dalam Indonesian International Cocoa Conference ke-9 di Jogja. Kasan menjelaskan Indonesia memiliki posisi sangat strategis karena menjadi sumber pasokan kakao terbesar sekaligus satu-satunya lokasi fasilitas pengolahan kakao Kargil di kawasan Asia. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas petani melalui praktik pertanian yang baik dan efisien menjadi fokus utama. Sebagai bentuk komitmen, Kargil menyalurkan dana premi berkelanjutan senilai Rp38,8 miliar rupiah kepada lebih dari 7.800 petani bersertifikat Rainforest Alliance di Indonesia pada tahun 2026 ini. Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga memadati gelar potensi Kemantren Umbul Harjo 2026 yang berlangsung di halaman Universitas Teknologi Yogyakarta. Ajang ini menghadirkan stand dari seluruh kelurahan yang menampilkan produk UMKM hasil kelompok tani hingga inovasi bank sampah. Ketua Forkom UMKM Umbul Harjo, Tuliswati, menyebutkan kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendorong ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, serta pelestarian lingkungan. Dalam ajang ini, Kelurahan Serosutan berhasil meraih juara pertama kategori stand UMKM terbaik, sementara kategori kelompok tani dimenangkan oleh Kelurahan Giwangan dan kategori bank sampah diraih oleh Kelurahan Warung Botol. Demikian, saya Jordan Talaksuru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Lomba Teror Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budoyo. Sebelum kami putarkan lagu yang sudah dipilih, kami akan informasikan terlebih dahulu mengenai BPBD Gunung Kidul memprediksi ketersediaan air tangki untuk bantuan dropping air hanya sampai awal November. Informasi ini akan diinformasikan langsung oleh reporter RRI Ulfa Nurul Aziza. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Iya, silakan dengan informasinya, Ulfa.
1: Ya, baik pendengar RRI Pompa dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gunung Kidul memperkirakan persediaan bantuan air bersih yang telah dianggarkan pada tahun 2026 ini hanya mampu mencukupi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan hingga awal September mendatang. Hingga hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, jumlah distribusi air bersih ke masyarakat untuk memenuhi permintaan sudah mencapai 200 tangki. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 346 juta untuk distribusi air bersih. Namun demikian, karena harga BBM khususnya untuk Pertamax atau BBM non subsidi mengalami kenaikan, jadi tidak bisa maksimal mencapai 800 tangki saja. Dari 800 tangki ini sudah digunakan 200 tangki. Artinya masih ada sekitar 600 tangki yang diprediksi pada setiap harinya permintaan dropping air mencapai maksimal 16 tangki pengiriman. Sehingga jika dikalkulasikan hanya mampu memenuhi kebutuhan air bersih hingga awal September mendatang. Sementara itu ketua tim pemberian logistik BPBD Gunung Kidul Arif Prastio mengatakan anggaran tersebut setara dengan penyediaan sekitar 800 tangki air bersih. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Arif Prastio yang merupakan ketua tim logistik BPBD Gunung Kidul.
2: Kalau anggaran uang saya lupa, kalau anggaran itu kan tadinya ada 1.500 tangki. Tapi karena ini harga BBM-nya lipat, jadinya kami tinggal jadi 800 tangki.
1: Itu sudah digunakan berapa mas panjang kemarin?
2: Untuk sampai saat ini pas 200.
1: Arif mengatakan adapun wilayah yang telah menerima bantuan air bersih meliputi Kecamatan Rongkop, Tepul, Sonosari, Panggang, dan Saplosari, yang menyebut wilayah yang paling terdampak dari kekeringan sendiri dengan permintaan paling tinggi yaitu Kecamatan Tepus. Namun demikian untuk di awal Agustus ini, Kapanewon yang berada di sisi utara Gunung Kidul seperti Kecamatan Ngawen sudah mulai melakukan pengajuan bantuan dropping air. Demikian saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Aziza, RRI Perempat. Terima kasih
0: reporter RRI Yogyakarta Ulfa Nurul Azizah yang sudah menginformasikan mengenai BPBD Gunung Kidul memprediksi ketersediaan air tangki untuk bantuan dropping air hanya sampai awal November. Sutesno Budaya, kita berikan lagu untuk Panjeringan yang sudah di request dari tadi di Suko Sami Suko. Monggo.

0: kene ngendi ya mau? Aku malah ilang ya. Duh, kene ngendi ki? Wah, kayak kayak ketemu kayak. Kayak kita tole guys, kemudi tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole? Ada ditulis si barang iki piye?
1: Duh, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa tabu?
0: Walah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
1: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
0: Yo wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

0: Rumpat RRI Leluri Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Pro Materi Ring Lodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. So, terus nanti kita kembali lagi di Suko Sami Suko. Kulo Suko Panjenan Suko Setia Sami Suko. Monggo, monggo. Ada pilihan lagunya ya Mbak Betty ya?
1: Ya, adalah Lo Kok Marah, Obati Rinduku, 5 menit lagi.
0: Berikutnya, halo Sugeng.
2: Sugeng.
0: Sonten.
2: Wilujeng sonten Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Kalian jendi. Sami do sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Lo begitu saja kok marah.
0: Oh iya toh. Gimana
2: Bang,
0: ini?
2: Salam-salam.
0: Monggo.
2: Kagem Ki Joko Budu. Wonten Pak Bambang Sutarno. Wonten sinten kok Eyang Duwijo. Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Ibu Sri. Utami Ibu Sri Bonagung, Mbah Noyo, Pak Yono, Pak Sagio, Pak Yanto. Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Sukriati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagio, Romo Ngabiono, Mbah Man, Mbah Min, wonten Pak Puji Graito, Pak Sumar, wonten Pak Tirto, Kang Gilas, Mbak Kiti, Yurati, Bu Yayu, wonten Mbak Yeni, Mbak Andin. Prayogine nggih kagem sedaya mawon, Mbak.
1: Nggih.
2: Kagem panjenengan kekalih wilujeng sonten, wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak D. Terima kasih. Halo Sugeng Santen.
3: Sugeng Santen. Suka sami suka jondin Mbak Betty wong ayu-ayu.
0: Nggih.
3: Saking Mbak Risa Tika.
0: Nggih.
3: Wah, Tika kemben sinten niki wau.
0: Pak Di Paimin.
3: Oh, Pak Di Paimin nggih. Wala lagune napa mawon, Mbak?
1: Lagunya Lo Kok Marah, Obati Rinduku, 5 menit lagi.
3: Oh, dah manut, Mbak. Mbak niki wau.
1: Nggih.
3: Mbak Min.
1: Lo Kok Marah.
3: Mbak Min.
1: Nggih.
3: Kagem-kagem kan kagem adik lo Tuti Sutirto Turi, Mbah Noyo Putri Jo, Mas Rawan Haka, Mbah Yumudo, Mbah Sian Peye, Mbak Sri Bonagri Doyo Sri, Mbak Neng Pelanggo, Pak Tupar, Pak Siwagiono, Pak Kasiono, Mbak Wagianti, Mbak Sriwi, Mbak Pur Kenteng Rejo, Romo Yu, Pak Bambang Sutarno, yang Sas, terus juga Kembah Suro, Pak Faryono, Mbak Pipit, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mas Yudi Kweni, Adi Kuntul, Adi Kuntul, Adi Poncosari, Mas Rian, terus Mbak Sriwi, Mbak Wigati, Mbak Icem, kagem Pak Mbah Kiman, Mbah Curo, Pak Paryono, kagem Mbak Pipit, Mbak Gendi, Pak Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Ki Joko Karno, Mas Mbak Wening, Pak Sarman, Pak Rusih kagem sedaya kemawon. Kagem panjenengan berdua wong ayu-ayu sedeng ayahe karya sehat selalu rezeki lancar muah-muah.
0: Terima kasih. Matur nuwun Mami. Kemudian halo Sugeng Santen.
4: Santen suka sami suka Mbak Betty Tititan.
0: Nggih, terus pundi pawartos Ci Ayu?
4: Alhamdulillah sehat. Panjenengan kekalih ugi sehat nggih.
0: Nggih.
4: Putra putri Titan. Titan sakinaringan sehat lan sedaya pendengar perempat mugi sehat selalu.
0: Amin.
4: Lagune napa, Ci?
0: Onten Lo Kok Marah, Obati Rinduku atau 5 menit lagi.
4: 5 menit lagi mawon mau mandi.
0: Ya.
4: Ya Kak Kenton salam nggih, kagem Mami Sartika. Wow, Pak Di Paimin kalian Dik Momo Sugeng Sonten. Romo tujuh kalian ibu, Bunda Swijo, Bu Agianti, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, Mbak Yeni, Mbak Ana, Mbak Andin, Lajeng Ki Kumbo Karno, Mas Ipul, Mbak Suro, Mbak Yumudo, Mbak Titut, Lajeng Kagem Sejamawan ye. Ke Mbak Betty kalian Cik Dita, sugeng ayah karyo ngantos untas mangke. Matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami Cik Yayu. Halo sugeng sonten.
5: Sugeng sonten. Suko sami suko, sing dicuko. Ni kali-kali Mbak Betty nggih.
0: Leres Mbah Mus.
5: Mbak Betty suko, kula nggih suko, sedaya sami suko.
0: Nggih. Lagunya apa Mbah Mus?
5: Enten apa ten niku jengdil?
1: Lho kok marah obati rinduku 5 menit lagi.
5: Nah, 5 menit lagi aja lah.
0: Boleh.
5: 5 menit lagi. Ah. 5 menit lagi.
0: Nggih, betul Mbah Mus.
5: Salame.
0: Monggo.
5: Nggih. Mami Sartika Wau, Pak Nasikin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, Bu Januase, Bu Sinten, Bu Januase, Bu Wagianti, Bu Eni wonten ing Taman Tirta, Pak Etik Enggar Wahyudi, Bu Arjila, Lekwer Jujur, Mbah Asnawi, Mbah Gemuk, Pak Haji Ngadiono, Pak Sudar, Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Bu sing wonten gen tunane caraniku sinten nggih Bu.
0: Alah Mbah Ijem. Alah. Mbah Ijem
5: tunane tera Taman Tirta nggih
0: wonten. Nggih.
5: Wonten Bu Wagianti, Pak Mus Mujiono kembaran kula niku.
0: Nggih, Mus Mujiono.
5: Sing dereng nyuwun ngapunten mawon.
0: Nggih.
5: Binjing malih, ngoten. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Mbah Mus di Tanjung Pinang. Mbah Mus Mujiono belum masuk ini. Halo Sugeng Sonten.
6: Sugeng Sonten. Dipun kabare.
0: Nggih. Sehat alhamdulillah.
6: Nggih. Sami sehat.
0: Sehat. Nggih, sehat.
6: Ampun supe sesuk tanggal 6 September.
0: Nggih, insyaallah. Pak Sakyo no? Pak Sakyo.
6: Mboten lentu.
0: Nggih.
6: Kan derek lagune 5 menit lagi.
0: Nggih.
6: Kalau kenton-kenton sing kata sabar ye.
0: Nggih boleh ndak apa-apa.
6: Nggih, Bu Agianti, Pak Wati, Pak Bambang Sarno, Pak Tirta Mayudan, Ibu Mbokarno, Pak Dipaimin, matur nuwun Pak Dipaimin, matur nuwun. Kali Ibu Pipit begitu. Pak Nadimur Sari, Mbak Glendi, Ki Joko Budu, Mas Adi Ponca, kale Pak Supoyo Wadilayar, Ibu Sri Monjali, Bapak Tujo Sudjadjo, Mas Sugeng Sonten Pak Tujo, le Pak Tobar, Mas Rian Ahae, Ibu Tujo, kale Ibu Wagianti, Ibu Sasa Sehat, kale Pak Asiono Mulawen, Mas Ibu Mahmamat, Ibu Yanuase, Kiru Kodo, Pak Sarjo Jatimulyo, Ibu Karmin Demangan Baru, Yusir Pale Bumato Saronto, Ale Mbah Noyo, Ale Mbah Yono, Pak Sumarsiono, Pak Sumarsdayu, Bapak Aji Ngadiono, dan Ibu Dijo, Ibu Ben Agung Yemujo, Bu Sri Utami, Pak Yanto, Pak Demong Gregol, Kemalan Pak Suro Trisik, dan Ibu Yayi Barang Trites, Asma Trites. Lagu niku lo tenggel 5 menit lagi, matur nuwun.
0: Matur nggih. Terima kasih, matur nuwun.
1: sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka. Kimpun teng Pak Sagio.
0: Nggih.
2: Itu kayaknya tekan Lopati niki.
0: Monggo.
2: Pak Sagio. Lepun 5 menit lagi. Jeng kula kinten kagem Bu Agianti, Bu Marta Saronto, Bu Saginem, Bu Supriyati, Pak Rimbang, Pak Yanto, Pak Yanto, Pak Ismoyo wonten ing Duko, lajeng Pak Mujiono, Pak Suro, lansani pun kagem sedaya ingkang midhangetaken matur nuwun.
0: Sami-sami. Mbak Betty. Satu lagi Mbak Betty. Oh, terputus nggih pun. Kita ke WhatsApp dulu. Monggo ada siapa?
1: Dari Mbah Jio nggih, suka sami suka sugeng sonten Mbak Betty uji ugi jengdit sugeng nindakaken tugas siaran mugi jenengan kekali tansah sehat. Derek melebet atur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Pak Tirto, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono ugi sedaya engkang midhangetaken suka sami suka wonten pundi mawon lenggahipun salam sehat. Sugeng midhangetaken lagunipun Derek mawon matur nuwun nggih.
0: Nggih, Mbah Jio. Mbak Betty, kita putarkan dulu tadi berarti yang banyak dipilih adalah Lah Kok Marah dan juga 5 menit, 5
1: menit lagi.
0: Kalau begitu, monggo.

0: Ibu-ibu, ini Maem pakai apa? Ada nasi
1: Loh Mas, itu loh ada nasi dari jagung.
0: Tapi Bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
1: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal
0: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah Bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
1: Nggak mau.
0: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pager gitu mamanya.
1: Mas, ini Mas Tio.
2: Ono apa toh, Mas? Duh, aku rame banget toh.
0: Ini loh, Bu. Adik nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
2: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
0: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.

0: Aroma Terering Lori Putri Cawi, suara Putri juga. Kita kembali lagi bersama dengan Ceng Dit dan juga Mbak Peti. Mbak Peti, monggo nanti kita buka telepon untuk lagunya karena sudah mepet. Nanti kita berikan monggo yang mau kirim-kirim salam gitu nggih. Tapi kita buka dulu untuk yang sudah gabung di WhatsApp dulu Mbak Peti, monggo.
1: Pak Azhari Mantingan nggih, sugeng sonten, suka sami suka Jeng Dit. Kula Bapak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor kalih. Kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Duijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Yayu Kueni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusirup, Yumudo, Bapak Hangadiono, Mbah Noyo, Mas Mawat, Mas Ipul, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbu Karno, Ki Joko Budu, Mas Rian Peyek, lan kagem sedaya pamidanget perempat sonten meniko mater nuwun.
0: Sami-sami Bu Akram, monggo Bu Tarmi.
2: Suka Mbak Betty kalian
0: Jendit
2: sedaya sami suka Jendit, iki Bu Tarmi nggih nderek pinten-pinten lagu.
0: Monggo
2: Jendit kalian Mbak Betty nuwun. Kagem Bu Dijo, Mbak Ana, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Romo Yuwono, Marto Diarjo, Bu Yanwase, Mbah Ijem, Mbak Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kaleipun, Pak Sergio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Bono, Pak Yanto Sayogan, Pak Kasiono Mbolawen, Pak Sagio, Bu Sumila, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh sekalian Ibu, Pak Sukiran sekalian Ibu, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Suter Ngasilan, Bisa Ginem, Mbak Suro, Pak Paimin, Lekwer Jujur, Pak Nanti Mursari, Mbak Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Bapak Wakil sekalian Ibu Warsini, Mbak Nawi, Matur Suun, Sugeng Sonten, Sugeng Makaryo, Mbak Betty kalian Jendit.
0: Nje, sami-sami. Berikutnya Mbak Ijem.
3: Halo Sugeng Santan, Mbak Betty Damayani,
0: Jendit.
3: Kula Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Sugeng makarya. Kula lagune nderek ingkang nomor setunggal. Nggih. Badhe kintun-kintun nggih.
0: Monggo.
3: Kintune kagem Bu Sri Utami, Bunda Twijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Mbak Anggun, Pak De Paimin, terus Pak Yanto Candi Abang, Pak Yanto Ngrogol, Mami Sartika, Yumudo, Bu Salimah Jalan Preret, Bu Yayu, Mbak Yani Pendem, Mbak Rup, lan kagem Mbah Mus Tanjung Pinang, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken acara menika nggih.
0: Nggih.
3: Sugeng santan, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Glendi monggo.
4: Sugeng santan Mbah Dedi kalian
0: Jendit.
4: Niki celep dalan sama.
0: Nggih.
4: Lho lagune nderek ingkang sampun mawon nggih.
0: Nggih.
4: Kenon kenon.
0: Nggih.
4: Mbak Tarmi, Mbak Pipit, Mbak Uki, Mbak Ana, Mbak Anggun, terus Mas Wawan Daka.
0: Nggih.
4: Buan dari Jendowo, Buwit Soro Bayan, Bukun di Soro Bayan, Mbak Puput Ngamban, Pak Umar, Pak Mujono, Pak Ipul, Pak Mamat, Mbah Suro, terus kemari Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Muta Ninggol, Niki Kasinggol, Pak Min Ngajaran, Pak Min Oh, Pak Paimin, oh, Pak Sakyo, ini celup jalan sama Sakler, oh. Terus kemarin Joko, Bu Agianti, Bu Januari. Terus Mbok Desa Rono Puluhan, Yusirup di Puluhan, Pak Jabar Miri, terus mari Pak Supoyo, Mas Ardi Kaden, Mas Ardi Ponyosari, Mas Nardi Mursari, terus mari Mas Wawan Daka, terus mari Ki Joko Budu, Ki Resi Sikto, terus mari Kuntan Niyo, Puyayu, Soyo Puyayu, Kusu Sering, Soyo Pusering, Pici-pici,
1: okay.
4: Oh, sedoyo monitor perumpat tulung kain ini membeli wadil sa mesake si muri keripik Purwokerto sitik koi wadun roto matun bun
0: sami-sami
4: jadi kalian cendit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Tumiti
5: ini atur salam kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, Pak Damiran, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Gono, lajeng Pak Suro, lajeng wonten Pak Mama, lajeng Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng wonten Eyang Sas, Mbak Andin, Bu Tarmi, Bu Sarmi, lajeng Pak Tugirin, Pak Warno, lajeng Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, lajeng Pak Nono, lajeng Pak Diartono, saenipun kagem sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Kemudian Pak Damaskus, Mbak berdua sugeng sonten, salam sehat. Lagunipun derek monceng Mbak-mbak kemawon, salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Ki Joko Budo, Pak Bambang Sutarno, Pak Sakiyo, Mbak Glendi, Mbak Gono, Pak Kasitiono, Bulawen, Romo Haji Gantiono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Tupar, Pak Untung, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Sri Utami, Bu Sri Supatmi, Bu Tuwijo, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Idianingsi, Bu Sartika, Mbak Yumudo, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Titut, Mbak Tuti, Mbak Pipit, Mbak Siti, Prakini Pon, Kakem Setia, Pima, Pami Tangat, Kakem Mbak Berdua, Sugang Tukas, Lancar Rezeki Pon, Nipon, Gih, Matur Nuwun Mbah Mus.
6: Jendit, lebih kayak mutan nih, Bu Jumira.
1: Oh, Bu Jumira. Wonten
6: panti, panti nopo nggih niku. Pokoknya ten gen panti niku lah, Bu Jumira, nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
0: Unjeh, kemudian, terima kasih juga menika informasinya unjeh pada Miran Enggang sampun di ini sampun mboten nonton nggih. Kemudian Bu Hartini, monggo.
7: Sugeng sonten, suka sami suka jendit kalian Mbak Betty Damayani. Sonten menika kula nderek ngregengaken acara suka sami suka lagunipun ingkang nomor kali. Lajeng nderek kintu salam-salam kagem sedoyo kemawon. Nggih ngaten ngaten rumiyin Mbak
0: Gigi
7: lan Cendit.
0: Nggih.
7: Sugeng ayahe tugas. Mugi sehat selalu.
0: Amin. Amin amin amin.
7: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Sami-sami.
1: Bu Hartini.
0: Nggih. Kalau begitu kita berdua harus pamit undur diri dulu Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Karena ini sudah hampir pukul 17. Cendit pamit.
1: Betty Damayani.
0: Nci, mbok pilih wonten ingkang klentu nyun pangapunten, yang pasti harapannya adalah ingin semua bahagia ngeten nggih di suka sami suka. Kita berdua pamit sampai jumpa di suka sami suka candhaipun sugeng sonten lan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan 6 ruas jalan untuk direvitalisasi melalui program Impres Jalan Daerah. Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Bantul Agustina Dwi Kuswandari mengatakan 6 ruas jalan yang diajukan dalam program Impres Jalan Daerah meliputi Gose Palbapang, Ngelarang Gesikan, Sindon Bibis, Bibis Bangun Jiwo, Niten Bangun Jiwo, dan Sri Gadi Samas. Langkah tersebut untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Beralih ke informasi lain, musim kemarau memicu terjadinya krisis air bersih di Padukuhan Kemesu, Kelurahan Semugi, Kapanewon, Rongkob, Gunung Kidul. Ketiadaan sumber air membuat puluhan keluarga harus membeli air bersih seharga Rp120.000 per tangki atau mengandalkan bantuan dropping air dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain membeli secara mandiri, warga juga memperoleh bantuan dropping air dari pemerintah. Air bersih tersebut ditampung di bak penampungan sebelum dibagikan kepada masyarakat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Rumah Ing Lur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutesno budaya sumangga sonten menika kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam. Ustadzah Nunu Rijojo membahas menawi wirang izin bagian saking iman. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Sutisno Budaya Kumandang Azan Maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

bersedih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sutus nobutaya sugeng sonten, sugeng pepanggian male, wonten seliar ringgit purwo. Sakmenika sumangga kita pitangetaken sesarengan seliar ringgit purwo. Wonten sonten menika. Sutus nobutaya sumangga kita pitangetaken seliar ringgit purwo tening dalang Ki Seno Nugroho kanthi lampahan Banjaran Kresno seri 6 sugeng mitangetaken.

0: ini apik kabeh suarane ya truk berpotensi semuanya.
1: Iya,
0: iya ta, Wer. Aku nak mikir cah semene-mene do tembangane apa-apa iki jan gagas. Anak-anak iki jan kowe karo aku kuwi ora ana sing kurup sak mitimito. Saya neh nom-noman saiki iki wis ora gam digiring nang nggon kesenyane awake dhewe wis. Wong wedok anggere wis tepung rambuté diabang diuranya dicuk ngono kae wis. Walah wis. Gek awak ya ora dimane-man.
1: Ora dimane-man piye?
0: Wasa awake diurek-urek lho gambari apa-apa. Ning arep ngono kuwi kesenian. Iya ning rak ya empan papan gone. Digonke nggon delik. Nek perlu ora ketok.
1: Ah iya.
0: Lengene ditato gambar kembang.
1: Heeh.
0: Mongko wong wedok.
1: Iya.
0: Mlaku cetak-cetok bareng tak bajul. Boleh dong mbak cium kembangnya malah kalau diunggah ke nyoyote sisan ngono kuwi rayu aku melayu to aku
1: oh to
0: gilane tenan saiki wis nek ora dhewe sing mulat karo kahanane jaman nyemelangi terus
1: iya
0: terus pergaulan bebas iki wis nek ora ngematke umur-umuran sakmene-mene iki nek ora diulatake kaya ninggal jedabang tepi ning Balumbang. Wong wedok iki nek dikurung karo wong tua dunekke kolot, nek ditengke dujarne teng plentrung.
1: Iya,
0: kandhani. Aku tahu kok lagi nderes klopo nang dhuwur wit kambil. Ngisore nggo mandeg wong wedok lanang wedok sing wedok nangis. Sajake kudu wong Jawa
1: muni piye?
0: Gimana Mas ini Mas? Aku udah telat 3 bulan. Sing lanang bingung kok muni, "Dadek kita serahkan aja yang di atas ngono." Aku medon mureng-mureng aku ora ngapa-ngapa.
1: Wong ki nek petok ora.
0: Malute pasrah karo ah sing nang dhuure lagi ngopek degan we aku kok diserahkan yang di atas. Aku ora nyenggol we ora kon tanggung jawab.
1: Lambemu ora.
0: Ayo kowe ngendi? Dangdutan ya.
1: Cara
0: kuno ya.
1: Bar
0: belok bem.
1: Oh ya. Cara kuno

0: ora kalah karo cah kita, Tru.
1: Wah, jan. Sip tenan. Ayo si kucing. Si kucing kon ngapake?
0: Ayo si kucing, lagune si kucing. Apa lagu si kucing? Ana. Rungokno. Yo kowe buka catatan grutuk-grutuk-grutuk.
1: Sinden iki anggere dijak latihan dolanan cara biyen ana sing bukune duncalke barang.
0: Ayo, aku rapi.
1: Ayo coba.
0: Kaya ngapa? Ayo, monggo dados.

Sanging aris prisang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik tan prabito laku ning sang iwang suryo cokro manggiling aning gesang wiwit petek ing suryo ngantos manjer tengange pungkasaning manjing suruping suryo horek jagat saisine keberbekan kumandanging nalindro Dwarawati Nenggi Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna ingkang panyata pitising Sang Hyang Bathara Suman dewa ingkang ngandhung katentreman wiwah kabagyan dasar limpat wegi kwasis waskita ngesti ngerti sadurunge lakon satemah kathah para nalindra ingkang samya sumuyut nungkul ngersaning Sang Nata nadyan datan ginebaking peperangan suprandene karena anggenipun kepi-kepi sambet pemitran kelawan Nata Dwarawati Milo amila lu dadya nalindra tetelukan datan ngantun para Pandhawa ingkang dadya mustikaning satriya hanggung sumungkem ngersaning Nata Dwarawati Prabu Kresna kang tetela dadya pengayom miwah pepayunging para Pandhawa datan moka lamun datan ate ginggang sarikma hanggung siningkepan dening para Pandhawa bebasan Pandhawa ngendika seklimah tindak sepecak boten tan kantun tansah tetarosan miwah nyuwun pitedah saking Nata ing Dwarawati wiwit Pandhawa angsal praja babad Panamarta Pandhawa kelampan anglampahi sajira Jasaya marambah makaping-kaping kelampan Pandhawa tansah sumanding Nata Dwarawati kang pranyata songsong agunging dumadi eling-eling nalindra ingkang wis tuwuk dar amis bajining gesang tuwin sampun wulinga dhateng lamampahing kodrat miwah tibaning Gusti Milo nadyan kedah nyabrang marus lelampan Traju Trisno miwah Dwarawati awit saking pakartinipun ingkang putra nalindring Traju Trisno Prabu Setijo Bumo Narukosura anggenipun merjaya ingkang rayi nenggih Raden Sombo ingkang sampun wonten nangewat dateng tramis lari Traju Trisno nenggih Dewi Aknyonowati sinempal sempal kuandane Raden Sombo dening Prabu Setijo parandene sedaya tinampi miwah linampan kanthi penggalih ingkang lomba labet mus wanuh marang pepesten pasti kedah mekaten pejahe kang putra Raden Sombo bilaur manjing peperangan lumawan ingkang putra piyambak nenggih Prabu Setijo kaya wis weruh jati ning lelakon ingkang putra Prabu Setijo binalang senjata cakra gugur nadyaning Gucali Suto kocap saya gumlewang mangulon lakuning srengenge tan prabeda kaya darmaning Nata Dwarawati kaya wis nyaketi marang sesanggemaning minangka pujangganing Pandhawa anggenipun nedya napaki Bratayuda jaya binangun purnaning Pandhawa nglampahi paukuman 13 taun giya maneges lawan Jawara Jawata nggih Nata Dwarawati mapan ana ing Balikambang Tapasari Sang Nata Kresna

0: kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mongso katigo himohan awengi ngujung ngancolo
1: lauto kaya mangkono sak nalika gumregah tiase sang Arjuna midhanget aturing Kyai Badranaya sigra sedhakep salutu juga nutupi baban Hawasanga ngeningaken Pancandraya ngeningaken Grana Usika kang pinanteng amung pucuk ing gunung Duksina ana rupa datan kadul ana swara tan rinungo cipta sik tanpa sirna kang kalingan wis kaliling langkut datan po tepi yaiku tapa tapaking Hyang Sukma jati sinimpen telenging kalbu pambukaning Waruna karen saking layap ngaluyup sak tandurat narbuka wengane wiworo jatining Sukma sakala kaya nyendal taliwangsa Sukma pecat saking raga ngambah ngawiat manjing alamantara.

0: Leraga kunang sromsoro tetan pacang kasor lan pacaring purnaming geguna
1: kacarita ing mangke nalika semanten ingkang mimba lan cengseta midhangetaken pangandikanipun Resi ya sang Bathara Pramesti ya sang Jatimurti anggenipun anetepaken kodrat lumampahing Bratayuda nalika semanten sirat dening pikulan Bathara penyarikan dupi wis prateng nata mandura ingkang sinadhang dadya senopati niup saking Dirgantara wujud langsung seta hanya mbluk mangsing kekenyaya nyerat Bathara penyarikan temah sok blogok mutai werda kitab soro temah ita serateng ning nata mandura Prabu Baladewa.

0: Ngaris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek kakang sukmo wicoro
1: nyayi sukmo langgeng
0: aku inggang sumusul marang kakang sukmo wicoro kakang welaso kelawan kadang-kadang munggo ni budi doyo munggo kelawan gunmu topo sari munggo kudrating jagat sopo ingin terduga munggo kelawan sari ni kakang noroyono ya sukmo wicoro ku ingin terduga bakal mbok monggone bakal nyabrang Bruto Yudho.
1: Ayo tak kanti bali marang bali kambang yai.

0: Kurukula yen amoto so sang sri
1: aku doro siadi wis muni ngalamun nggonku tapa mau mergo neges marang kodrating jagat ing winastan Bratayuda denipun kakang wis kasembadane kal jongko ingkang bakal dumadi tegese ora bakal bisa dipusak maneh bakal pecah perang donya ingkang winastan Bratayuda.
2: Iya. Masah kok kalang-kalang rembugmu gage butuhmu apa ngejak sak pejagong karo aku.
1: Werkudara. Sing jeneng perang mono pilihane mung werna loro, yen ora menang ya kalah, yen ora mukti mati.
2: Iya.
1: Mongko iki bak mengko bakale akeh kawula kang kok bakal dadi korban. Orang ngomongake kawula nadyan Sentana putra pepunden sesepuh yang perlu bojo bakal dadi korbaning perang. Kang mangkono tetepno karep munggonmu bakal ngayahi perang mengko yayi.
2: Aja kok sawang entek. Karepku wis gembleng, tekadku wis jejeg bakal ngelakoni perang. Yen ora ngono sesuk kapan sirnane ngangkula Purka saka tinggal sinandang Duryudana sak kurawane.
1: Sena
2: apa?
1: Tegese ora bakal ana rasa tiba-tiba sarwa getun marang lelakon ingkang bakal sinandang sebab jroning peperangan anane mung sarwa mentala sarta tegel nggone bakal nglakoni lan sarta meruwi sawiji-wiji ingkang dumati.
2: Tegese piye?
1: Sebab jroning Bratayuda kuwi mengko bakal katon kodrate titah sawiji-wiji. Sing kudu mati pestine bakal sirna. Sing isih bisa wilujeng bakal bisa ngrampungi nganti tekan purnaning perang mengko. Mula lamun sak mangsa-mangsa ana kadang Sentana munggahing putra kang kasemyok ing karadan gugur ana ing peperangan. Rasamu aja nglopro sebab wis mbok antepi sadurunge nggonmu nglakoni perang iki.
2: Anak-anakku tak gegulang duwe jabang ora dadi wong gembeng. Ora dadi wong cingek. Saben-saben tak gembleng supaya dadi satrio. Malah yen bisa nulato karo gerangane. Aja wegah lara gedene mati yen pancen nglabuhi bebener. Luwe-luwe bela negara, bela wong tuwa sebab tumrapaku. Satrio mati bela negara mono mati utama. Mati utama mati kang sinadang dening satengah satrio. Lan bakal nampa swarga langgeng. Sak banjure tumrapaku urip mono mung suwindi marang pepesten. Ning aja kendhat budidaya. Yen pancen mesti nek kudu mati menyang ngendi parane? Digedhong ana dikuncen ana yen wis kodrate ora bakal bisa selak. Nadyan kapedhotan katresnan kuwi abot luwih katresnaning anak bojo. Nanging tumrapaku kabeh mau tak kondurake menyang Gusti. Sabab anak kuwi mung titipan, titipane sing gawe jagat. Sak mongso-mongso dijaluk bali, aku ora bakal suwala. Aku ora bakal lawel sarta grudel. Upama duwe rasa susah, duwe rasa sedih mergo kapedhotan katresnan. Nanging kangguku kabeh mau panrajuning Gusti karang titahe. Ya mung titah ingkang katarima uripe ingkang bisa nampa sarta nemokake kabungan jroning kasusahan. Ya mung titah ingkang cinaket dening Hyang Mahanasa kang bisa nampa marang kudrate lan pacoban saka Gusti.
1: Mongko pun kakang nampa wekasing Sang Hyang Giripati kudu ngrampungi lakon ingkang ana gandeng cenenge kelawan Atmajamu tegese uga ana gandeng sambung rapete kelawan Siroyayi.
2: Yen pancen ngono gagi dawuhna, piye dawuhe guru kakekku?
1: Sena. Dina iki pun kakang pinasrahan supaya dadi sono nguntapake baline anakmu lanang. Antarja marang tepet suci.

0: Werkudara.
1: Wong kakang ora maido kaya ngapa rusak ing pikirmu bareng pun kakang kandha kaya mengkono. Nadyan sakawit aturmu marang pun kakang kaya gunung waja. Nanging tanceping katresnan tumrap anak mono ora bakal bisa dituku nganggo apa wae. Seno. Kridane ati tanku wae bedahku taning pasti budi bayaring menungso tan bisa ngukuli garis ingkang kawasa. Nadyan abot kaya ngapa jeriking kang kinusake dening Hyang Jatimurti. Mula pun kakang lan siati ora bakal bisa selak, ora bakal bisa edo kelawan kasunyatan. Lan lakon. Apa to sababe dene kudu mengkono lalakone anakmu Si Antarja? Ya mergo nggone kasunungan kadek dhewe pilih tanding jayaning jurit. Mula yen nganti anakmu iki mengko melu ambyur Bratayuda, tegese ora paedah para dewa nggone mus nyadangake lakon jroning perang suci. Sabab tan murunga Kurawa lan kabeh sinopatine ora bakal ana kang bisa napaki kridane atmajamu. Kang mangkono menyang endi dununge ngadil? Dara. Yen tumrap pun kakang lho. Kuwi yen tumrap aku. Pilahno rasamu. Pilahno ing antaraning kewajiban lan katresnan. Nadyan kala mangsane jroning ayahe kewajiban kudu sumandhing katresnan. Nanging jroning keperangan iki mengko kewajiban kudu mligi kewajiban. Sabab yang nganti mbok syukuri rasa tresna, mengkone bakal warsah kanggo bakal nglakoni perang suci iki besok. Yayi. Bombongno rasamu. Gedhekno pikirmu Sena. Antarja tekaning pati kuwi labuh lawan Sudarma. Mbelani kemenanganing wong tuwa. Ikhlas dadi tawuring perang kanggo kamuktening wong tuwa. Ketineng anak lanang marang wong tuwa sing wis gula mentah ditotohi kanggo uripe anakku lho Werkudara.
0: Wah.

0: kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Wo, yo yo tak tampa gawe gedhe ning atiku. Pangestuku tampanana ya wong sigit kula tampi. Wah. Slaprang gumbalamu. Melang-melang jadamu gumiwang. Ndak sawang saka kene gegen waja. Lumaku ngener negara Ngamarta. Antarja wonten dawuh. Ora sandadak mbok tutup-tutupi mara gage aturna keplasing ciptamu. Pari kedah. Kula nglabi pundhen kula para Pandhu anggenipun badhe napaki nyabrang Marusbrata Ida Jaya Binangun. Kula sampun nyuwun pangestu dhateng Eyang Ananta buka malah kula sampun kaparingan walungsunganipun Kanjeng Eyang. Inggih sampun kula mapanaken wonten ing sak jawining daging sak lebeting kulit. Kula mboten badhe tedhas menapa kemawon. Bilah kula sampun kaparingan upasanta ingkang daya kekiatanipun menawi kinarya andilak apaing mengsah mengsah badhe sirna merga layu. Inggih mekaten. Sampun ngantos kula Pandhawa rumagang karya kula piyambak ing badhe munah menungso jajalanat wadya bala Kurawa Duryudana sak wadya balanipun wa Prabu Waladala. Wah. Krungu capu kang kaya mengkono bombonge rasane wong tuwa tanpa pepindhan. Iya, iya. Anak Werkudara dasare Debya Surasekti kalintang jayaning perang ora ninggal karo wong tuwa.
1: Iya.
0: Antarja wonten dawuh. Yenajan derwili ucapmu marang Kunwa, kowe ngandhaki yen to kowe duwe pusaka ampuh walungsinganing Kanjeng Eyang Ananta Buga, sartaning kowe ngandhu nganggo upas wrayang, upas anta lan upas sapa wae sing wis pinaringake dening Eyangmu marang kowe nanging tumrap aku kabeh mau durung nganggo petungan. Tegesipun yen to tak blakani kasarane aku durung percaya. Kaya menapa waduk oh Prabu lajeng ilani dateng kawontenan kula ora kok jeneng ilani. Yen nganti kowe maju ning pabaratan mengko kowe kasambuting rono Madyalaga mongko kowe durung bisa mateni suwiji-wijining senopati saka negara Ngastina apa ora gawe wirange wong tuwa. Kemaripun Kanjeng Wah kados pundi sepados kula saged pantes lan tep mangkinipun madeg senopati wonten ing Bratayuda. Kabeh ingkang wis dok ucapake iki mau aku kepengin dadi bukti.
1: Ih.
0: Kersanipun bukti ingkang kados pundi? Antarja wonten dalu. Lagi wae awak Mundurawati nungka marang telik sandining mungsuh saka negara Ngastina. Mongko lakune mau liwat kene.
1: Ih.
0: Ndak sawang tapake mungsuh katon banget cetha. Yen kuwi durung suwe nggone mlaku liwat papan kene. Keparengipun mala tapake mungsuh kuwi dilaten. Yen pancen kowe kono pawongan negara Ngastina utawa srayaning Duryudana ing tekaning pati cetha lamun ucapmu mau kandhas tekaning batin ana ora nyatane. Nanging yen wong Ngastina padha alok ora ana wong mati lan tentrem bae, cetha lamun kowe menggoro. Aturmu mung kepengin cuma ngocok ngersaning Pandhawa supaya iso dadi senopati. Antarja
2: Gunjang Kanjeng Langit gelap-gelap katon. Klereken sangiri sang mawe gandrung.
0: Katetangi. Raosing sang Antarja nalika semanten. Linarapaken dening Nata Durawati. Kadawan handilan tapaking suku nangis jatosipun menika tapakipun Raden Antarja. Datan rasa tida-tida bawane katetangi hardaning galih midhanget dawuh Nata Durawati ya manembah pepadaning Sang Agung Kresna. Arsa andilat tapak suku ing mapan wonten ing siti brol riwe kaya tangkis dadal. Dalewer saking palarapaning Nata Durawati. Kaya arsa anjangkah jangko amenggak kang putra Raden Antarja bawane wis netepi dawuh Hyang Jati.
3: Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan midhangetaken serial Ringgit Purwo. Serial Ringgit Purwo dening Dalang Ki Seno Nugroho kanthi lampahan Panjenengan Kresna seri 6 matur nuwun sampun midhangetaken.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Butoyo, Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti meratelaaken. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesarengan para instansi terkait nindakaken identifikasi wilayah rawan kekeringan lan ugi tembayatan antawisipun Pemda lan daerah-daerah rawan. Pemerintah ugi suka panjurung dumateng sedaya petugas lan masyarakat supados ginakaken teknologi pengelolaan air hujan ugi ngawontenaken pembangunan embung minangka papan kagem nyimpen toya nalika mangsa ketiga utaminipun ing wewengkon Kabupaten Gunung Kidul ugi Kabupaten Kulon Progo. Pawartos salajengipun, Pemerintah Kabupaten Bantul tansah kupiyo coro supados program vaksinasi penyakit mulut dan kuku utawi PMK saged katindakaken kanthi lancar lan cepet. Dumugi ing wulan Juli 2016 menika, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian utawi DKPP Kabupaten Bantul sampun nyawisaken 11.500 dosis vaksin wonten ing 17 kapanewon. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Bantul, Novriyeni meratelaken, alokasi vaksinasi menika kacawisaken dening sedaya kewan ternak kadosta lembu, menda ugi kebo. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sugeng Dalu Satusna Budaya, Sugeng Bapak Anggian Malih Wondering Skaper Sejenak Kenangan Bersama Sesarengan Mbak Betty Damayani Lan Kulo Jengdit. Lan kali ini kita akan membahas lagu-lagu dari Ani Sunyahni. Kalau tadi di awal sudah kita mendengarkan Aduh Piye gitu-gitu. Saat menikah Mbak Betty, kita akan mendengarkan yang berikutnya, yaitu adalah Bujang Bingung Kawin Pusing. Kita dengarkan bersama ya Mbak Betty ya. Sugeng, kita ngetakan.

0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekannya hamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki ki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Papa to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: betul Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya Bud, karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial, supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Indai Swasono Dalu, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Romo Terer Inglo Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Su Tresno Budaya Tasih Wontening Sekeber. Namun sebelumnya ada informasi terkait sebanyak 83 tukik penyu lekang dilepas liarkan ke perairan pantai Wedi Ombo, Kalurahan Cepitu, Kapanewon Giri Subo. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Yogyakarta Ulfa Nurul Aziza. Silakan.
1: Ya, baik pendengar RRI Kompa dimanapun Anda berada, sebanyak 83 tukik dilepas liarkan di kawasan Pantai Wedi Ombo, Gunung Kidul. Koordinator SAR Satlimas Istimewa Wilayah 1 Sunu Handoko menjelaskan, keberadaan sarang penyu tersebut sebenarnya telah dipantau sejak sekitar 1,5 bulan lalu, ketika seekor induk penyu naik ke pantai untuk bertelur. Menurutnya, induk penyu sempat membuat sejumlah jejak di pasir sebagai cara alami untuk mengelabui predator agar lokasi sarang tidak mudah ditemukan. Tim memperkirakan telur telah menetas beberapa hari sebelumnya. Namun kepastian baru diperoleh setelah ditemukan seekor tukik yang muncul di permukaan pasir. Penemuan itu kemudian mendorong petugas melakukan penyisiran hingga akhirnya menemukan sarang utama. Dari hasil pemeriksaan terdapat 108 butir telur di dalam sarang. Setelah dievakuasi sebanyak 83 tukik berhasil ditemukan dalam kondisi hidup. Sedangkan sisanya tidak menetas karena sudah membusuk. Ia mengatakan proses evakuasi dilakukan karena posisi sarang berada tepat di lintasan keluar masuk pengunjung. Jika dibiarkan, tukik yang baru menetas berisiko terinjak wisatawan atau kehilangan arah menuju laut akibat tingginya aktivitas manusia di sekitar lokasi. Prosesi pelepas liaran didampingi langsung oleh Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntari Ningsih bersama Polres Gunung Kidul serta sejumlah pejabat daerah. Sebelum dilepas ke laut, tukik terlebih dahulu diletakkan di atas pasir agar dapat mengenali suara deburan ombak sebagai bagian dari naluri alami mereka untuk kembali ke habitat asal pada masa mendatang. Enda menyebut kemunculan penyu yang kembali bertelur di Pantai Wedi Ombo menjadi pertanda baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di kawasan pesisir Gunung Kidul. Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan tahun kedua berturut-turut penyu berhasil menetas di pantai tersebut. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ulfa Nurul Aziza atas informasinya dan juga laporannya mengenai sebanyak 83 tukik penyu lekang ini dilepas liarkan ke perairan Pantai Wedi Ombo, Kalurahan Cepitu, Kapanewon, Giri Subo. Sutresno Budaya, matur nuwun panjenengan tansanya wici, nanti kita akan lanjutkan kembali beragam informasi dan juga lagu mengenai Ani Sunyahni, Sugeng Mitangetaken.

0: kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Niki kopi nih mas.
2: Wah, matur nuwun ya mas.
0: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
1: Mas, babakan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane astacita niku nopo to mas?
2: Oh ngeten mas, astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
1: Oh nggih, sae niku.
2: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
1: Wis, pokoke gas banter.
0: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
3: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
4: FM 106,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.

0: Promoterer ing lari budaya Jawi suara budaya Jogja su tas nombor tema terun panjangan tansanya wici sesaringan pro 4 RRI Yogyakarta. Ada informasi apa menikah Mbak Peti?
1: Nggih. Anik Sunginyah ini kelahirannya dari Sragen, Jawa Tengah. Kemudian suara khasnya yang merdu dan juga penjiwaannya dengan karya-karyanya yang masih abadi dan masih dinikmati oleh para pencinta musik. Dan Sunyahni ini diberikan, pernah mendapatkan penghargaan dari RRI sebagai Ratu Kutut Manggung pada acara gelar parade 100 sinden di auditorium RRI pada tahun 2017.
0: Baik. Nah, informasi mengenai Sunyahni tadi juga menutup skeber hari

0: Sutresno Budaya ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan. Sugeng dalu Sutresno Budaya, mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Betty Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno Budaya wonten pundi kemawon giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sabin inggih menika lahan pertanian ingkang digarap kangge nanem pantun. Tanaman pantun inggih menika kegiatan pertanian wonten daerah-daerah. Budidaya pantun ing sabin saged nyukupi kabutuhan masyarakat. Sutresno Budaya ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken budidaya tanaman padi. Sumangga sugeng midhangetaken Wawan Rembag kula kaliyan salah setunggalipun petani, Ibu Sarjio.
1: Dengan Ibu siapa, Bu?
2: Ibu Sarjio.
1: Ibu Sarjio, ini biasanya ke sawah tuh tiap dinten apa, Bu?
2: Ben dinten.
1: Berarti sore tetap teng sawah?
2: Nggih.
1: Ibu ini sudah lama, Bu, jadi petani?
2: Sudah. Kula kiket napa nggih, kiket kali bapak neng kula dereng gadah anak pun ten sabin. Nggih, pun dangu.

0: jenis padi napa ya, Bu?
1: Padi 32.
0: Oh, padi 32. Iya. Bu, ini cirinya itu kan mau dipanen niku menapa, Bu?
1: Lah pun nggih pun niki seras ini niko pun tuwo, niki sekuning nggih kula sisanke pun tuwo, Mbak, niko nggih.

0: Panen pantun saged nginakaken mesin kombi. Alat panen pantun saged kangge motong lan bersihaken pantun. Budidaya pantun inggih menika ngopeni tanduran supados asil kanthi apik saged ningkataken produksi pertanian lan ketahanan pangan.
1: Berarti udah jadi gabah,
2: yeah.
1: Baru digiling.
2: Giling.
1: Bu, ini ada nggak bu pesan-pesan buat wanita-wanita di Yogyakarta supaya kuat seperti ibu yang penuh perjuangan? Kan kalau ke sawah niku kan panas, jelas panas nggih suhu nipun. Terus bagaimana
2: panas
1: bu?
2: Panas banget, saat ini cah nam niku mboten nonton nggih mbak. Nggih, mboten nonton sing nyuli piyai sepuh-sepuh ngoten niku. Udah wegah. Nek panas ki wegah ngoten. Mboten nonton sani. Nggih namung niki wong tua niki njeng nek pun mboten nonton pun mboten nonton sing neruske. Nggih, ngoten niku.
1: Jadi
2: niki do wegah ngoten.
1: Harapannya gimana Bu harapannya?
2: Sinten kula?
1: Nggih harapan Ibu.
2: Harapan nggih bute kula nek
1: kupi.
2: Nyukupi kebutuhane kampung mungkin anak butuh ngoten niku mbak bute kula tesih diparingi sehat
1: amin
2: bergas waras ngoten niku
1: matur nuwun sangat gitu
2: injem.
0: Sutresno budaya cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun desa candhakipun matur nuwun.

Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda Kisah Retno Lestari. Naskah dan sutradara Titi Renggani, dengan para pemain Kiai Bako diperankan oleh Dalijo Angkring, Retno Lestari dimainkan oleh Umineng Priyanti, narasi Putri Armisia, teknik dan montase Halistia Putri. Selamat mendengarkan. Dahulu kala, hiduplah seorang raksasa yang bernama Kiai Bako. Di sebuah hutan belantara, sesuai dengan namanya, Bako, yang dalam bahasa Jawa berarti kuat dan kokoh. Maka raksasa itu bertubuh kokoh dan kekar. Perawakannya tinggi besar. Kalau berdiri tegak, seakan-akan kepalanya menjulang hingga menjangkau langit. Lengan dan kakinya besar-besar. Kedua matanya memancarkan sinar menyilaukan. Bila dia membelalakkan matanya, orang akan silau memandangnya. Mulutnya lebar dan besar, dipagari gigi-gigi dan taring yang tajam. Suaranya keras menggelegar bagai guntur di langit. Setiap kali suara dahsyat itu terdengar, orang-orang dari tempat yang jauh pun tahu bahwa suara itu asalnya tidak lain ialah dari Kiai Bako.

Oh, di hutan ini tidak ada binatang berkeliaran. Aku ingin memakan elang. Pastilah rasanya enak dan nikmat sekali.

0: Binatang-binatang yang tidak sempat menjadi mangsa kebako, akhirnya banyak yang mengungsi dan masuk ke kampung-kampung di sekitar hutan itu. Lama-kelamaan hutan belantara yang semula penuh sesak dihuni oleh binatang hutan, namun akhirnya makin menjadi lengang.
1: Di hutan ini, semakin hari sepi binatang. Aku lapar. Mana binatang? Aku harus

perkampungan itu, baik binatang maupun manusia, akan dimakan oleh Kiai Bako. Orang-orang yang hidup di perkampungan di sekitar hutan itu pun menjadi takut dan resah melihat kekacauan yang diakibatkan oleh Kiai Bako, membuat para dewa di kayangan itu marah. Para dewa kemudian mengadakan rapat dan akhirnya mereka sepakat mengutus seorang bidadari cantik yang bernama Retno Lestari untuk menghukum Kiai Bako.

0: Makhluk dari mana engkau ini? Hai, perempuan cantik, ha?
1: Aku penghuni hutan ini.
0: Wah, mustahil. Telah sekian lama aku menjelajahi hutan ini. Baru kali ini aku melihatmu.
1: Sebenarnya, engkau sering berjumpa dengan aku. Sering sekali aku melihatmu. Bahkan hampir saja berpapasan denganmu. Tetapi, karena perhatianmu hanya terpusat pada binatang-binatang yang akan kau makan, sehingga engkau tidak melihat aku.
0: Wah, benarkah begitu?
1: Benar. Setiap kali kau lewat di dekatku, aku cepat-cepat lari bersembunyi.
0: Oh, mengapa engkau bersembunyi?
1: Aku takut akan kau bunuh dan kau makan.
0: Oh, tidak. Aku tak akan membunuhmu. Kau cantik sekali. Sayang kalau aku jadikan santapan.
1: Tetapi aku tetap takut denganmu.
0: Tak usah takut.
2: Setiap kali Retno Lestari mengambil batu-batu besar, lalu ditumpukkannya di atas punggung raksasa itu. Lama-kelamaan, tumpukan batu di atas punggung si raksasa semakin bertambah tinggi, bertambah besar, sampai kepala raksasa itu tertimbun oleh batu-batu. Hanya kaki si raksasa yang menendang-nendang menghindarkan diri dari timbunan batu.
0: Oh, lekaslah. Kau turun bila sudah berhasil mengambil Mika Merah itu. Aku sudah merasa kepayahan menahan beratnya tumpukan batu ini.
2: Tanpa menunggu persetujuan Kiai Baku, Retno Lestari pun cepat-cepat turun mengambil batu-batu lagi untuk ditumpuk pada bagian kaki si raksasa, sehingga membentuk dua buah gunung di punggung dan kaki Kiai Baku. Berulang kali, Kiai Baku memanggil-manggil nama Retno Lestari, tetapi sama sekali tidak ada jawaban. Lama-kelamaan, taulah Kiai Baku bahwa ia telah ditipu oleh Retno Lestari. Ia meronta dengan sekuat tenaga, namun batu-batu yang tertumpuk di atas tubuhnya tetap tidak bergerak.
0: Waduh, aku tidak bisa bergerak ini. Tubuhku penuh dengan batu besar.
2: Tumpukan batu yang menimbun Kiai Baku itu akhirnya menjadi dua buah gunung. Tumpukan yang terletak di bagian kepala Kiai Baku menjadi Gunung Merapi, sedangkan tumpukan yang berada di bagian kaki menjadi Gunung Merbabu. Apabila sesekali terdengar suara menggelegar dari Gunung Merapi, maka orang mengatakan bahwa itu adalah suara si raksasa Kiai Baku yang sedang marah, berteriak-teriak dan menyumpah-nyumpah. Dan apabila sesekali tanah terasa bergetar di sekitar gunung itu, maka orang pun mengatakan bahwa Kiai Baku sedang meronta-ronta akan membebaskan diri dari timbunan batu-batu itu. Drama legenda Kisah Retno Lestari. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Nten ingkang memaknai bahwa leluhur Jawa itu dulu karena Kristus diagungkan, jadi pasang wonten wingking menghargai, bukan menonjolkan apa karakter yeah. yang apa, kurang pas, tapi
1: yeah.
0: diperlukan setelah lebih bijaksana, kan, Pak, menunjukkan keluasan dan kebijaksanaan dalam pengenaan angin mungkin mapan akan dua ngonten wingking menika. Niku namung kang wonten wingking lho, Pak, nek.
1: Nggih.
0: Kalau ingkang wonten ngajeng para ulama dan para wonten ngajeng niku maknanipun kok ngaten nggih. Mila kula piye, Pak, kasih anu, Pak, derek paham.
2: Nggih.
0: Ngaten nggih, Pak, dados pendapat.
2: Nggih.
0: Kula ngaten. Matur nuwun.
1: Sedalu salam. Nggih. Matur nuwun, Pak Wening wonten ing Wonosari. Nggih.
2: Leres, Pak Wening.
1: Nggih.
2: Dados leluhur kita menapa duwung kok wonten wingking menika nedahaken keluhuran nggih.
1: Nggih.
2: Dados supados tiyang menika mboten jumawah, mboten umuk, karena putusan aji utawi pusaka keris menika dados jejimat. Sajatosipun pusaka sedaya tusan aji menika mboten sebagai senjata tajam.
1: Nggih.
2: Menawi senjata tikam kanten. Menika khususipun duwung nggih keris.
1: Nggih.
2: Karena menika dados jimat, dados menapa menika kagem pangaribawa supados ketok wibawanipun mekaten.
1: Nggih.
2: Lajeng menika mapanipun wonten wingking menika kagem menghormati ugi menawi wonten ing ngajeng menika bilih para brahmana menika. Menika sampun meper dayaning babahan. Tentunipun wonten ngajeng menika sampun mboten badhe malih ngunus utawi napa menika ngunus nggih duwung utawi pusaka menika kagem tumindak ingkang mboten sae. Nggih. Wonten wingking ugi mekaten badhe ngunus menika njer kaos janjanipun kita.
1: Nggih.
2: Dadak nginger wonten samping rumiyin nembe dipun unus pusaka menika. Wonten ngajeng ugi mekaten dados menika pranatan utawi angger-angger mekaten bilih nedahaken para brahmana menika sampun menep. Menika saged kagem tetameng utawi jejimat pusaka menika sanes kagem menapa menika perang utawi menapa istilahipun menika menawi wonten anu lho benten malih menawi mangke wonten ringgit tiang.
1: Nggih nggih.
2: Nah, menika wonten ringgit tiang menika wonten ngajeng menika ugi utawi wonten wingking menika ugi mangke kagem menawi pas perangan tetep dipun unus. Wong menika ugi berfungsi sebagai senjata tajam mekaten. Menawi kagem busana adat menika tentunipun kagem jimat utawi kagem ngluhuraken para empu-empu jaman rumiyin mekaten.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Wening rawuhipun. Selajengipun menika sugeng dalu narasumber, sugeng dalu pendopo. Kulo saking Banyuwangi, Bapak Widiono, nggih, Banyuwangi. Nderek ajar babakan dinten kagem ngurmati duwung menika prayogi dinten menapa kemawon. Matur nuwun Rama, nggih, matur nuwun Bapak Widiono wonten ing Banyuwangi.
2: Oh, nggih, waduh wonten Banyuwangi. Wonten Banyuwangi, nggih. Kagem ngurmati tusan aji menika prayogi kagem menghormati nggih menika lan ngresiki dan lain sebagainya menika nggih prayogi menawi menika saged wonten ing malam Jumuah saben malam Jumuah saged utawi badhe mendhet dinten ageng contonipun wonten ing Jumuah Kliwon, Jumuah Legi lan Selasa Kliwon menika utawi menawi tasih ngagem petangan pawukon menika wonten ing tumpak wonten ing wuku landhep menika kagem kurmat pusaka wujud tusan aji menapa kemawon menika ngagem ing wuku landhep menika lajeng serananipun menapa lah menika gumantung pribadi masing-masing wonten ingkang ngersakaken kembang telon wonten ingkang ngersakaken menapa menika werni-werni lajeng ugi wonten ingkang dipun ungkulaken wonten kukus gondo harum utawi ratus utawi menyan anggenipun besem menika kepareng-kepareng kemawon namung ampun ngantos kenging baranipun supados menapa tosan ajinipun tosanipun boten risak, boten kenging benter. Mekaten amargi menika kenging benter, lola laline menika mengke saged naik kebenteran kan meletek menika. Dados
1: risak
2: wilahipun. Lajeng kenging kemawon kenging kukusipun menika namung nggih ampun ngantos dangu-dangu cekap dipun ungkulaken sepisan napa sepisan kaya penggalih ngaten sampun cekap lebet. Lajeng ngagemipun minyak nggih minyak ingkang kadar airnya rendah. Ampun ingkang kental-kental nggih. Dados ingkang radi cair kemawon dipun olesken arahipun searah mekaten. Dados sak sampunipun menika nembe dipun ungkulaken wonten menyan mekaten lajeng pun lebetken rongko kepareng utawi dipun tus rumiyin. Lajeng mlebet warangka mbok bilih mekaten.
1: Nggih. Nggih matur nuwun Mas Widiono. Geng sampun kepareng rawuh wonten ing Banyuwangi nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Nderek nyuwun pirsa Rama, kula nate sumerep ingkang gampil menika wonten ing gambar Bung Karno. Menika asring ngasta tongkat komando. Nah, sak lebetipun menika kok wonten kados dene pusaka. Menika umumipun menapa lan kangge menapa utawi fungsi dalam busana Jawi menapa menika ugi pinangka jangkep-jangkeping busana matur nuwun. Nggih matur nuwun Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang inggih.
2: Monggo. Nggih. Dados menawi tongkat komando mekaten ugi saged kagem kelengkapan kagem busana Jawi mekaten. Dados menawi tongkat komando menika isinipun biasanipun nggih cacing kanil. Lajeng menapa menika tombak alit mekaten ingkang menapa menika dapuripun kados ron pring nggih alit-alit biasanipun mekaten utawi cipiran mekaten. Lajeng menapa menawi menurut pribadi kula menika saged kagem kelengkapan di dalam berbusana Jawa. Namun nggih mekaten kados menawi wonten kraton menika rak ugi para kapten menika rak ngagem teteken ta menika lantaran.
1: Nah,
2: menika ugi mbok bilih wonten ugi ingkang lebetipun pusaka. Menika ugi kelengkapan. Namung menawi pas kita contoh ngaten, pas kita menganggi busana Jawi lajeng kok kepingin ngagem tongkat komando. Komando nggih. Ingkang wonten pusakanipun. Pok prayogi menika nggih boten sah ngagem duwung, dados ngagem menapa menika beskap landung kemawon lajeng ngampil sikepan kados tongkat komando menika. Dados wonten ugi pusaka menika kagem sikepan. Sikepan niku biasanipun alit nggih napa ya kados sakilan kados rongkilan ngaten mangke pun sikepaken wonten lebet menika nggih. Wonten isinipun biasanipun menawi mboten pedang sutuk alit utawi tombak alit utawi cundrik mekaten. Dados menika kepareng-kepareng kemawon menurut wong kula piyambak ugi karena wonten agami kula kula kedah menggunakan bukan memang sudah diperbolehkan menggunakan menika kula nggih wonten ingkang lebetipun menika pusaka namung nggih prayogi menawi tataran brahmana menika rak pusakanipun pun icali namung kagem teteken kemawon utawi tongkat komando tapi mawi menika Bung Karno menika mbok bilih menika wonten pusakanipun dados menika kagem piandel utawi kagem kawibawan
1: ngaten nggih
2: kan anu nggih kepercayaan nggih menika terus kula menawi ngampil menika kados wonten kedinasan wonten kepolisian wonten angkatan udara laut dan sebagainya ugi kagem tongkat komando menika. Oh nika mbok bilih ingkang ngampil tongkat komando menika kan ingkang sampun kapatah berhak menggunakan dan wonten ingkang mligi kayu ning kayu ini pun pilihan menika mboten namung sak-sake kayu pelem ngaten mboten mungkin mesti yo mendet kayu stigi napa mendet kayu napa yang bertuah ah menika supados njagi kawibawanipun seseorang ingkang ngagem tongkat komando menika Bapak
1: nggih Inggih matur nuwun kula wau Pak Sudiono. Salajengipun menika sugeng dalu Pak Samto ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Romo Ciro. Sugeng dalu Mas Giman, kula remen nderek nyimak acara dalu menika. Caosuninga bilih ing laladan Gunung Kidul ugi tasih nderek ngleluri pusaka utawi tosanaji kanthi jamasan tosanaji sak sampunipun Karaton Ngayogyakarta Adiningrat nindakaken jamasan ing wulan Suro kepengker. Ugi kanthi nuhoni tata cara ingkang lumampah. Kanthi pasarta ingkang kathah ngasta maneka warni jinis pusaka utawi tosanaji kagunganipun piyambak-piyambak. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Pak Samto menika caos palaporan.
2: Wah, sae menika wonten Wonosari menika kathah lho pusaka-pusaka sae.
1: Ngaten nggih.
2: Dados menawi jamasan utawi siraman pusaka menika nggih prayogi menawi kita wonten wewengkon Ngayogyakarta Adiningrat nggih prayogi kurmat nggih kalih kraton. Wong atase kabupaten lan kota madya utawi napa balai kota menika ugi sak sampunipun kraton anggenipun nglaksanakaken menika dados prayogi menapa ngandharaken babakan tosan aji wonten ing pundi kemawon menjelaskan kepada generasi muda menika supados handar beni tosan aji ingkang sampun diakui UNESCO. UNESCO nek luar negeri. Wong kita kantun ngopeni, kantun ngupakara napa malih sak menika kathah generasi muda ingkang remen pusaka. Contonipun wonten empu-empu muda wonten ing Surakarta menika. Nyuwun ngapunten kula mlembang wonten Surakarta menika. Wonten jurusan prodi isi menika kan seni tempa gitu. Ingkang sak mangke munculaken bibit-bibit empu-empu muda ingkang kersa handarbeni damel keris kamardikan. Menika kedah kita apresiasi. Artinipun menawi menika sae pasti pusaka menika kagungan guwaya, kagungan daya tarik menika ingkang kedah kita lestarikan. Supados sak mangkenipun tosan aji menika tetep lestari, bukan tosan aji menika bukan sebagai benda magic, benda yang menakutkan apalagi benda yang ini yang itu disakralkan itu karena apa? Karena menika kagem kurmat menghormati yang membuat dulu leluhur dulu, karena tosan aji menika dipun damel kanthi laku prihatin ingkang bener tur bener. Dados mboten sembarangan mekaten. Mas
1: Giman. Nggih, menika salah sengipun jugeng dalu Buya Sinta menika nderek nyawiji Buya Sinta Maria wonten ing Raja Kembang Nanggulan Kulon Progo. Sugeng dalu narasumber kula Ibu Yasinta Raja Kembang Kulon Progo badhe matur. Bilih kula mila sampun kaparingan kalenggahan riya. Ning amargi kanca-kanca mboten ngagem keris, pramila kula inggih mboyang ngagem keris. Menika rak inggih mboten menapa-menapa nggih, matur nuwun nggih.
2: Nggih Ibu Yasinta, Ibu Yasinta nggih.
1: Nggih.
2: Ibu Yasinta nggih. Matur nuwun, mboyang pun api Ibu dados menawi wonten ing kraton menika. Ingkang abdi dalem putri menika nggih kadang kala sampun kelenggahan riya menika nggih mboyang ngagem pedung utawi patrem mengkaten ning menika mboten pun api karena menapa menika menika mboten kejawi menawi memang menika dipun andharaken kedah mengangge biasanipun mangke menawi pas ngagem semekan menika. Menika mangke ketinggal ngagemipun wedung biasanipun. Mboten patrem nggih,
1: wedung. Nggih. Nggih, salajengipun menika Pak Ruslan kula wau menika badhe nyuwun prison miterang. Alamatipun Sarasean Tosan Aji Kadang Pak Menteri Wiji menika wonten pundi Rama? Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo saged pun
2: Pak. Nggih. Wonten ing Pak Menteri Wiji menika wonten ing dalem Puspa Diningratan. Dados dalam Puspa Diningratan menika pojok beteng wetan menika ke kanan menawi saking utara saking ler menika ke barat mekaten kirang langkung 200 meter mangke lajeng mlebet kiri Menika jalanipun menapa kesupen Mas Giman?
1: Nggih.
2: Kemutan mboten nggih.
1: Kok mendaman gitu. Dereng nggih.
2: Nggih. Ancer-anceripun menika Bapak Ruslan dados menapa Pak Menteri Wiji menika biasanipun menawi mboten wonten jalan Ibu Ruswa menika wonten ing dalam pospot Diningratan. Mangke anu Google Map ngaten sampun, sampun wonten dalam pospot Diningratan mekaten. Ancer-anceripun menawi saking menapa menika jalan Pojok Beteng Wetan menika mangilen utawi ke barat mekaten nek saking ler ke barat menika kurang langkung 200 meter. Menawi saking kilen menika Pojok Beteng Kilen ngitan teras Gading ngitan. Saderengipun Bangjo Pojok Beteng Wetan mangke kanan jalan. Kidul dalan peneripun mangke ancer-anceripun menapa nggih nika kok kula kesupen nggih mlebetipun gang menika namung wonten Google Map sampun wonten dalam pospo Diningratan mekaten. Monggo punten kula rawuhipun wonten ing minggu ketiga menawi mboten wonten perubahan mekaten
1: nggih. Matur nuwun Pak Ruslan. Duh Rama istunipun tasih kathah ingkang kepareng nyawiji namurene winatesing wedal. Mbok menawi wonten paringing pangandikan mliginipun dumateng Sutresna Budaya ingkang kepingin derek ngleluri budaya mliginipun tosanaji monggo.
2: Nggih. Sutresna pendopo ingkang kula tresnani monggo kita tansah leluri budaya tilaran aluhur inggih punika Bapak Kantosan Aji menika kita uri-uri kita gedhok tularkan pengertian-pengertian tentang Tosan Aji menika kita berikan kepada generasi muda supados generasi muda menika ugi mangertosi Tosan Aji menika menapa wujudipun menapa kemawon. Monggo mangke ngaturi paramporo saking Pak Menteri Wiji menika ugi sak mangke pasti kersa dados narasumber ingkang mangke saged nyaosi seserepan dumateng para kadang sedaya wonten ing wewengkon lalatan Ngayogyakarta Adiningrat. Mengatur naib diri pribadi kula piyambak monggo kula hamakili Pak Menteri Wiji kados kalau semantan kula wonten daerah Kulon Progo, wonten daerah Purworejo, wonten ing Wonogiri ugi mekaten dados menapa menika nyaosi seserpan Bapak Kantosan Aji kepada generasi muda, tua dan masa kini mekaten dados monggo kita lestarikan Tosan Aji menika sebagai entitas budaya, sebagai jati diri bangsa negari Kesatuan Republik Indonesia menika.
1: Matur nuwun Rama rawuhipun paringi ngandharan mugi-mugi mimbi seserpan lan murah kabeh dumateng Sutresna Budaya wekdal menika. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking paguyuban Pak Menteri Wiji sanesipun. Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendopo ing wekdal menika ngambali atur mugi murah kabeh. Ing busana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Ayu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik
1: Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasto judi, aja judi, aja judi, aja judi.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Dewan Cinipun Kieran Mi Campur Kepareng Kapurwakan.

0: langsung Mbak Nuwun. Ini ganti posisi.
1: Le, ayo ikut Pak D, Le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
2: Asik, mau Pak D. Kita nonton di bioskop yang gede itu Pak D.
1: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya, legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
2: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau, ngapain nonton Ketoprak? Lebih keren film-film barat di bioskop Pak D.
1: Wela, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
2: Bagus tenan, Bapak, deh. Iya, deh, aku mau. Tapi janji, loh. Traktir bakso.
1: Wah. Dole, dole.
3: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Sutres no budoyo ayo gandeng kunco lan lam-laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru-satru dom sumuting banyu kang nedya ngaru biru ngawu-awu gawe kisruh bakal uncat keplayu.
1: Sutresno budoyo senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinanjan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno budoyo senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasojo murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murco.

Eta kula badhe ndherek murid kanthi irah-irahan Sang Abang Putih. Geguritan. Sang Abang Putih. Kinarya wanci enjang. Sang Surya sumamburat. Angin wengi gumanti kobaring semangat. Katelu belas wit wesi getih lan balung. Para pahlawan suci gugur tanpa eluh. Ing tanggal 17 Agustus kibarmu Sang Abang Putih ing gegono. Nandani Bagas, nandani bangsa wis merdika. Bebas saking cengkraman janma durjana. Duh para muda bangsa, aja padha lali marang sejarah luhur. Ayo padha mbangun negeri Indonesia. Kanthi setya, adil,

Sutomo, dening Bambang Nugroho. Apa kang kagadhang ora kabeh bisa kaleksanan? Apa kang kajongko ora kabeh bisa kelakon? Apa kang kaidam ora kabeh bisa kasembadan? Arepa ngetok daya kekuatan yen ora oleh lilah saka Gusti pakaryo jagat. Aja gampang gelo utawa kuciwa, nglokro apa mupus sauger wis kupiya. Saabot-abote ketaman pacoban, aja tansah kuwatir apa was-was. Kabeh mesti wis kaukur, percaya sliramu bakale kuwowo nyangga utawa mikul.

0: Sugeng dalu geguritan Masugi Mandunur Seta. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Masugi Mandunur Seta. Kemerdekaan Indonesia dening Putri Nur Istiqomah. 17 Agustus Indonesia merdeka. Perjuangan sing dadi saksi ben Indonesia dadi siji, semangatmu kaya geni tadah awak ora wedi marang kematian nglawan penjajah sing keji. Bendera abang putih berkibar bebas amarga perjuangan sing ikhlas memperjuangake Indonesia kanthi bebas. Kanggo Indonesia merdeka. Mekaten kemawon Masugi Man anggen kawula geguritan menawi wonten klenta-klento atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwija, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Rimbang, Pak Ashari, Pak Ruslan, kalian Mami Sartika, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Mas Adi Poncosari, kalian Bu Sulastri Semanu Tengah, Bu Sunardi Semanu Kidul, kalian Bu Tini Niti Prayan, Bu Arsi, kalian Pak Sudarda Silan, Pak Kasiono, Bulawen, Pak Damaskus,
1: Inji,
0: kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur nuwun Masugi Mandunur Seta sugeng dalu.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur kepareng rawuh dalu menika nggih. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Ibu Amin Supriyatin MPD saking SMP Negeri 4 Wonosari. Monggo paring geguritan wonten ing dalem menika kula aturaken sumangga.

0: geguritan kanthi irah-irahan desaku. Desaku aman lan makmur. Warga tansah guyub rukun. Gugur gunung bangun dusun. Sugih mlarat padha srawung. Enom tuwa lung tinulung. Makarti saeka kapti. Desaku makmur lestari. Gemah ripah loh jinawi. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Wagianti bareng rawuh malih. Matur nuwun. Selajengipun monggo menika kula aturaken setunggaling kurit peparing utawi paring kintunan menika nggih kula aturaken sumangga.

kawanku, abang putih, gini bermu tanpa saya. Nadian wis akeh, riwe loh rah sing buta. NKRI dudu negara sing diwenehi. Nanging NKRI bisa ngadeg ning bumi mergo para pejuang negara kanggo kamardikaning Ibu Pertiwi. Sabanjure tangise Ibu Pertiwi. Getih luntur ing Bantala. Loh dumlewer saka netra. Nyawang saka kaca. Para putra bangsa andom tembang sesongaran. Para paraga nindakake laku Pancakara. Mele urip kadonyan. Rungokno pasambat loro. Rerintian kados jangkrik ngerek. Setengahe bedil gas. Apa sliramu mentolo? Nyumurupi kahanan meniko. Apa ora ana ing jiwamu rasa dukita? Mbok wis dilereni Pancakara iki. Luweh aji bangsa tinimbang kekareban dadi panguwasa.

0: Mitra mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur saya sempulur ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang murih siramu lan aku sahkutra bisa ngukup berkaing pangeran kang moho wikan, bisa menangi rejane jaman senajan bidro papan lan ayahan.
1: Ingkang kabiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ya, dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, Sutresno Budoyo, Sugeng Enjang, bahagia sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini. Di hari Rabu 5 Agustus 2026, kembali saya Semi Prabowo Kang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan tentu sudah siap untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Sutresno Budaya sudah kami siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir untuk Anda dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Untuk pagi hari ini, mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan batik Babakan Niti Kabecikan, hadir di pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Gending Soran akan menjadi program berikutnya di pukul 5.30 hingga menjelang pukul 6. Selepas kabar berita pukul 6, Anda bisa bergabung bersama kami di Madu Gado. Dan tentunya tersebut ya, masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM, juga bisa Anda simak di streaming rri.co.id, dan juga tentunya bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Baik, tersebut ya, untuk membuka kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, batik Babakan Niti Kabecikan untuk agama Konghucu kali ini bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema harga diri tanpa kompromi.

0: adik babagan Niti Kabecikan program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para sutrisno budaya, Bapak Ibu, para sedherek, para pinisepuh ingkang tansah kinapeten, khususipun panjenengan para tojin umat agami konghucu ing pundi kemawon, sugeng injang pepanggian malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara batik konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo injang lumantar pesawat RRI utawi Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sutresno budaya kados biasanipun sumangga kita wiwiti acara batik konghucu injang punika kanthi ngunjukaken puji syukur. Ngunjukaken panuwun dumateng Hwang Dien, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwas ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Sahingga enjang punika kula pitados kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggian malih. Pramila dipun keparengaken kula ngaturaken salam seiman ing agami konghucu, injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wete tung dien sancai. Sutrisno budaya pagi hari ini, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengulas ajaran-ajaran dari Nabi Konghucu, izinkan saya bercerita tentang sebuah kisah yang saya alami sendiri, dan nampaknya ini sudah yang kesekian kalinya. Nanti Anda coba renungkan, ini yang salah siapa, saya ataukah orang lain. Beberapa waktu yang lalu, sebuah rumah sakit swasta yang cukup besar menelpon saya dan bertanya, apakah ini dengan Pak Aji Chandra? Benar, Bapak rohaniwan agama konghucu nggih? Iya, benar. Ini Pak, di rumah sakit kami ada pasien yang umurnya sudah 80 tahun lebih. Sakitnya sebetulnya tidak terlalu parah, hanya butuh istirahat dan ketenangan. Anaknya minta bapaknya didoakan, dilayani kerohaniannya secara agama konghucu, apakah Pak Aji bisa? Saya berkata bisa, mau jam berapa? Kebetulan hari ini saya longgar. Gini aja Pak, nanti pada jam besok sore hari panjenengan kesini, nanti langsung panjenengan jujuk saja ke kantor, nanti kami antar menuju ke ruangan bapak tersebut. Oke, terima kasih, saya siap. Nah, sutresno budaya, mungkin perlu diketahui bahwa beberapa rumah sakit selalu ada akreditasi atau penilaian ulang setiap 5 tahun sekali. Bagaimana kondisi rumah sakit itu, bagaimana pelayanannya, termasuk pelayanan kerohanian berbagai agama ada. Dan saya kayaknya sudah 2 atau 3 kali menandatangani kesepakatan menjadi pelayan rohani. Sore harinya saya datang menuju ke kantor dari rumah sakit tersebut, lalu diantar menuju ke ruangan sang pasien. Tapi apa yang terjadi, sutresno budaya, anaknya menolak saya. Anaknya mengatakan, ayah saya ini tidak minta dilayani secara agama konghucu, lah kenapa bapak kesini? Saya berkata, saya kesini atas permintaan dari adminnya rumah sakit. Jadi jangan salahkan saya. Salah satu anaknya mengatakan, Pak, kami itu bukan orang Konghucu, jadi tidak perlu didoakan secara agama Konghucu. Oh begitu, ya sudah, saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi terus terang, saya kesini kalau tidak diminta, tidak mungkin saya datang. Mohon diingat, doa itu bukan untuk ditawar-tawarkan. Saya mengatakan dengan nada sedikit ketus karena saya sakit hati. Dan saya langsung melangkah keluar. Tiba-tiba anaknya yang lain mendekat ke saya. Mohon maaf Bapak, ini tadi salah paham. Saya yang meminta administrasi dari rumah sakit tersebut untuk menghubungi Bapak. Karena ayah saya ini agamanya Konghucu, walaupun KTP-nya tidak tertulis Konghucu. Beliau tidak pernah ibadah ke tempat manapun kecuali sembahyang di kelenteng. Dan beliau selalu rutin mendengarkan batik Konghucu. Makanya beliau minta saya untuk mencarikan rohaniwan agama Konghucu. Oh, berarti Anda yang minta saya. Iya Pak, mohon maaf kalau tadi kakak-kakak saya agak sedemikian ketus. Kemudian anak tersebut memberi saya amplop yang isinya sejumlah uang dan saya kembalikan. Ia mengatakan, Pak, ini bukan apa-apa, ini sekedar ucapan terima kasih Bapak sudah mau kesini. Loh, saya kan tidak tugas, saya kan belum berdoa. Dan mohon diingat, doa itu tidak untuk dibayar. Tidak Pak, saya tidak mengatakan begitu. Ini hanya sekedar ongkos ganti bensin. Janganlah nanti kalau saya terima dan nanti kakak-kakak Anda mendengar tentang hal ini, pasti akan terjadi perdebatan, akan terjadi hal yang tidak baik. Sebetulnya gimana sih? Ternyata ada cerita yang cukup panjang bahwa pasien tersebut anaknya itu ada 7. Yang 5 yang gede-gede itu tinggalnya di luar kota. Tetapi begitu ayahnya sakit, ya, mereka pada datang menengok dan mereka inilah yang menolak saya. Sementara 2 anaknya yang bungsu ini sangat menghormati, menghargai agama atau iman yang dipeluk oleh ayahnya, sehingga mereka meminta saya untuk datang mendoakan. Saya bertanya lagi, mohon maaf, saya ingin tanya, apakah kehidupan keluarga Anda itu harmonis? Enggak Pak, kakak saya itu enggak pernah nengok papa. Setahun sekali pas Imlek pun belum tentu. Hanya kemarin mendengar ketika saya kabari papa masuk rumah sakit, beliau menyempatkan ke sini. Lalu saya tanya lagi, apakah hubungan Anda dengan kakak harmonis? Ya, kalau dikatakan harmonis banget, ya enggak Pak. Karena mohon maaf, kakak-kakak saya ini hidupnya cukup mampu, kalangan atas, sementara saya ini hanya pegawai swasta saja. Oh ya sudah, sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa menerima amplop itu. Saya minta maaf karena saya merasa tidak bekerja. Jadi kalau menerima amplop itu rasanya kok enggak enak. Dan sekali lagi mohon maaf, lain kali rundingan dulu dengan semua saudara. Kalau begini ini saya kan yang malu. Untungnya kamar yang dihuni papa itu kamar VIP. Jadi satu ruangan hanya satu pasien. Coba Anda bayangkan, kalau kamarnya itu kelas 2 atau mungkin bahkan kelas 3, ada pasien lain, mau ditaruh di mana muka saya? Nah, Sutresno Budoyo, ini cerita saya. Saya mengatakan tidak sekali, ini sudah beberapa kali. Ada orang minta dilayani doa, tapi ternyata tidak jadi. Bahkan minta dilayani upacara kematian, namun ketika saya datang ke tempat kematian, anaknya menolak saya. Karena apa? Ternyata keluarganya tidak kompak. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan bahwa hidup di dunia itu macamnya ya seperti itu tadi. Ada orang yang baik, ada orang yang luhur budi, sebaliknya juga ada orang yang tidak baik, orang yang dengan ketus mengucapkan sesuatu tanpa menyadari bahwa ucapannya itu membuat orang lain tersinggung. Maka dalam agama Konghucu yang mengutamakan hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat secara benar, itu yang harus kita perhatikan. Maka izinkan pada kesempatan pagi hari ini saya membacakan sebuah percakapan antara Rasul Bing Chu dengan muridnya. Bing Chu berkata, "Dapatkah seseorang yang tidak berperi cinta kasih diajak bicara? Yang berbahaya dianggap membawa selamat, yang mencelakakan dianggap menguntungkan, dan senang dalam hal-hal yang membawa kemusnahan. Maka kalau seseorang tidak berperi cinta kasih dapat diajak bicara, bagaimana bisa ada negeri yang musnah dan keluarga yang berantakan?" Bing Chu melanjutkan sabdanya kepada para murid, "Ada sebuah nyanyian yang berbunyi, 'Sungai Zhonglong dikala jernih bisa untuk mencuci tali topiku, tetapi Sungai Zhonglong dikala keruh hanya boleh mencuci kakiku.'" Nabi Konghucu bersabda, "Murid-muridku, dengarlah. Dikala jernih untuk mencuci tali topi, dikala keruh untuk mencuci kaki. Perbedaan ini air itu sendiri yang membuatnya. Maka orang tentu sudah menghinakan diri sendiri, baru orang lain menghinanya. Suatu keluarga pasti telah dirusak sendiri, baru orang lain merusaknya. Sebuah negara pasti sudah diserang sendiri, baru kemudian orang lain menyerangnya." Dan yang terakhir, Bing Chu mengatakan, "Dalam kitab Taikak tertulis, bahaya yang datang oleh ujian Tuhan dapat dihindari, tetapi bahaya yang dibuat oleh diri sendiri tidak akan dapat dihindari." Kira-kira inilah yang dimaksud dengan ayat Bing Chu tadi. Sutrisno Budoyo. Sekali lagi, agama Konghucu memang berbeda dengan yang lainnya. Agama Konghucu lebih menandaskan bagaimana dalam hidup orang bisa membina diri, bagaimana orang bisa berhubungan dengan sesamanya atas dasar kasih dan kebenaran. Sutrisno Budoyo, hidup sekali lagi hanya sementara. Hidup hanya satu kali. Kalau hidup yang hanya sementara, hanya satu kali ini tidak membawa kebahagiaan untuk kita, ngapain kita hidup? Maka agama Konghucu mengatakan kepada umatnya, carilah kebahagiaan, carilah kesenangan dalam hidup ini, namun semuanya harus berlandas dengan jalan suci, berlandaskan kebajikan. Keluarga yang baik itu pasti akan bisa memberikan contoh bagi masyarakat sekitarnya. Anak 7 yang seperti saya contohkan tadi, tidak bisa kompak. Jangankan 7 Sutresno Budoyo, anak 2 saja tidak kompak banyak. Tetapi tidak sedikit keluarga yang anaknya banyak bisa kompak, bisa rukun, bisa harmonis. Saya pernah memimpin upacara kematian mungkin sekitar ya 30 tahun yang lalu di Purwokerto. Seorang ibu meninggal dalam usia 109 tahun. Satu ibu, satu ayah, anaknya 19. Hidup semua, jadi semua, artinya hidupnya berkecukupan. Dari 19 anak, satu pun tidak ada yang beragama Konghucu. Tetapi mereka kompak, mereka ingin menghormati ibundanya sesuai dengan agama yang dipeluk ibunya. Saya tidak tanya KTP sang nenek itu apa, tapi dari kelenteng Purwokerto mengatakan nenek ini rajin sembahyang di kelenteng. Nenek ini rajin memberikan persembahan, rajin memberikan sumbangan dan bantuan kalau dibutuhkan. Maka karena saat itu di Purwokerto mungkin belum ada rohaniwan yang dianggap layak atau bisa melayani, saya dari Solo diminta ke sana. Dan yang ingin saya ceritakan berkaitan dengan kisah yang baru tadi saya sampaikan. 19 anaknya ini kompak mengatakan kepada saya, "Pak, kami bukan orang Konghucu. Tapi karena yang meninggal adalah ibunda kami, nenek kami. Dan di upacara secara agama Konghucu, kami ingin mengikutinya. Jadi kami semua nanti akan sembahyang memegang dupa. Nanti kalau diperintahkan sungkem, atau dalam bahasa Tionghoanya kui, kami juga akan mengikuti. Ini bukan masalah agama, Pak. Ini penghormatan yang terakhir untuk ibu kami, untuk nenek kami." Sutresno Budoyo, saya tersentuh hatinya. Dan ketika saya memimpin, saya meminta keluarga berdiri, anak mantu terus ke belakang sampai cucu dan cicit, semuanya kompak memegang dupa. Saya aba-aba, dupanya diangkat, kemudian semuanya ditancapkan dupanya. Saya aba-aba lagi untuk melakukan kui dan kaosiu. Kui itu berlutut, kaosiu itu menundukkan kepala sampai menyentuh lantai. Kalau di altar kematian berlututnya 2 kali, sekali berlutut 4 kali menundukkan kepala, diulang 2 kali, jadi 2x8. Nah, Sutresno Budoyo, ini contoh yang pernah saya alami. Berbeda dengan yang di rumah sakit tadi, saya benar-benar tersinggung. Maka saya mengatakan dalam hidup yang harus kita jaga adalah harga diri. Sutresno Budoyo, harga diri itu mahal sekali. Biarpun kita miskin, biarpun kita melarat, kita tidak punya apa-apa, tapi jangan sampai harga diri kita itu jatuh. Jangan sampai kita menjadi orang yang hina. Jangan sampai kita menjadi penjilat demi mencari keuntungan di depan majikan, di depan pimpinan, dan lain sebagainya. Harga diri dalam agama Konghucu sangat penting sekali. Orang yang punya harga diri, sekalipun, sekali lagi saya katakan miskin, sekalipun ya golongan menengah ke bawah, tetap ia akan dihormati dan mendapat simpati dari orang lain. Maka bagaimana orang bisa mempunyai harga diri? Ya tentunya melalui proses. Apapun agama Anda, saya yakin semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan bagaimana kita mencintai, mengasihi sesama manusia. walaupun itu bukan yang seiman dengan kita, walaupun itu bukan yang segolongan dengan kita. Maka dalam agama Kongcu dikatakan, orang itu harus menjunjung cinta kasih. Karena cinta kasih adalah landasan utama untuk orang bisa hidup bermasyarakat, bergaul dengan sesamanya. Cinta kasih adalah landasan utama bagaimana orang bisa mencari kebahagiaan. Sutresno Budoyo, mungkin beberapa waktu yang lalu ya, dalam acara ini saya pernah mengatakan, ada bahasa Jawa, ada pepatah dalam bahasa Jawa yang mengatakan, ojo dadi krokot, senajan dicentel kene ngepot, ya tetep melorot. Nah, Sutresno Budoyo, kita tahu ya, tumbuhan yang namanya krokot itu menjalar. Jadi walaupun digantung di atas pot, ya tetap wong namanya menjalar dan akan turun ke bawah. Maka ini yang dikatakan sebuah contoh bagi manusia. Sebaliknya, ada contoh lagi, dadiyo wit pari, soyo mateng soyo dingkluk. Jadi artinya manusia itu harusnya rendah hati, tidak sombong, tidak merasa paling pinter, tidak merasa paling kaya. Itu ajaran dalam kehidupan Jawa yang ternyata bila dikaitkan dengan agama Konghucu banyak kaitannya. Karena agama Konghucu mengajarkan manusia hidup itu harus melaksanakan hasta brata, 8 kebajikan utama. Yang pertama, orang hidup itu harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua, orang hidup itu harus rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga, orang hidup itu harus setia. Yang keempat, orang hidup itu harus dapat dipercaya. Yang kelima, orang hidup itu harus menjunjung tinggi kebenaran. Yang keenam, orang hidup itu harus menjunjung tata krama, sopan santun. Yang ketujuh, baru beberapa waktu yang lalu saya sampaikan di acara ini, orang itu harus suci hati, dan yang terakhir harus tahu malu. Nah, itu 8 kewajiban utama yang kalau saya pakai bahasa Sanskerta, hasta brata. Itu harus kita lakukan. Diurutkan dari yang nomor 1 sampai yang terakhir. Dan yang terakhir inilah yang baru beberapa episode yang lalu saya sampaikan. Orang hidup itu harus tahu malu. Mungkin baru yang lalu saya mengatakan ternyata dalam bahasa Jawa itu ada. Saya menjumpai sebuah pepatah yang mengatakan ya, ojo nganti orang duwe isin, isin yen orang duwe isin, dadi ake menungso ora kisinan. Ternyata ada itu di sabda sucinya Rasul Mingcu. Jadi kalau boleh saya mengatakan, agama Konghucu yang umurnya sudah 5.000 tahun lebih ini bisa diterima oleh siapapun. Jadi kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Walaupun saya orang miskin, walaupun saya orang yang kalangan bawah, tapi saya punya harga diri. Sehingga ketika diundang untuk mendoakan orang sakit tapi di sana ditolak, ya saya langsung berkata kepada pihak rumah sakit, mohon maaf suster, lain kali kalau ada permintaan dari pasien untuk saya melayani doa ataupun pelayanan rohani Konghucu, minta tolong keluarganya sendiri yang telpon saya. Bukan berarti saya tidak menghormati suster, bukan berarti saya tidak menghormati rumah sakit, tapi kalau kejadiannya seperti pagi ini, sore ini tadi, bagaimana? Kan saya malunya luar biasa. Ya Pak, kami juga mohon maaf, akan kami perhatikan. Nah, Sutresno Budoyo, itulah kisah atau pengalaman saya yang kesekian kalinya harus sakit hati mendapatkan kata-kata yang tidak enak. Semoga ini tidak terjadi pada diri Anda. Saya akhiri Batik Konghucu pagi ini dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas, jumpa di kesempatan yang lain. Salam seiman kembali saya sampaikan, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Tien Sang Ca.

Sutresno Budaya setelah tadi kita ikuti Batik Babakan Niti Kabecikan. Berikutnya sudah kami siapkan untuk Anda Kending Soran. Kali ini saya pilihkan Kending Tukung. Sutresno Budaya Sugeng Midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Luar Negeri Menlu RI Sugiono menegaskan pentingnya peran East Asia Summit atau IAS dalam memperkuat ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, IAS harus tetap berpegang pada hukum internasional termasuk piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, United Nations Convention of the Law of the Sea UNCLOS 1982 serta Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Ia menegaskan penerapan aturan secara selektif tidak akan mampu melindungi kepentingan semua pihak. Beralih ke informasi lain. Save the Children Indonesia menyatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Senior Advocacy Manager Save the Children, Andri Yoga Utami menyatakan, perundungan daring, cyberbullying, dan kekerasan seksual non-kontak masih mendominasi laporan kasus kekerasan digital terhadap anak. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo Sugeng Enjang. Pagi hari ini saya Semi Prabowo yang hadir untuk menyapa panjenengan di hari Rabu 5 Agustus 2026. Semoga panjenengan sehat tanpa pilaringan, sehat bagas waras. Dan hari ini semoga semua yang akan dilakukan tugas-tugas pekerjaan diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Yang hari ini Sutresno Budoyo punya agenda untuk mungkin ya menghadiri rapat, mengikuti kegiatan, bisa dipersiapkan segala sesuatunya. Mungkin kalau harus berangkatnya lebih awal, monggo bisa disiapkan supaya nanti tidak terjebak ya toh kemacetan, karena di jam-jam 6 sampai jam 8 itu menjadi satu waktu yang akan sedikit ya, mungkin sedikit ya kalau di DIY ya, sedikit membutuhkan kesabaran begitu kalau melewati ruas-ruas jalan yang memang cukup padat. Yang hari ini jadwalnya untuk kontrol kesehatan ya, monggo mungkin surat-suratnya, berkas-berkasnya juga dipersiapkan, berangkat lebih awal supaya nanti tidak kelamaan nunggu ya kan, karena memang biasanya kalau kontrol kesehatan itu antrinya cukup panjang kalau datangnya agak siang nggih. Yang pasti semoga kita semua bisa menjaga kesehatan sehingga bisa beraktivitas sesuai dengan yang kita inginkan. Pagi hari ini Sutresno Budoyo, kita akan ajak Anda untuk berolahraga dan juga berolah pikir begitu. Kali ini berolahraganya monggo bisa jalan sehat atau bisa jogging di tempat atau mungkin sambil melakukan aktivitas. Dan untuk olah pikirnya, nah ini ada pertanyaan untuk panjenengan. Pertanyaan pagi hari ini adalah, Sutresno Budoyo, coba Anda tebak, coba Anda ngen-ngen, ada berapa angka 3 antara 0 sampai dengan 50. Saya ulang ya, bagi Anda yang mungkin belum mendapatkan WA dari kami, Anda juga bisa melihat di status WA-nya Perompat nggih. Dan ini juga saya bacakan pertanyaannya. Ada berapa angka 3 antara 0 sampai dengan 50? Kita buka di 540333 dan juga yang bergabung di WA monggo di 0895014414066. Sugeng Enjang matuk gaduk.
1: Sugeng esuk.
0: Kabar kabar baik Mbah Noyo.
1: Alhamdulillah sehat Mas Emi.
0: Alhamdulillah sih pangestu nipun. Piambaan mawon.
1: Nggih. Sehat. Pak Paimin ya sehat.
0: Sehat.
1: Mbak Siti. Lalu ada Pak Yanto karo Mbak Ana. Di Biro Gendeng.
0: Nggih.
1: Mario. Pak Mursidi suwe jan ora
0: Pak ya. Mursidi Godian apa Sleman?
1: Godian.
0: Oh, Pak Mursidi Godian nggih, punten kula nggih. Nggih, amin nggih.
1: Amin.
0: Aku
1: gak jawab.
0: Pinten?
1: 15.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Oke, okay, banget nggih. Heeh, enggak usah dirinci.
1: Ora usah dirinci.
0: Oh, wis. Nggih.
1: 15 aja.
0: 15
1: sih. Nggih. Sama Perompat. Merdeka.
0: Merdeka pas ya Agustusan. Matur nuwun. Mbah Naya wonten ing Gading Sari. Sugeng Enjang matur gaduh.
2: Wilujeng matur gaduh.
0: Wah, kaya iso langsung dempel niku lho.
2: Nggih, kok tumben Mbah Naya gemati.
0: Gemati.
2: Sepak enak wis hasil tekan niku.
0: Niki
2: dun kendalan.
0: Nggih, niki pas apik, pas anu niki pas pasarane apik. Pripun?
2: Pas nyetune.
0: Lah niki iki rebo napa?
2: Rebo.
0: Apa ya?
2: Rebo wage.
0: Iye, sehat Pak Dipaimin nggih.
2: Alhamdulillah sehat parat. Pak Akhirman nggih sehat. Pak Yono sing tepedet nggih sehat.
0: Heeh,
2: nggih. Jawab ajeng 5 men padha roe yang duwijo.
0: Oh, 5 mawon.
2: Nggih. Luput yo njenengan mangke sing ngedumi hati.
0: Mekaten nggih.
2: Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami. Saiki Pak Dipaimin wonten ing guwa Triwidadi Pajangan. Sugeng Enjang matur gaduh.
3: Sugeng
0: Enjang
3: gaduh.
0: Weh, kalasan.
3: Nggih.
0: Rada mruput niki.
3: Lah yo ndak roman iki.
0: Ndak roman. Aduh, aduh, aduh. Nek roman iki kok kaya dinane kaya ana sing kurang.
3: Lah yo, kawanan ndak roman.
0: Nggih, sehat-sehat Kang Gilas.
3: Nggih, alhamdulillah sehat. Panjenengan keluarga sehat.
0: Sehat, Pak Estunipun. Monggo.
3: Alhamdulillah. kula nggih gangsal welas nih.
0: Gangsal welas nggih, pas. Pas nggih.
3: Oke, pas.
0: Oke.
3: Ngaten. Ngaten matur.
0: Sami-sami Kang Gilas nggih. Wonten ing kalasan matur nuwun. Sehat-sehat selalu. Sugeng Injang matur gaduh. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Halo.
0: Sugeng Injang.
4: Sugeng Injang.
0: Wah, jage ngetokke motor iki mau.
4: Ya, mboten ngerti ya, masak mlebu ya.
0: Lah ngaten niku lho.
4: Payment iki dicoroke terus HP-ne tak tinggal.
0: Walah, lah kok ya dipanjer ya to. Nggih. Eh, monggo Bu Pipit.
4: Nggih, kula tak melu jawab ya, Mas.
0: Nggih, pinten.
4: Kabaripun pripun jenengan?
0: Sehat-sehat Bu pangestunipun. Kontur rugi nggih, Bu Pipit sekeluarga.
4: Heeh. Kula tak melu jawab nggih.
0: Monggo pinten, Bu.
4: Nek kula kok 14 mawon.
0: Kawan welas mawon. Nggih.
4: Nggih.
0: Ya, sedang beraktivitas. Saya selalu nggih Bu Pipit, selamat beraktivitas juga pagi hari ini sudah sibuk-sibuk untuk bersiap diri. Sugeng Enjang Mado Gado.
5: Sugeng Enjang Mado Gado imogiri mlebet.
0: Pak Nardi sehat-sehat Pak Nardi.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih. Amin amin matur nuwun.
5: Ayam tentrem mantar matok
0: gaduh. Amin ji. Monggo Pak Nardi.
5: Nggih, namung songo mawon.
0: Namung songo mawon. Nggih, ngaten.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Menika wau saiki Pak Nardi Mursari gitu. Songo wae. Gasal sekawan 333. Selamat pagi matok gaduh.
6: Sugeng Mas Demi Prabowo.
0: Sugeng Enjang saking berosot.
6: Nggih leres Mas Demi.
0: Pak Mus Mujiono.
6: Mbak Mus Mujiono.
0: Nggih. Ya, Pak Sony pun kundur ugi nggih. Pak Mujiono sekeluarga.
6: Legi-legi Mas Demi.
0: Dalam?
6: Melone legi-legi.
0: Enggih to?
6: Panen melon.
0: Wah, jan cocok niki pun. Wayah-wayah panas-panas nek siang sana kayak seger nika mesti. Jan. Eh, niki regine ra nggih sae to?
6: Sae.
0: Wah, jan cocok tenan wae.
6: Panen dele ya panen melon.
0: Weh, panen dele panen melon nggih nderek
6: pinge. Nek iso
0: mesti sewo. Ah, malah gampil niku mengke pun.
6: Dari melon
0: e. Oh, ngaten nggih.
6: Dalam derek dap Kangsal mawon Mas Semi.
0: Kangsal. Oh nggih. Ngaten, nggih matur nuwun menika wau saking saking Pak Mujiono wonten ing Brosa Sugeng Enjang matur gaduh.
7: Sugeng Enjang, Pak De Paimen. Waton nyalah ya. Mas Sopi mulai maringi perto
0: iki. Dalam?
7: Lasoke.
0: Lah nggih, pokoke anggar mlebu dhisik iki terus gawe ontran-ontran nih.
7: Gawe ontran-ontran. Gawe masalah.
0: Pak Estudi pun sehat-sehat kondur Putwi Joking ya.
7: Iya dong ngerti ngerti.
0: Iya.
7: Kan jawab pula anu ringkes kok.
0: Iya.
7: Sitek wae.
0: Oh ngaten.
7: Siji.
0: Siji, oke. Iya.
7: Ya walaupun tenang Aldi.
0: Iya.
7: Pak El langsung jawab ngawur.
0: Ngatet ki.
7: Nenin jenengan neng aku tak jawab te.
0: Ki.
7: Angkane telu.
0: Ngatet.
7: Ngatet nuen.
0: Sami-sami. Sugengin janji Budwi. Contohnya ngarang macam atau teman sudah bergabung kita buka lagi di belakangnya. Selamat pagi, Mato Gado.
8: Sugengin ya, Mato Gado, Mas Demi Prabowo.
0: Sugengin jang, sange pengasih menikah.
8: Iya lor.
0: Sehat-sehat Bahman.
8: Alhamdulillah
0: sehat, jangan diingatkan ya Mas. Panjenengan pun sehat tuh monggo Bahman. Pinten.
8: Langsung mau jam mawon ya.
0: Nggih, monggo. Eh,
8: kalau kerjame 5 mawon.
0: Gangsal mawon.
8: Nggih. Kok ndak podo-podo men
0: gitu.
8: Men disaring nek beda
0: gitu. Oh ngaten nggih.
8: Pun ngaten mawon dulu.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sih Mamon wonten ing pangasih kulon Progo. Sugeng Enjang Mado Gado.
9: Enjang masuk gaduh Mas Emi.
0: Nggih, Pak Yang.
9: Macam cicre.
0: Wah ngaten nggih, lha pun ngeteh-ngeteh napa ngopi-ngopi pagi.
9: Nggih. Pun sarapan bareng putune.
0: Wah, pun sarapan to nggih.
9: Nggih, wau mlebu ning kepleset India dan luar jawab. Kepleset kung.
0: Kepleset.
9: Tak nderek jawab.
0: Monggo Pak Yanto.
9: Bu salah, bu bener, pokoknya yang penting jawab guyon nggih Mas Eni. Kawan welas.
0: Kawan welas. Tanya
9: tung kok ketemune Pak Belas.
0: Pak Belas.
9: Nek leru wis biasa sing penting guyon.
0: Ngaten.
9: Nggih, wes nut kula mboten sah sidika.
0: Oh nggih.
9: Matur nuwun Mas Eni.
0: Sami-sami.
9: Assalamualaikum sugeng ngayahi karya ngantos paripurna.
0: Waalaikumsalam. Pak Yanto wonten ing Grogol merga dadi seyekan matur nuwun di Anindia juga sudah berangkat ya. Tadinya mau telepon kok kepleset-kepleset. Sugeng encang matur gaduk. Pak Sumar, wah langsung ketekuk. Nah, ta?
10: Sehat macam keluarga
0: nggih. Pak Sumar pun nggih kondur Pak Sumar ugi tansah pinaringan Kak Bagas Warasan. Monggo Pak Sumar nopo niki?
10: Nopo kuwi pertanyaan.
0: Pertanyaannya begini Pak Sumar ya. Ada berapa angka 3 antara 0 sampai dengan 50? Nah, niku berapa?
10: 6.
0: 6?
10: 6.
0: Okay. Yakin?
10: Yakin.
0: Oh, nggih, yakin nggih.
10: Bukalah mbok bener
0: nggih. Nggih. Matur nuwun Mas Amin. Sami-sami sih, Pak Sumar wontene sedayu. Pokoke yakin lah, nek jeneng yakin kuwi ora iso dibantah. 5403333 sugeng enjang matur gaduk.
11: Sugeng enjang matur gaduk.
0: Wah, lek gono.
11: Nggih, lapor bang teng kolam.
0: Oh, ngaten nggih.
11: Niku kula eling-elingi tetep wonten 3, Mas.
0: Wonten 3.
11: Nggih, namung 3.
0: Oh, nggih. Weh, lah kok mengkel.
11: Pan angka 50 ki wonten ya 3.
0: On namung 3. Oh, nggih, ngaten. Nggih. Terima kasih kembali Inzi menikau saking saking lek gunung gunung saren. Di belakangnya selamat pagi Mato Gadok.
12: Sugeng enjang Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng enjang. Mbah Nawi sehat-sehat.
12: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Waduh, lah kok numpak andong.
13: Boten Mbah Nawi ya kok.
0: Oh enggak tahu. Nek, lah nek reku lak numpak Vivi malah kada toh Bu.
12: Nggih. Tindak mriki Mas
0: Ami. Nggih. Sater ke VB. Waduh, sih. Monggo.
12: Kula apa di WA kali Mbah Sugeng kan anu. Jawab pitu ngoten.
0: Pitu Mbah Sugeng lenggah wonten pundi menika?
12: Ah, Mbah Sugeng niku pundi nggih ora pati apal.
0: Oke.
12: Teng grup niku.
0: Oh, ngaten nggih.
12: Nggih. Ngeten Mas Emi Prabowo, matur nuwun sugeng ngayahi tugas, sehat walafiat, lancar rezekinipun.
0: Amin. Nggih. Matur nuwun Mbah Nawi, Bu, tansah pinaringan sehat, Bagas Waras nggih titipan dari sinten kuwi Mbah Sugeng nggih, sehat-sehat selalu kok mah titip niku lombok nggih langsung mawon. Sugeng enjang matur gaduk.
9: Sugeng enjang matur gaduk.
0: Wah, langsung melipir ten mendut menika.
9: Lah wong niku Mbah Nawi niku wong baik hati kok nek nget gak iya di. Bocah iki ada durung
0: dalan. Nggih. Oke. Sampai tempatnya gitu. Nah,
9: nggih. Niki tindok ngeten niki ya.
0: Ngeten to.
9: Nggih, tak titeni iki.
0: Niku berarti wonten carane mbok menawi ben tetep nyantol melu nyantol.
9: Mboten tulan. Meng ngiling ngendika ki ora suwe-suwe ra dadi ora tidun.
0: Oh, ngaten nggih.
9: Ah ora kaya kula, ndak kula mesti suwe. Sehat-sehat Mas Emi.
0: Pak Estone pun nggih, semanten ugi kondur, Pak.
9: Nggih, alhamdulillah sehat-sehat. Pak Sugeng ora gelem-mlebu
0: neh. Pak Sugeng niku pun dilenggahipun.
9: Sanden.
0: Sanden.
9: Canden. Ani ku cakeng nggih Pak Kamto.
0: Oh, Canden Pak Sugeng nggih. Nggih.
9: Nggih. Oke. Kuwi ta mau jawab.
0: Monggo.
9: Lah ya wong-wong ku rembugan teng dalan kula ya jawab pitu.
0: Oh, pitu nggih.
9: Ning ora oleh glentreke to?
0: Mboten.
9: Nah, nggih kula ya. Ora bukan nang dalan pira paribang lho. Pitu
0: kula
9: ya
0: kata. Pitu ya, aku ya pitu. Oh, alah kaya rembugan sih. Nggih. Ngaten nggih. Terima kasih kembali saking Pak Rimbang. Kita buka lagi sesebutnya monggo di 5333. Sugeng enjing matur gaduk.
14: Sugeng enjing matur gaduk.
0: Sugeng enjing enjing.
14: Berkenggeng.
0: Berkenggeng. Saking wedi. Ge monggo.
14: Yes.
0: Jawaban jenengan apa menika Ki Rukun Werdo?
14: Nek kalau itu on 14.
0: Kawan belas.
14: Nggih.
0: Oke. Nggih. Matur nuwun. Kira kono wedan sih. Iki esok-esok wis gawe-gawean gitu. Terus untuk apa? Harus ngitung manual. Harus dihitung, mungkin ada yang dijelentrehkan ya, atau ditulis di kertas kemudian dihitung apa satu persatu. Ada yang diawang-awang ya, atau di ngen-ngen nggih. Kita ke WA nggih tersebut ya, yang mau bergabung di telepon sabar dulu, nanti akan saya buka di sesi kedua. Biar adil, saya akan bacakan yang bergabung di WA. Yang sudah mengirimkan jawaban ini ada 117. Satu persatu akan saya bacakan. Dari Mbak Mulya Nogotirto 6, yaitu ada 6. Pak Untung Sami Galo jawabannya ada 5 Mas, ada Pak Subarjo Ki Buyut siap monitor absen mawon. Nggih, Mbak Ijem monggo voice note.
15: Halo,
0: halo.
15: Mas Semi Prabowo sugeng tugas
0: Mas
15: Paripurno mangke. Niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken nderek absen kemawon nggih. Matur nuwun wekdalipun.
0: Oh ngeten nggih.
15: Kula nek enjing ngeten iki anu e.
0: Pripun?
15: Ring ngedoli laris Mas dadine mboten saged.
0: Satyan apa menika?
15: Matur nuwun nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nggih, matur nuwun. Menika saiki Mbak Ijem nggih, monggo pola jengaken. Pak Sidarjana wonten ing Maduke semua jawabannya 6, ada Mas Guru Kadipuro 6. Pak Untung wonten Taman Siswa 15, ada Mbak Surharga Lawu. Jawabannya adalah Kanyato namung wonten setunggal Mas. Oh nggih. Kemudian ada Pak Bukiran Sugeng enjing, pokoke guyu rasa tuku jawaban kula ada 6 pun matur mawon. Ada Mbah, ada Pak Untung Raharjo jawabannya adalah 36 Om. Oh nggih, matur nuwun. Ada Mbah Samut wonten ing Sidowaya Lamongan Sugeng enjing, dipameri apa iki aku? Wah, lah niki pun sarapan nggih, matur nuwun, sehat selalu. Ada Bu Warini wonten Semanu, monggo Bu.
16: Halo.
0: Halo Bu.
16: Wilujeng enjing.
0: Wilujeng enjing. Nggih.
16: Wonten ing Matok Gado.
0: Nggih.
16: Wilujeng Makaryo.
0: Nggih.
16: Salam sehat kagem keluarga.
0: Nggih, matur nuwun.
16: Kula nderek jawab.
0: Engkang pundi?
16: Bener
0: mbupot. Nggih.
16: Sing penting matur. Wonten gangsal kemawon.
0: Gangsal kemawon.
16: Angka tiga nipun.
0: Oh ngaten nggih. Matur nuwun Bu Warini. Ada Bu Twico kalau samun, ada yang Giri Putri jawabannya 14. Pak Wiana 14, Pak Tukiman 9, Mbak Jion 6. Ada Bu Sutini sugeng enjing ya Bu jawabannya 15. Kemudian ada Bu Ningsih wonten Wonosari 5 Mas. Ada Bu Jumira menika wonten Warasari Harjo jawaban kula adalah 15. Pak Barno ditempel 15. Ada Pak Kartiman sugeng enjing Pak wonten Kalurang menika jawaban kula 15. Ada Mas Kelawar Godian monggo voice note.
17: Geng enjing Mas Rami.
0: Sugeng enjing.
17: Tugas niki.
0: Nggih.
17: Tasik Mendung kawasan Kudir Mas Rami.
0: Oh ngaten.
17: Jawabe wonten 6 Mas Rami.
0: 6.
17: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Salam sehat juga nji. Pak Supardiono 17. Ada Pak Widodo sugeng enjing. Jawaban kula 4 Mas angkanya, angka 3-nya. Romo Yuwono sugeng enjing jawabannya 7. Ada Pak Suyanto Pundong 15, Mas Tio Magelang juga 15. Oma 5 ya Mas. Nggih, matur nuwun. Bu Widiani sih jawabannya adalah 15. Wah, langsung dijelentrehkan ya toh. Monggo Bu Siti, wonten ing Bangun Tapan monggo.
18: Niku wonten 15 Mas Emi.
0: Nggih. Yakin?
18: 3.
0: Mm-mm.
18: Kemudian 13.
0: Heeh.
18: Kemudian 23.
0: Nggih pun mboten usah jelentrehke, mungkin ndak di anu, mempengaruhi yang lain ya. Aduh no, deposit tinggi 15 kalau mau. Pak Sutarno selamat pagi jawabannya 15. Ada Pak Wariso kulon dereng jam nggih sedaya wonten kalih dosa Mas. Oh nggih. Mas Pri pelayan ada 6 Mas, angka 3-nya Kang Dirja wonten ing Singosari Bangun Tapan ada 7 nggih. Kemudian ada Bu Ir jawabannya ada 5 nggih. Ada Pak Bin sugeng enjing. Wangsulan kula wonten 6 Mas pun ngaten mawon. Ada Putri jawabannya 15, ada Romo Kapsul Ngodian jawabannya absen mawon. Kang Min jojoran monggo voice note.
19: Sugeng isuk matuk kata.
0: Sugeng enjing.
19: Sugeng enjang Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
19: Pripun kabaripun Mas?
0: Amin.
17: Jawaban kula gangsal welas, Mas.
0: 15.
17: Yo, nggih. Bener mbok salah nes. Rekane setong, Mas.
0: Mekaten nggih.
17: Matur suwun.
0: Terima kasih kembali budaya. Lestari Budayaku Bu Yuliana Widiyati jawabannya 15 ada Pak Suwarto 14 po yo Mas nek ra kleru. Bawa kiran 49. Wah nggih. Ada Bu Sakinem jawabannya 7. Pak Yanto kalau sampun Pak Kasiana Balawen monggo.
19: Matuk gatuk sugeng enjing Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
19: Kula Pak Kasiana Balawen Telaga Adi ngaturaken jawaban.
0: Nggih.
19: Miturut kula 0 dumugi 50 menika wonten angka 3 menika wonten 6. Mekaten Mas Semi Prabowo menika 03 13 23 33 43.
0: Terus
19: menika wonten 6. Mekaten Mas.
0: Nggih, matur nuwun Pak Kasiana mah dijelentreh ke menika wau nggih. Semoga tidak mempengaruhi yang lain nggih. Mbah Joko sugeng inci kata Mbah Mugi menika monggo.
20: Selamat pagi Mas Semi.
0: Selamat pagi.
20: Selamat pagi Matuk Gatuk. Kula badhe jawab.
0: Monggo.
20: Jawaban angka 3 di antara nomor 1 sampai 50
0: nggih
20: berjumlah gangsal welas.
0: Oh 15 ya maturun. Ada Mas Yadi sugeng enci jawabannya adalah ada 1 angka 3-nya. Oh nggih matur nuwun. Ada Bu Wati jawabannya 15, ada Pak Iswati jawabannya 6, ada Bu Widiyati 3 ya Mas. 13 yang ada angka 3-nya. Buwit wonten ing Surabaya, jawabannya Mas angka 3 wonten 14 nggih pun wonten mawon. Mas diralat 15. Nggih. Pak Samino Ironoko jawabannya adalah 15, ada Bu Sarmiatun di Kulon Progo 14 nggih. Ada Pak Tejo 10 Mas, ada Ki Jalus Randaan jawabannya adalah 5 Mas, ada Pak Engkar 15, ada Pak Trimuyati Kericak jawabannya 10. Ada Bu Dekati sugeng enjing Bu jawaban kula menika wonten 5. Mas Ari Lereng Merapi jawabnya 6. Ada Pak Mujiono jawabannya 5. Ada Pak Sarinto Sekan 15. Ada Mbak Giyuk jawabannya adalah 6. Kemudian ada Mbak Purjakal jawabannya adalah 15. Ada Pak Gading 6. Ada Pak Marsuti sugeng enjing gen kula wonten gangsal Mas. Oh nggih. Nini Dewo jawabannya 7. Bu Eni Taman Tirta jawabannya 7. Ada Bu Naomin sugeng enjing berkah dalem sih Bu menika pokoke nderek mawon idem nggih sehat-sehat selalu. Ada Bu Dewi sugeng enjing jawabannya 15 dipun jlentrehke menika nggih matur nuwun Pak Slamet wonten Wilatik jawabannya 14. Mami Sartika monggo Mami.
21: Halo Mas Semi Prabowo.
0: Halo.
21: Nggih. Mami Sartika masuk.
0: Monggo.
21: Salam kasih sayang dulu buat semua saja. Muah muah muah.
0: Mantap.
21: Pendengare sehat, penyiare sehat, sehat walandong.
0: Sehat walandong.
21: Lancar. Kulo tak melun jawab.
0: Nggih.
21: Wah, angka 3 wonten 15.
0: 15.
21: Maten kemawon wong bagus
0: nggih. Nggih.
21: Salam kasih sayang.
0: Matur nuwun. Terima kasih Asen kembali. Mami Sartikan Z tansah pinaringan sehat bagas suara. Bu Ati Sulistyo sugeng enjing jawabannya adalah 15. Wah, dijelentrehkan matur nuwun. Mas Enget 5 Mas, pokoke los. Pak Sutrisno Gamping 15, ada Mbah Gita Semanu sugeng enjing jawabannya 5 Mas. Nggih, ada Bu Termini 5, ada Mbah Kakung 10, ada Mbah Mus Tanjung Pinang jawabannya adalah 6. Pun ngeten mawon. Ada Mbah Lang Tambah Bantul jawabannya kados pun wonten 6 Mas. Oh nggih, Bu Esti 1. Oh nggih. Mbah Nono Wilatik 15, ada Ki Juwaraya 6. Mbah Gendro sugeng enjing wonten 7 Mas, ada Pak Frans wonten Wonosari jawabannya adalah kalau tidak salah itu ada 6 Mas. Oh nggih. Mbak Pia jawabannya adalah 16. Nggih, matur nuwun. Ada Mas Yudi monggo.
22: Sugeng enjing Mas Emi.
0: Sugeng enjing.
22: Ajeng jawab niki kula.
0: Nggih.
22: Wonten 6 Mas Emi.
0: 6.
22: Nggih. Matur nuwun.
0: Terima kasih kembali. Ada Buning Rem wonten Wonosari sugeng enjing jawabannya adalah 5. Pun sekarang kita rehat dulu guys tersebut ya, nanti kita lanjut lagi. Dan mungkin yang belum bergabung bisa mengirimkan jawaban melalui WA atau nanti menunggu melalui telepon juga boleh. Nggih, kita ke lagu dulu. Kali ini saya pilihkan koleksi lagu dari Mbak Woro Widowati bareng sama Arya Gale dengan Kasunyatan. Nyatan.

0: bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Permisi kak, ini menunya, mau langsung pesan?
2: Saya mau cekagung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
3: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
2: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh.
3: Kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
2: Sudah kenyang.
3: Nah kan, lain kali kalau pesen makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
4: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
5: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetap kemawon panjenengan nyawiji wondering program 4 RRI melalui budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Halo Snow Budaya, Anda masih bersama kami di Madogado Perempat Era di Yogyakarta. Dan saya punya informasi untuk Anda. Sebelum nanti saya buka lagi kesempatan bagi Anda yang akan bergabung melalui telepon, saya punya informasi Ustaz Snow Budaya. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini membuka peluang kerjasama di bidang kebudayaan dengan pemerintah Qatar. Dan ini mengemuka dalam pertemuan Gubernur DIY bersama dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia, Sultan Bin Mubarak Saad Al Dosari pada hari Senin yang lalu. Dan pertemuan ini tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi sekaligus menjajaki peluang kolaborasi di sektor kebudayaan antara Qatar dan juga DIY. Dan selain membahas kerjasama budaya, kunjungan ini juga menjadi momentum bagi Sultan Bin Mubarak untuk memperkenalkan diri setelah resmi menjalankan tugas sebagai Duta Besar Qatar untuk Indonesia. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya Anda bisa baca di aplikasi RRI News. Baik, kita akan buka lagi line telepon di 540333 tersebutnya masih dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, ada berapa angka 3 antara 0 sampai dengan 50 ya? Angka 3-nya itu loh ya. Cacahe ono piro ya toh? Sugeng enjing matur gaduh.
1: Sugeng enjing matur gaduh.
0: Nggih. Dedek imut-imut. Apa kabar Dedek?
1: Dedek sehat, cerdas, semangat dan cepet besar pinter.
0: Pinter, amin. Nggih. Monggo utinya mau jawab apa?
1: Gen, niki Uti katanya jawabannya lima bias
0: jadi. Oh, lima bias. Oh iya, lima bias.
1: Iya. Pak sehat selalu
0: nih.
1: Kakak-kakaknya. Kakak namanya siapa toh?
0: Namanya Kakak Kinan.
1: Oh, papak kakak.
0: Kok papak loh?
1: Kakak Kinan.
0: Kakak Kinan sih.
1: Pak D itu anaknya namanya Mbak Ina.
0: Iya, nggih.
1: Mas Amit Prabowo.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Terima kasih kembali. 15 nggih. Bu Agi Hati matur nuwun teneng wareng, sehat-sehat selalu nggih Bu bersama dengan sang cucu. Kita buka lagi 540333. Sugeng enjang,
2: sugeng wareng, melayak majar ngipan.
0: Wah, kalau kita melajar wonten ngulon Ciamis sih menika.
2: Mpun lah niki
0: wapun
2: iki ten rika niku isine ten jalan napa kepala niku pitulasan ya Mas.
0: Oh.
2: Wis ten utek niku
0: Gusti jagake tiyang kathah kondur Bu.
2: Larak wong 40.
0: Nek mboten nonton jenengan iki mboten mlaku acarane.
2: Mboten dituthuk mangke drame.
0: Mangga Bu.
2: Nggih, niki kok anu bae bocah niku nganu.
0: Pripun?
2: Jawab 15.
0: Oh, 15 Bu nggih.
2: Nggih, 15.
0: Oh, ngaten.
2: Soalnya tesik double barang niku ketok.
0: Oh, ngaten tesik double barang nggih.
2: Nggih, ngaten mawon. Makan ngengengi burine mangke.
0: Nggih,
2: dingengengi.
0: Waalaikumsalam Bu Yanu Asih matur nuwun wonten ing Semanu. Sugeng enjing matur gaduh.
3: Sugeng enjing matur mandeg.
0: Rama. Wih, sajake rada semringah menika. Ada lah kayak langsung tanggal di keluar. Tanggal di kenapa nggak pengaruh tau Ramo?
3: Wah, ya pengaruh banget.
0: Oke. Pengaruh banget. Engkang bahkan sehat-sehat ya Ramo.
3: Oke, alhamdulillah.
0: Oke.
3: Masanya
0: tak sedara. Sehat. Mas Tony pun berkah pangestu. Oke.
3: Ramo Putro.
0: Oke. Aturun Ramo. Monggo.
3: Niki mangke ndak dijedat terakhir ndak mempengaruhi nggih.
0: Nggih.
3: Antar pitu.
0: Pitu, oke.
3: Matur
0: nuwun. Assalamualaikum. Ndak mempengaruhi ya. Sugeng enjing matur gaduh. Halo.
4: Assalamualaikum Kak Tony.
0: Waalaikumsalam Mbak Anggun.
4: Iya.
0: Apa kabar?
4: Iya, insyaallah baik
0: sehat. Sehat
4: ya.
0: Alhamdulillah. Monggo. Monggo.
4: Jawabannya ada 13 ya.
0: 13.
4: Makasih waktunya
0: ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Dari Mbak Anggun, di belakangnya Sugeng Injing terputus, monggo bisa diulang kembali seterusnya budaya ya. Selamat pagi.
5: Ya, masih buka ini.
0: Monggo, Nasir Rama.
5: Sekak mawon.
0: Oke. Okay.
5: 5. Pak Parmanto Hartono.
0: Pak Parmanto nggih.
5: Ora tau nambung.
0: Walaupun
5: niku wis dipatet to piye ya.
0: Ah mboten kok niki pun bikak kok.
5: Nembe iki.
0: Oke. Nggih. Babar Sari nggih menika.
5: Nah.
0: Babar Sari.
5: Nggih.
0: Oh nggih. Matur nuwun Pak Parmanto Babar Sari. Niku pun bikak lho wayah bikak bikak menika mboten kok terus pripun-pripun nggih pokoke memang apa bejo-bejan ya menika. Sugeng Enjang matur gathuk. Lah toh terputus. Kita buka lagi monggo masih ada waktu sedikit seterusnya budaya bisa bergabung yang pengen menjawab pertanyaan pagi hari ini. Sugeng Enjang matur gathuk. Lah. Monggo kita buka lagi. Coba kita buka pelan-pelan Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang matuk gaduk Mas Eni Prabowo.
0: Sugeng Enjang Bu Sri berapa kali jatuh tadi?
4: Kesundi.
0: Berapa kali keprosot? Napa niki langsung bisa masuk?
4: Wah, duk kok pinten Mas Anu. Kok ora iso mlebu terus
0: iki ngaten nggih.
4: Apa cuaca nggih?
0: Napa nggih cuacanya bagus kok niki.
4: Kok bile ngaten niku kok. Wong sarwangsul kok mboten. Nggih anu langsung jawab ke malam ndak mangke wingking nipun.
0: Nggih, monggo.
4: Kapan welas Mas Eni?
0: 14 nggih.
4: Nggih,
0: ngaten matur nuwun. Nggih, menika saengge Bu Sri Utami wonten ing Jalan Paris. Sugeng sing matur gaduk.
6: Saking Jalan Paris menuju ke Jalan Wonosari.
0: Jalan Wonosari berbapak Muryanto. Nggih, sehat-sehat Pak Mur.
6: Sehat. Mas Eni juga sehat ya.
0: Pak Estone pun sehat juga, monggo Pak Muryanto.
6: Iya, langsung jawab mawon ya, mangi dah. Wingking pun telah ngendan.
0: Iya.
6: Kalau pun nilai nopo dua ini yang kalender wonten 6 mas.
0: Wonten 6?
6: Iya.
0: Ngaten?
6: Iya, ngaten matur nuwun.
0: Iya, sami-sami. Lah Pak Muryanto kok mirsani wonten ing tanggalan-tanggalan ming duki 31 lho. Pripun niku ayo. Sugeng Enjing matur gathuk.
7: Enjing Mas Emi.
0: Sugeng Enjing.
7: Nggih, jawaban kula 6 mawon Mas Emi.
0: Menika matur kalian sinten?
7: Budhe Kati.
0: Alah Budhe Kati 6 nggih.
7: Nggih.
0: Pon catret nggih, matur nuwun Budhe Kati sehat selalu. Kita buka lagi Sugeng Enjing matur gathuk.
8: Halo, Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing, Jalan Bantul, Pak Muladi. Oke. Okay.
8: Okay,
0: kabar betul. Baik, Pak Muladi.
8: Alhamdulillah, sehat-sehat mawon.
0: Nggih.
8: Mas Emi nggih sehat nggih.
0: Sehat Pak Estuni pun, monggo.
8: Nggih, kula nggih jawab.
0: Heeh.
8: Menika di antara angka 3 sampai 50 sih.
0: Heeh.
8: Ada 6.
0: Oh ngaten.
8: Nggih.

0: Mohon Zali. Bu Sriwi sehat-sehat, Bu?
1: Pangestu nipun. Heeh. Monggo. Tekap.
0: Nggih.
1: Derek Jawa.
0: Heeh, pinten, Bu?
1: Kula 13 iki mawon.
0: 13.
1: Nggih.
0: Mboten menapa, Bu. Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Bu Sriwi Monjali. Satu penelpon lagi. Sugeng Enjang Matur Gadok.
2: Sugeng Enjang Matur.
0: Nggih, Bu Sukap.
2: Nggih, kepundi pawarta?
0: Pangestu nipun. Sehat. Kondur Ibu ugi nggih, sedaya keluarga sehat, Ibu.
2: Nggih, amin amin. Semanten niki nggih, Mas Emi.
0: Nggih.
2: Keluarga sehat.
0: Monggo, Bu, napa niki jenengan?
2: Kula nembe ceklik kula poke sik penting absen mawon. Oh,
0: absen mawon nggih. Nggih,
2: ngaten mawon nggih, Mas Emi.
0: Nggih.
2: Matur suwun kedalipun.
0: Sami-sami. Saking Bu Sukam siapa yang absen mawon ben lego ya toh bisa bergabung pagi hari ini saling mendoakan. Kita akan buka yang bergabung di WA tersebut masih ada 60-an yang belum saya bacakan dari Bu Azumi jawabannya 15 menika pun jelentrehaken nggih. Bu Nugrawan tening Mangiran, Bu Sugeng Enjing dereng jawab 5 Mas, ada Mas Adi Gamelan jawabannya 15. Kang Aji wontene Sanden 15, ada Bu Ratmini 15, ada Bu Partina wontening Bantul, Delingo jawabannya adalah gangsal 11. Bu Yuyun wonten ing Balupran jawabannya 5 Mas. Nggih. Ada Pak Bada jawabannya 7, ada Bu Mulyati jawabannya 14. Pak Supaya kadilayar monggo.
3: Sugeng enjing matuk.
0: Sugeng enjing.
3: Sugeng enjing Mas Semi Prabowo.
0: Nggih.
3: Kesarasan wonten ing panjenengan lan rejekinipun kathah.
0: Nggih, amin.
3: Kagem panjenengan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan ngayojo karto jawaban kula gangsal mawon
0: mawon
3: ngapunten leres matur nuwun bakune guyu ora tuku keplok ora tombo seneng atine tetep semangat tetep gues nggih
0: Mas gues nggih sehat-sehat selalu hati-hati nggih Pak Supoyo. Mbak Aira jawabannya 5, ada Pak Sari Mantengan Sugeng Enjing jawabannya gangsal pun ngaten mawon, ada Bu Eli wonten ing Nunukan jawabannya 15, ada Pak Sudarmono wonten ing Panembahan jawabannya 5. Pak Tupar monggo voice note senden.
4: Sugeng Enjing Mas Emi Prabowo.
0: Sugeng Enjing.
4: Sugeng Enjing matuk gatuk
0: nggih
4: nek jawab Mas Emi
0: niki
4: kula tak jawab sing paling sithik dhewe Mas.
0: Heeh.
4: Konek jawabane padha kabeh ndak ora ora unik
0: ora gayeng nggih
4: kula tak jawab 6 Mas.
0: 6.
4: Soalnya kan diawali dari 3 Mas, 3 terus 13 23 30 ngoten niku.
0: Oh ngaten.
4: 33 43 ngoten mawon Mas.
0: Oh ngaten nggih.
4: 6 ngoten
0: niku. Nggih, matur nuwun.
4: Niki sedaya warga Senden sami ngrungokke ngoten niku lho Mas Emi.
0: Nggih.
4: Matur nuwun.
0: Warga masyarakat Senden sampun pun wakili kalian Pak Tupar nggih matur nuwun sedaya sehat-sehat. Pak Supatno wonten ing Wedi jawabannya 6, ada Bu Sukarini jawabannya 14, ada Mbak Imah monggo voice note. Waalaikumsalam.
5: Mbak Imah Wedi kula ngroko.
0: Monggo.
5: Kaji jawab. Kula jawab Kang Salmawan.
0: Kang Salmawan.
5: Nggih. Sugeng makaryo.
0: Matur nuwun. Bu Sumaryati jawabannya adalah 13, ada Pak Toyong Luar 7, ada Bu Farani Suparjila jawabannya adalah 5 Mas, ada Mbak Popi di Muntilan jawabannya 6, ada Ki Prawara wonten ing Rangkop 6 ya Mas, ada Bu Titin wonten ing Gesian 11, ada Bu Muryati wonten ing Piyungan Sugeng Enjing Bu jawaban kula wonten 6, ada Bu Atun jawabannya 7, ada Pak Agus Prastowo jawabannya tidak ada angka 3, cuma angka 0 dan 5. Oke. Okay. Pak pemahamannya masing-masing gitu. Ada Pak Sunaryana Mundilan jawabannya 15, ada Putiti wontene Jomegatan 12, ada Uti dia wontene Demangan Baru jawabannya 6. Ada Bu Artini wontene Salam monggo Bu.
6: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang Bu.
6: Mas Emi Prabowo.
0: Nggih.
6: Kula nderek absen Enjang menika. Ngaden badhe nderek jawab.
0: Monggo Bu.
6: Angka ini pun 3, wonten 6 Mas Semi.
0: 6
6: Jih, matur nuwun Mas Semi.
0: Suka
6: ngayai tugas.
0: Matur nuwun.
6: Salam sehat selalu.
0: Sehat juga sih Bu. Ada kemudian Pak Bartan di Mogiri 15, ada Bu Rusihati Tempel tidak ada ya toh. Ada Pak Suwarteno Raharjo, ada 6 Mas, ada Mbah Glendi monggo. Monggo.
7: Sugeng Enjang Mas.
0: Sugeng Enjang.
7: Kebetulan sama Mas Ajeng jawab. Pokoknya wakten absen mawon nggih.
0: Mekaten.
7: Wonten gangsal welas pun ngoten mawon.
0: Nggih, matur nuwun, ada Bu Uti Sleman 15, ada Pak

0: Tarif 15, Businde juga 15, Pak Ferry Gunung Kidul, monggo.
1: Aku tak jawab 15 wae, kaya entukku mancing mambengi entuk iwak yo 15.
0: Jian kok yo ngepasi to. Ki resik seto ada 15, ada Bu Mirah, monggo voice note.
2: Sugeng enjang.
0: Sugeng enjang, Bu.
2: Sugeng matuk gatuk. Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumrah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Ustadz Bangun Tapan. Kulo badhe nderek jawab.
0: Monggo.
2: 13 ngoten kemawon.
0: 13.
2: Mas Helmi matur suwun.
0: Terima kasih kembali Pak Joko Kadilobo. Kaya niki ana 81 Mas, ben padha karo HUT Kemerdekaan. Oh, nggih matur nuwun. Wah, kreatif menika nggih. Bu Sri Sugiyarti 145 Mas. Oh, nggih, banyak banget menika. Bu Salama atau mungkin maksudnya 15. Ada kesalahan angka 4. Nggih, pun ngaten niku. Bu Salama 15, ada Bu Sriwi Wonjali kalau wau sampun Pak Min Suratno jawabannya 6, ada Bu Widyaningsi sugeng enjing matur nuwun. Oh tadi sudah ya, ada Bu Purwanti 15 kak diralat ya, Pak Kelik jawabannya adalah 14, Pak Cahyadi Gunung Kidul jawabannya 7, ada Pak Heri Semanu 6, Pak Selamat Mas Selamat Wontening Papua jawabannya adalah sebentar, angka 3 ada satu saja, angka 3 yang berikutnya hanya pengulangan. Oh nggih. Ada Bu Hana.
3: Sugeng esok.
0: Nggih.
3: Sugeng esok Mas Semi.
0: Sugeng enjing, Bu.
3: Hana Timberan Kidul Tri tadi Sleman.
0: Monggo, Bu.
3: Jawabanku 15 saja.
0: 15, nggih.
3: Sehat, salam budaya. Matur nuwun.
0: Terima kasih, Kak. Terima kasih nggih Bu Hana. Oh, Timberan ada Bu Sri, sugeng enjing, Bu. Jawaban kula ada 6. Ngaten mawon Pak Eka Mulyono jawabannya 7. Kemudian juga ada Pak Rujal sawonten Anggulan gangsal welas. Kemudian juga nginsing menika saking Mas Arik Sumberagung sepisanan jedul ning acara Matok Gatok Mas. Wah, selamat datang Mas. Kagem jawaban ang jumlah angka 3 saking 1 dumugi 50 itu ada 15. Oh, nggih matur nuwun. Saking Mas Arik wonten ing Sumberagung. Sumberagung jedes napundi menika? Eh, pokoknya sehat-sehat. Pak R. Sigit Panjatan 15, ada Bu Mami Sewon 7, Pak Sri Harjono Madukeswa 21. Kemudian ada Pak Mujiono sugeng enjing dari jawaban kula nderek Matok Gatung ya hadir kula jawab benen derek mawon kalih sedulur-sedulur. Oh ngaten sih, matur nuwun dari Perlanaan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Pak Amin Sewon, monggo Pak Amin.
4: Langsung kemawon Mas Semi jawaban kula pitu, kula Pak Amin Sewon matur nuwun.
0: Terima kasih kembali Pak Amin. Bu Wit wonten Jalan Wonosari jawabannya 15, ada Bu Minati di luar jawabannya adalah 6. Pak Sutrisno Gamping jawabannya adalah 1 Mas. Ada Pak Mulyanto sugeng enjing 6 Mas, ada Bu Sunardi di Abimana 2, ada 3. Ada Yusirup, monggo voice note Yusirup, monggo jawabannya nopo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Oh, dere anu napun dhek atensi nggih. Pokokipun kula naming sing penting kula pokoke ngrungokke ngoten mawon mboten jawab. Matur nuwun. Asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menika Pak Muryanto tadi juga sudah bergabung. Ada 8 Mas. Oh nggih. Ada Mbak Christine jawabannya 15 pun. Sudah saya bacakan semuanya tersebut yo. Tadi jawabannya macam-macam, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 15, ada yang apalagi tadi itu ya. Pokoknya jawabannya macam-macam sebetulnya dan ya. Dan jawaban menurut ya toh, menurut kunci jawaban yang tersedia di saya. Itu coba kita hitung ya. Jadi angka 3 dari 0 sampai 50 itu coba kita ngen-ngen, kita perhatikan, kita apa cermati satu persatu nggih. Angka 3 13 23 30 ya kan, 31 32 33 33 ini kan ada 2 ya toh, 34 35 36 37 38 39 dan 43. Begitu nggih. Jadi hitungnya ada berapa? Ayo berapa? Jadi tersebut tuh yo, angka 3 yang diletakkan antara 0 sampai 50 jawabannya adalah 15. Kalau yang 14 mungkin kelupaan karena 33 itu ada 2 angka 3-nya ya kan. Kalau yang menjawab 5 mungkin tidak cermat untuk angka 30 31, yang itu mungkin hanya angka 33. Gitu guys tersebut tuh yo. Benar salah tidak masalah. Yang penting pagi hari ini kita bisa bergabung di Matok Gatok, saling mendoakan dan tentunya saling memberikan semangat untuk kita semua. Nggih, kita akan bertemu kembali di Matuk Gatuk edisi berikutnya. Ini ada yang bergabung terakhir-terakhir, ada Pak Teguh, terima kasih. Ada Lik Nyoto Kulo Progo juga, ada Pak Cahyana Purnama juga, terima kasih sudah bergabung. Kita akan bertemu kembali di Matuk Gatuk edisi berikutnya. Saya sehat selalu, tersambut doyo, sugeng enjing dan sugeng makaryo.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Seterusnya Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta terus berupaya melestarikan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta tanpa mengorbankan pembangunan kota. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengoptimalkan kawasan penyangga atau buffer zone sebagai destinasi wisata baru. Langkah ini diharapkan dapat memecah kepadatan di kawasan inti seperti Malioboro. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan tingginya minat wisatawan massal ke Malioboro memberikan tekanan berat bagi daya dukung lingkungan dan cagar budaya. Oleh karena itu, Pemkot Jogja berencana menyulap bentang sungai seperti Code dan Gajahwong menjadi destinasi wisata air yang bersih. Beralih ke informasi lainnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau proses pembangunan sekolah rakyat atau SRDIY di kawasan Lendah Kulon Progo. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menyatakan pembangunan fisik sekolah sudah mencapai lebih dari 90% dan siap digunakan untuk aktivitas belajar 2 pekan lagi. Sekolah rakyat Kulon Progo ini berdiri di lahan seluas 7,1 hektar dengan biaya pembangunan mencapai 214 miliar rupiah lebih. Pada tahun ajaran baru ini, kompleks sekolah akan menampung sekitar 300 pelajar dari keluarga kurang mampu sebagai langkah pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan lewat jalur pendidikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.